serta nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun Poro Miarso pemanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Pemerintah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengajian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing Desa Huwarjo, Kecamatan Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang leksanani gebyar undian berhadiah Toyota Avanza dados bebungah utami. Rapat paripurna DPRD masa sidang kaping setunggal tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengajian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2016 wonten ing dinten Senin dalu. Kegiatan menika kalampahan wonten ing Masjid Al-Huda Dukuh Grobogan Desa Huwarjo Kecamatan Karangmalang. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen gelar pengaosan pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2016 Senin dalu 7 September 2016. Adicara menika kalampahan wonten ing Masjid Al-Huda Dukuh Grobogan Desa Huwarjo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Adicara menika dipun rawuh dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Forkopimda jajaran Pamarentah Kabupaten Sragen, Camat saha para tamu undangan. Pengajian menika ngaturi mubalek Kiai Haji Dr. Agus Budiarto MAG saking Telatah Gemolong. Wonten ing kalodhangan menika, Kepala Desa Huwarjo Daru Sucondro ngaturaken raos syukur amargi pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taun 2016 saged kalampahan wonten ing Desa Huwarjo. Sanesipun menika panjenenganipun ugi ngaturaken agengipun panuwun dumateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang sampun maringi panyengkuyung tumrap pembangunan infrastruktur wonten ing Desa Huwarjo. Sawetawis pembangunan ingkang sampun lan saha badhe dipun wujudaken antawisipun pembangunan talut margi, pengecoran margi saha pengaspalan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilih pamarentah Kabupaten Sragen ing taun 2016 nyawisaken anggaran pembangunan kangge Desa Huwarjo kirang langkung 2,8 miliar rupiah. Anggaran menika kaperang dados 2,1 miliar rupiah ingkang asalipun saking pamarentah Kabupaten Sragen saha kirang langkung 2,7 juta rupiah saking pamarentah provinsi. Bupati nelaken salah setunggalipun proyek pembangunan utama wonten ing Desa Huwarjo inggih menika peningkatan ruas margi Poh Ireng Grobogan kanthi anggaran 1,4 miliar rupiah. Sanesipun menika ugi wonten pembangunan ruas margi Poh Ireng Kedung Gandu kanthi anggaran 600 juta rupiah. Miturut pangandikanipun Bupati, panyengkuyung anggaran saking pamarentah kabupaten dipun betahaken amargi kemampuan keuangan desa, mliginipun dana desa, sakmenika sansaya winates. Dana desa ingkang rumiyin saged ngantos 800 juta rupiah dumugi 1 miliar rupiah, ananging sakmenika namung wonten ing kisaran 300 juta rupiah. Saperangan ageng dana menika dipun ginakaken kangge dukung operasional saha penyelenggaraan pamarentah desa. Lumantar kegiatan pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika, pamarentah Kabupaten Sragen ngajak masyarakat kangge mengeti miyosipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngiras pantes nyatakaken nilai-nilai keagamaan saha tulodo ingkang sampun dipun tedhahaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing pagesangan saben dinten.
0: Gebyar bebungah kangge para nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda wangsul malih dipun leksanani taun menika. Setunggal unit Toyota Avanza dados bebungah utami wonten ing gebyar undian gratis berhadiah 2016. ingkang kalampahan wonten ing gedung sasana Manggala Sukawati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Gebyar hadiah kagem para nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda dipun gelar malih wonten ing gedung sasana Manggala Sukawati Sragen dinten Selasa tanggal 8 September 2016. Wonten taun menika setunggal unit mobil Toyota Avanza dados hadiah utami ing acara gebyar undian gratis berhadiah 2016. Sanesipun mobil wonten puluhan hadiah ingkang sampun dipun siapaken kangge para nasabah. Antawisipun gangsal welas sepeda motor Honda Beat, sedoso mesin cuci setunggal tabung, gangsal welas lemari es, sedoso televisi ukuran 3 x 1 inci, gangsal welas sepeda gunung, soho gangsal welas oven kosmos. Proses undian dipunleksanani kanthi ngginakaken mesin puter, saha dipunsekseni langsung dening sawetawis pihak ingkang gegayutan. Wiwit saking perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Polres Sragen, saha notaris Winarsih Andi Setiawan, SH MKN, PLT Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, Suparno SMM nelakaken. Bilih gebyar undian tabungan saha deposito menika mboten namung minangka acara pembagian hadiah. Kegiatan menika dados wujud pangajeng-ajeng saha pangalengbana sekaligus minangka ungkapan matur nuwun dumateng sedaya nasabah. Awit saking kapitadosan ingkang dipunparingaken dumateng BPR BKK Karangmalang Perseroda. Kapitadosan para nasabah dados modal ingkang wigatos tumrap kelangsungan bank gebyar undian gratis berhadiah. Kalehon melikur menika ngasto irah-irahan kemajuan berkelanjutan sejahtera bersama masyarakat. Lumantar kegiatan menika PT BPR BKK Karangmalang Perseroda negasakan komitmenipun kangge tansah tuwuh sesarengan kalian masyarakat kalian nyatakan peran perbankan wonten ing gerakaken perekonomian daerah. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda bank kagunganipun masyarakat rawuh ngladosi sondere mbangun perekonomian Sragen lan Jawa Tengah. Sawetawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA ngerasaken bilih gebyar undian menika dados salah setunggaling wujud kawigatosan bank dumateng para nasabah sesambetan maringi kabingahan dumateng masyarakat. Bupati ngendika bilih kawontenan BPR BKK Karangmalang Perseroda sakmenika sangat sehat saha gadah kinerja ingkang sae.
0: Kabupaten Sragen dados salah satunggaling daerah ingkang klebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pamarentah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Wonten ing program menika Sragen pikantuk alokasi pambongkaran ratun utawi permajaan tebu usaha perluasan areal tanem kanthi wiyar 1,600 hektar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
3: Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah ingkang mlebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pemerintah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Bupati Sragen

0: Perluasan areal tanam dipunfokusaken wonten ing pambukan lahan enggal minangka pirangan saking target swasembada gula nasional. Kajawi punika kanthi potensi ingkang wonten, wiyar lahan tebu ing Kabupaten Sragen saged gayuh kirang langkung 6.100 hektar ingkang satemene sampun cekap kangge nyekapi target punika. Ananging kendala ingkang utami inggih punika dereng sinkronipun wekdal antawisipun penyaluran bantuan kalian kesiapan lahan para petani. Pramila nalika bantuan bibit sampun dipunturunaken para petani dereng siap amargi lahanipun taksih dipun tanemi tebu. Akibatipun bantuan ingkang sampun dipun saluraken dereng saged kaserap kanthi optimal.
1: Kalurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang tansah ngembangaken inovasi ing babakan pengelolaan lingkungan lumantar musaling utawi mobil sampah keliling. Inovasi menika dados salah satunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen tansah nindakaken inovasi wonten ing babakan pengelolaan lingkungan lumantar musaling inggih menika mobil sampah keliling. Inovasi ingkang dipun gagas dening Lurah Plumbungan Laila Yunia Kartikawati SST PMM wiwit taun 2022 menika dados salah setunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Menika ingkang narik kawigatosan musaling mboten namung dipun ginakaken kangge ngangkut sampah. Armada menika ugi dipun damel supados saged dipun ginakaken kangge nyengkuyung maneka warni sektor. Lurah Plumbungan ngaturaken wonten ing kegiatan kemasyarakatan musaling saged dipun ampilaken kangge mbiyantu ngangkut pirantos hajatan saha kangge nyengkuyung kebutuhan RT lan RW. Dene wonten ing babakan pendidikan armada punika saged dipun ginakaken kangge ngangkut pirantos kegiatan sekolah kados to tendo saha pirantos kemah. Kangge kegiatan ingkang boten gegayutan kalian sampah, kendaraan menika langkung rumiyin dipersiki saengga tetep wonten ing kawontenan ingkang resik lan pantes dipun ginakaken. Dipun jlentrehaken musaling ugi nyengkuyung kegiatan bank sampah saha patroli kebersihan wonten ing sawetawis margi protokol ing Plumbungan. Patroli menika dipun lampahi kanthi berkala minangka upaya kangge nyegah saha ngangkut sampah ingkang tasih kepanggih dipun buang sembarangan. Lumantar musaling Kelurahan Plumbungan mboten namung nyawisaken solusi kangge pangangkutan sampah nanging ugi ngrembakaken armada ingkang saged maringi paedah kangge maneka warni kebutuhan masyarakat saha nyengkuyung kawujudipun lingkungan ingkang resik lan lestari.
1: Pamartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen nyarujuki perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah kabupaten tahun 2016. Persetujuan menika dipun pendhet wonten ing rapat paripurna DPRD kanthi agenda acara laporan babem perda dhateng perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016 wonten ing dinten Senin ing gedung DPRD Sragen. Jangkeping pawartos kawasaken dening Yudi Tamtomo.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sampun nyarujuki perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016. Persetujuan menika dipun lampahi wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen kanthi agenda laporan babem perda dumateng perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 Senin 7 September 2016. Rapat paripurna dipun pimpin dening Wakil Ketua Kalih DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG. Wonten ing rapat menika, laporan badan pembentukan peraturan daerah utawi babem perda dipun aturaken dening Bakti Ida Utami SM. Salajengipun keputusan DPRD babakan perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah dipun waosaken dening Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen Dr. Andes Tedi Rosanto MSI. Sak sampunipun keputusan

0: dipunwaosaken para anggota DPRD Kabupaten Sragen nyarujuki perubahan program pembentukan peraturan daerah menika. Perubahan program pembentukan peraturan daerah menika dipunlampahi amargi wonten kahanan tertentu saha urgensi pembentukan sawetawis rancangan peraturan daerah ingkang perlu dipunlebetaken wonten ing program pembentukan Perda taun 2016. Dipun aturaken bilih keputusan menika dipun wujudaken wonten ing keputusan DPRD Kabupaten Sragen babagan perubahan kaping 2 atas keputusan DPRD. Rancangan ingkang kapisan inggih menika Perda babagan perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 babagan penyertaan modal pemerintah daerah dumateng badan usaha milik daerah. Awujud aset saha bangunan utawi barang kagungan daerah kanthi wujud imbreng. Rancangan ingkang kaping 2 inggih menika Perda babagan perubahan peraturan daerah nomor 11 tahun 2017 babagan pengelolaan barang milik daerah. Dene rancangan ingkang kaping 3 inggih menika Perda babagan perubahan kaping 2 atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 babagan pembentukan saha susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Kanthi dipun tetepaken keputusan menika, tigang rancangan perda kasebat dados perangan saking program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016.
1: Sekawan rancangan peraturan daerah Raperda Sragen dipun rembak dening DPRD wonten ing dinten Rebo. Pangrembakan menika kalampahan minangka perangan saking reroncen rapat paripurna DPRD masa sidang kaping 1 taun 2016. Jangkeping pamartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Sekawan rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen sawek dipurembak dening DPRD Kabupaten Sragen ing dinten Rebo 9 September 2016. Pirembakan punika kalampahan minangka perangan saking rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 1 taun 2016 kanthi agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen dumateng Sekawan Raperda Kabupaten Sragen. Sekawan Raperda ingkang dipurembak inggih menika Raperda babakan penyertaan modal wonten ing BUMD, Raperda babakan perubahan Perda nomor 11 tahun 2017 babakan pengelolaan barang milik daerah, Raperda babakan riset lan inovasi daerah, saha Raperda babakan perubahan kaping 2 tumrap Perda nomor 2 tahun 2016 babakan pembentukan lan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Wonten ing penjelasanipun Bupati Sragen ingkang dipun waosaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto dipun aturaken bilih latar wingking saha dasar pertimbangan penyusunan materi kasebat inggih punika minangka upaya kangge nindakaken ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2015 ingkang sampun ngalami saperangan ewah-ewahan kelebet Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 babakan penyesuaian pidana. Salajengipun Sekawan Raperda Kabupaten Sragen kasebat dipunrembak wonten ing tingkat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen ing rapat paripurna ingkang kalampahan dinten Kamis 12 September 2016.
1: Jembatan Bendrong Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen sakmenika saweg dipun rekonstruksi kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ingkang saben dintenipun migunakaken jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi menika dipun leksanani amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadah amban kirang langkung 3 meteran. Dipun anggap sampun kirang nyekapi kangge nyengkuyung aktivitas warga masyarakat. Jangkeping pamartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
3: Jembatan Bedro Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen samenika saweg dipun rekonstruksi kanthi ancas kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ing saben dinten ginakaken jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi menika dipun laksanakaken amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadhah wiyar kirang langkung 3 meter. Dipun raos sampun kirang nyekapi kangge ndukung aktivitas masyarakat. Sanesipun dadosaken arus lalu lintas langkung ciut, wontenipun pilar ing tengahing lepen ugi gadhah potensi dados papan nyangkutipun sampah. Nalika debit toya minggah, saengga saged ngganggu kelancaran ilining toya ing lepen. Kangge mesthiaken pembangunan kalampan jumbuh kalian rencana, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dereng dangu menika sampun nindakaken peninjuan langsung tumrap perkembangan rekonstruksi jembatan Bedoro Geni. Wonten ing peninjuan menika Bupati ngandharaken bilih jembatan enggal dipun bangun kanthi dawa 3.0 meter, so wiyar 6.0 meter, kanthi wiyar efektif margi ngantos 0.0 meter. Pembangunan jembatan menika ngginakaken anggaran kirang langkung 3.8 miliar rupiah. Benten kalian jembatan ingkang saderengipun, konstruksi jembatan enggal dipun damel tanpa pilar ing tengahing lepen, saengga dipun acap langkung kiat lan boten ngalang-alangi ilinge toya. Bupati Sragen nargetaken pembangunan jembatan Bedoro Geni saged rampung ing pungkasan November 2016. Dipun andharaken jembatan menika minangka jalur utami masyarakat ingkang kedah dipun wiyaraken saha dipun kiyataken supados langkung tangguh saha saged maringi raos nyaman tumrap para ingkang ginakaken margi. Bupati ugi ngaturaken panyuwunan pangapunten dumateng masyarakat amargi salebetipun proses pembangunan kalampahan, mobilitas warga sawontenipun ngalami gangguan ngantos pembangunan jembatan rampung. Sawetawis menika salah setunggale warga Triyono ngandharaken bilih jembatan Bedoro Geni gadhahi peran ingkang wigatos tumrap aktivitas masyarakat. Miturut pangandikanipun, jembatan menika saben dinten dipun liwati dening warga kalebet para siswa sekolah saha para padamel. Kawontenan jembatan lambing kang ciut dadosaken rekonstruksi menika dipun raos dados kebetahan kangge ndukung kelancaran lampahipun masyarakat. Warga ngarep-ngarep sasampunipun pembangunan rampung, akses saking Kedawung tumuju Masaran utawi sakwalipun saged so lancar, aman, so nyaman tumrap sedaya ingkang ginakaken margi.
1: Wonten ing tengahing perkembangan platform digital ingkang tansaya pesat saha tansaya kathahipun podcast mandiri, radio tansah dipun sebat gadah kegiatan kangge njagi kapidadosan para miyarsa, usaha sekaligus narik kawigatosan para pemasang iklan. Salah satunggaling modal utami radio inggih menika kesohean informasi ingkang dipun aturaken dening masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tantomo.
0: Ing tengahipun pangrebakanipun platform digital ingkang sansaya pesat saha sansaya kathah podcast mandiri, radio taksih dipun pitados gadah kegiatan kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa saha narik kawigatosanipun para pemasang iklan. Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah Ana Syahirul Alim SSMIKOM ngendika, bilih salah setunggaling modal utami radio inggih punika kesohihan, kesayanan, informasi ingkang dipun sampaikan datang masyarakat. Radio kedah saged mesthekaken bilih informasi ingkang dipun siaraken punika leres, mboten ngemut pawartos palsu, manipulasi utawi disinformasi. Sanesipun akurasi informasi, radio ugi dipun raos gadah kaluwian saking babagan tata kelola saha etika penyiaran. Pengendalian radio saged dadosaken pedoman prilaku penyiaran saha standar program siaran minangka pedoman saha dipun jangkepi kalian peranatan internal lembaga penyiaran. Menika dipun tindakaken supados konten ingkang dipun sampaikaken tetep jumbuh kalian norma unggah-ungguh kasopanan saha kasusilan. Miturut panjenenganipun bab menika dados salah setunggaling pambedan radio kalian saperangan konten ing platform digital saha podcast mandiri ingkang boten sedaya gadah standar penyiaran ingkang sami. konten digital ingkang maneka warna maringi pilihan ingkang langkung wiyar dhateng masyarakat. Awit saking menika, radio kedah ndadosaken nilai edukasi, kesopanan saha tanggel jawab sosial minangka kegiatan kangge mbangun malih kapitadosanipun masyarakat. Salajengipun dipunaturaken radio mboten namung nyuguhaken informasi saha hiburan, nanging ugi dipun ajab saged nglairaken konten ingkang saged mbangun karakter saha budi pekerti masyarakat. Saengga radio taksih gadah kalodhangan ingkang ageng kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa. Saha njagi kapitadosan para pemasang iklan, bilih radio taksih dados media ingkang gadah nilai saha kredibilitas.

0: Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal. Samangkeh kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten ing sanes wekdal. Nuwun.
1: Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Apa kabar di Senin pagi ini? Semoga sehat, semangat, dan tentunya sudah siap mengawali aktivitas di pekan yang baru. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, senang sekali saya Diana Herdojono kembali menemani Anda dalam info pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dari Sragen, The Land of Java Men, kami hadir dengan berbagai informasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pagi hari ini ada dua kabar dari Kabupaten Sragen yang sudah kami siapkan. Yang pertama, informasi datang dari konferensi pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sragen yang menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan peran perempuan dalam kehidupan. Kemudian kita menuju ke Kecamatan Sambung Macan, rekonstruksi jalan Banaran Geringging mulai membawa perubahan bagi masyarakat, dan tahun depan penanganan direncanakan berlanjut menuju Gondang. Selain informasi tersebut, nanti kita juga akan berbincang mengenai kondisi musim kemarau. Karena cuaca sangat kering seperti sekarang, kewaspadaan terhadap kebakaran perlu kita tingkatkan dan penggunaan air juga perlu semakin bijak. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, siaran ini dipancar luaskan langsung dari Jalan Veteran 21 Sragen dan bisa Anda dengarkan melalui gelombang 94,7 MHz. Dan juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com dan di aplikasi Radio Buana Sri. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, jangan beranjak kemana-mana. Sekarang di studio menunjukkan pukul 7 lebih 33 menit. Bagi Anda yang harus beraktivitas di jam 8, nah, segera meluncur ke tempat aktivitas. Jangan tergesa-gesa, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, saya siapkan sebuah lagu kali ini dari Very Close, lagu yang sempat viral di beberapa bulan yang lalu. Untuk Anda, Veronica Koe.

Mitra Buana dan sudah mendengar konferensi Muslimat NU Sragen menjadi titik berangkat penguatan peran perempuan

0: Mitra Badan dan sudah mendengar 5 tahun perjalanan kepengurusan menjadi momentum untuk melihat kembali capaian program sekaligus menentukan langkah pengabdian pada periode berikutnya. Semangat tersebut mewarnai konferensi pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama ke-8 Kabupaten Sragen pada tahun 2026 yang berlangsung Minggu 13 September di Gedung IPHI Kabupaten Sragen. Konferensi diikuti para ketua ranting Muslimat NU dari 196 ranting se-Kabupaten Sragen. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi organisasi sekaligus menentukan arah kepemimpinan dan penguatan peran Muslimat NU pada periode mendatang. Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Sragen, Ida Haryani mengatakan berbagai program selama periode kepengurusan telah berjalan dengan baik, meski demikian masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu menjadi bahan evaluasi. Hasil konferensi diharapkan menjadi pijakan untuk melanjutkan pengabdian organisasi dengan tetap menjaga kemandirian dan koordinasi. Ida juga mengajak seluruh anggota untuk memberikan dukungan kepada siapapun yang mendapatkan amanah kepemimpinan. Pergantian kepemimpinan diharapkan justru semakin berkuat soliditas organisasi dalam menebarkan amal dan manfaatkan bagi masyarakat. Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menilai keberadaan Muslimat NU turut menunjukkan semakin kuatnya peran perempuan tidak hanya dalam lingkungan keluarga tetapi juga di ruang publik. Menurut Bupati, Muslimat NU memiliki peran penting termasuk dalam memberikan masukan kebijakan terutama untuk mengadvokasi masyarakat yang membutuhkan perhatian. Konferensi tersebut diharapkan menghasilkan kepemimpinan serta kebijakan untuk mengadvokasi masyarakat yang membutuhkan perhatian. Konferensi tersebut diharapkan menghasilkan kepemimpinan serta arah organisasi yang mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah. Dengan demikian, keberadaan Muslimat NU di Kabupaten Sragen diharapkan semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mitra Buana, perempuan memang memiliki posisi yang sangat penting dalam pembangunan. Perannya mulai dari keluarga, pendidikan, anak, kesehatan, kegiatan sosial, ekonomi, hingga ikut menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Karena itu, ketika organisasi perempuan semakin kuat, manfaatnya tentu diharapkan juga semakin luas dirasakan masyarakat. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan ke kabar berikutnya, tapi kita akan mendengarkan dulu pariwara berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Mitra Buana dan Saudara Pendengar, Anda masih bersama kami di 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dan kita ke kabar kedua. Jalan Banaran Gringging semakin nyaman, tahun depan berlanjut ke Gunang. Dilansir dari sragenkab.go.id. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kabar berikutnya datang dari sektor infrastruktur. Kondisi ruas jalan Banaran Gringging, Kecamatan Sembu Macan kini mulai menunjukkan perubahan. Setelah dilakukan rekonstruksi menggunakan konstruksi cor beton, ruas sepanjang 1,17 km dengan lebar 5 meter tersebut merupakan salah satu akses penting yang menghubungkan wilayah Sembu Macan dengan Kecamatan Gondang. Jalur ini juga banyak digunakan masyarakat untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Pekerjaan yang dimulai sejak Juli 2026 tersebut mendapatkan dukungan anggaran sebesar 2,6 miliar rupiah. Rekonstruksi dilakukan pada dua sisi jalan, satu sisi telah digunakan masyarakat, sementara di sisi lainnya masih dalam tahap pematangan. Progres pekerjaan ditinjau langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIBMA Minggu 13 September 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan bangunan berjalan sesuai rencana. Bupati Sigit mengatakan perbaikan tahun ini merupakan bagian dari penanganan jalur secara bertahap sehingga seluruh ruas dapat tersambung dalam kondisi yang lebih baik. Tahun ini penanganan dilakukan pada ruas Banaran Gringging. Sedangkan tahun depan, pemerintah daerah merencanakan penyelesaian ruas Gringging-Gondang. Perubahan kondisi jalan mulai dirasakan masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur tersebut. Salah satu pedagang keliling, M. Rusidi, mengaku perjalanan sekarang menjadi lebih cepat dan lancar dibandingkan sebelumnya ketika kondisi jalan masih mengalami kerusakan. Peningkatan infrastruktur jalan tentu tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, akses yang semakin baik juga diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang, kegiatan perdagangan, pendidikan maupun aktivitas perekonomian antar wilayah. Namun selama pekerjaan masih berlangsung, pengguna jalan tetap diimbau berhati-hati, mengurangi kecepatan ketika melewati area proyek dan mematuhi petunjuk maupun rambu yang terpasang.
1: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya. Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Mitra Buana dan saudara pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Asri FM sudah sampai di penghujung acara. Pagi ini kita mendapatkan dua kabar dari Kabupaten Sragen, yaitu tentang konferensi PC Muslimat NU Sragen menjadi momentum evaluasi sekaligus memperkuat peran perempuan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Sementara dari Sambung Macan, rekonstruksi jalan Banaran Geringgeng memberikan harapan bagi akses masyarakat yang semakin nyaman, dan penanganannya direncanakan berlanjut menuju Gundang pada tahun depan. Kita doakan bersama, semoga bisa terrealisasi tanpa kendala apapun. Dan jangan lupa pesan kita di pagi hari ini, Mitra Buana dan saudara pendengar, di tengah kemarau yang panjang ini, jangan bakar sampah atau lahan sembarangan. Perlu diingat ini. Waspadai sumber api dan kelistrikan, serta mari menggunakan air dengan bijak. Karena beberapa hari ini kebakaran hampir merata di seluruh kecamatan Kabupaten Sragen. Nah, sebelum saya pamit, sebuah kata bijak untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Alam tidak selalu meminta sesuatu yang besar dari kita. Cukup dengan jangan merusaknya. Gunakan apa yang kita perlukan dengan bijak dan sisakan kebaikan untuk mereka yang datang setelah kita. Semoga apa yang kami hadirkan pagi ini memberikan informasi, manfaat sekaligus semangat untuk mengawali hari. Saya, Diana Harjono, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Mitra Buana dan saudara pendengar. Tetap sehat, tetap semangat, berhati-hati di jalan dan waspadai kebakaran, serta gunakan air secara bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kereng.
1: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
1: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
6: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
5: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
6: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
5: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
6: Terus, aktivasinya gimana?
5: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
6: Wah, Ternyata gampang banget.
5: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra buana dan saudara pendengar. Kita berjumpa di program kesayangan kita, Buana Putri Cantik Hari Ini, dari 94,7 BKS Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dan tentunya bersama saya Diana Harjono yang akan menemani Anda nanti sampai pukul 9 pagi. Dan pagi hari yang istimewa ini, edisi Senin 14 September 2026, kita akan menyajikan tema yang sekarang lagi relevan banget, yaitu cara mencegah kulit kering di ruang ber-AC agar tetap nyaman. Bersumber dari www.idntams.com. Mitra Buana dan sudah mendengar, bagi Anda yang bekerja di ruang ber-AC memang bikin suasana terasa lebih nyaman. Tetapi ada satu hal kecil yang sering baru terasa saat jam pulang mulai dekat, yaitu wajah mendadak lebih kering dan ketarik, tidak se-fresh saat berangkat pagi. Masalahnya, kulit bisa kehilangan kelembapan pelan-pelan meski Anda seharian cuma duduk di depan laptop. Paparan udara dingin yang terus-menerus membuat wajah terasa kurang nyaman tanpa benar-benar disadari sejak awal. Agar kulit tidak terasa capek, sebelum hari kerja selesai, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membuat Anda lebih fresh ketika selesai bekerja dan bisa Anda lakukan, karena ini merupakan pekerjaan yang ringan dan tidak memakan waktu. Selain itu, Mitra Buana, tip-tip yang mau kita sampaikan ini tidak hanya bagi Anda yang bekerja di ruangan ber-AC, tetapi bagi kita di saat ini di musim kemarau yang begitu panas, tip-tip ini sangat berguna untuk menjaga wajah Anda tetap fresh dan cantik. Nah, Anda jangan kemana-mana, tetap ya di 94,7 MHz atau di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com, juga di aplikasi Radio Buana Asri. Tentunya siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Anda jangan kemana-mana, tetap ya di Buana Putri Cantik Hari Ini.

0: Istri.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana dan sudah mendengar dan masih menyimak Buana Putri Cantik hari ini dari Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pagi hari ini kita membahas tema mengenai cara mencegah kulit kering di ruang ber-AC, wajah tetap nyaman. Mitra Buana dan sudah mendengar, sebelum kita lanjutkan tentang tema kita hari ini, tentang cara mencegah kulit kering di ruangan ber-AC, wajah tetap nyaman, sebelumnya saya akan menyapa-nyapa dulu Mitra Buana dan sudah mendengar yang pagi ini tetap stay di 94,7 BKS. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

aktivitas dan terima kasih menjadikan Bu Anasri sebagai teman Anda di pagi hari ini. Mitra Buana, supaya tetap nyaman meskipun beraktivitas seharian di ruang ber-AC, ada beberapa cara sederhana yang dilakukan agar kulit tetap lembab dan sehat. Yang pertama yaitu oleskan pelembab sebelum mulai bekerja. Sampai di kantor, biasanya kita fokus untuk langsung membuka laptop ataupun pekerjaan kita yang sudah menunggu dari pagi untuk segera kita kerjakan. Kadang kita juga menyiapkan segelas kopi yang sudah siap sementara AC ruangan terasa dingin. Bahkan sebelum hari benar-benar dimulai, AC-nya sangat dingin sekali. Di tengah ritme seperti itu, pelembab sering terasa kurang jadi prioritas karena pikirnya nanti juga bisa dipakai malam. Padahal justru pagi hari jadi waktu penting untuk memberi bekal ke kulit kita sebelum berjam-jam berada di ruang ber-AC. Mengoleskan pelembab sebelum mulai bekerja bisa membantu wajah kita tetap terasa nyaman dan tidak cepat ketarik saat siang hari.

Langkahnya memang kecil ya, cukup oleskan pelembab di pagi hari sebelum kita mulai pekerjaan. Tapi efeknya cukup terasa ketika kulit harus bertahan di ruangan yang dingin sepanjang hari.

Tip yang kedua yaitu simpan facial mist di meja kerja untuk dipakai saat dibutuhkan. Mitra Buana, menjelang siang hari, Anda mulai sadar bahwa wajah itu sudah merasa beda gitu ya. Wajah itu kayak merasa tidak nyaman. Biasanya di area pipi, kemudian di bibir, dan ini tentu refleks kan, tangan kita akan menyentuh area yang terasa tertarik ini. Sensasi seperti ini kadang muncul sebelum kulit ini benar-benar terlihat kusam di cermin. Jadi sebelum terlihat kusam betulan, si kulit ini sudah kasih warning gitu loh. Oh, ini loh aku kayak tertarik, ketarik gitu. Nah, karena itu sensasi seperti itu kadang muncul sebelum kulitnya tuh benar-benar ketarik, benar-benar kusam gitu lah. Nah, facial mist ini bisa menjadi penyelamat kecil yang praktis disimpan di meja kerja. Bukan untuk membuat kulit langsung berubah drastis dalam sekali semprot jadi bim selabim langsung kenyal gitu, lembut. Nah, tidak seperti itu, tetapi setidaknya dengan facial mist memberi rasa segar saat wajah mulai terasa tidak nyaman. Di sela kerja yang padat, hal sederhana ini kadang cukup membantu buat kulit kita terasa bernapas lagi. Nah, Mitra Buana, dua tip agar wajah tetap nyaman di ruang ber-AC, yaitu oleskan pelembab sebelum bekerja dan simpan facial mist di meja kerja untuk dipakai di setiap saat atau saat kita membutuhkan. Nah, dua tip ini bisa Anda gunakan juga bagi Anda yang saat ini bekerja di tempat yang panas kayak gini. Jadi memang kemarau ini sangat perlu Mitra Buana menggunakan dua tip ini, bisa dipakai biar kita tidak wajahnya tidak terasa kering. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Buana Putri Cantik hari ini, karena kita akan ke tip berikutnya yang tidak kalah seru untuk Anda. Tapi sebelumnya saya akan hadirkan Ivan Seventeen. Ini loh efeknya kalau pagi belum sarapan. Ivan Seventeen. Jangan paksa rindu. Jangan ya, gak perlu dipaksa-paksa. Sudah rindu duluan. Baik, Ivan Seventeen untuk Anda.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Eh Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu, Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Buana Putri. Buana Putri.

Anda yang masih setia di Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, dan bahasan selanjutnya mengenai cara mencegah kulit kering di ruangan ber-AC, wajah tetap nyaman. Sekali lagi saya sampaikan ya, ini tidak bisa Anda gunakan juga ketika di musim yang kemarau ini, kering banget ini. Tip ini bisa dipakai juga bagaimana kita mengoleskan pelembab di pagi hari, kemudian selalu siap siaga sama facial mist yang akan dibutuhkan kapanpun, selalu ready gitu, akan membuat kulit Anda lebih nyaman. Nah, tip selanjutnya yaitu jangan terlalu sering menyentuh wajah saat terasa kering. Nah, ini siapa? Siapa ini yang kebiasaan nyentuh wajah kalau kering? Karena saya juga karena gimana lagi ya, saat lagi fokus berpikir terus tangan sering bergerak otomatis tanpa disadari karena merasa wajah kita itu kering banget gitu loh, kadang menopang dagu, kadang juga mengusap pipi, nah kadang juga mengusap bawah hidung gitu loh, meskipun kita enggak lagi flu tapi refleks gitu ya, kayak kebiasaan kali ya itu ya. Kadang juga kita itu memegang area tertentu yang terasa kering di wajah kita itu berulang kali, sudah tahu kering ya mas, diusap-usap gitu loh. Nah itu kesalahan loh itu. Nah karena area yang kering ini makin kita usap pakai tangan itu makin terasa tidak nyaman gitu. Padahal ini juga bisa membuat kulit kita makin sensitif. Daripada Anda terus mengusap wajah Anda yang terlalu kering, mungkin lebih baik ambil jeda sebentar untuk memakai pelembab atau facial mist kalau memungkinkan. Nah, karena facial mist ini kan membutuhkan beberapa waktu setelah penyemprotan biar cepat kering ya. Dua hal itu bisa kita lakukan ketika wajah itu terasa kering dan tangan tuh gatel gitu loh, pengen nyentuhnya itu lah. Nah, cara ini jauh lebih membantu daripada membiarkan kulit terus bergesekan dengan tangan sepanjang hari.

Tips berikutnya yaitu memperbanyak minum air meskipun ruangan terasa dingin. Salah satu efek ruang ber-AC ini adalah rasa haus yang sering datangnya terlambat gitu ya. Karena dingin jadi kita enggak merasa haus. Ngerasain enggak juga sih Mitra Buana kalau di ruang ber-AC itu kadang kita minum itu males gitu loh. Sampai siang gitu botol minum juga enggak berkurang, kemudian minum yang biasanya disediakan counter juga enggak kesentuh gitu ya. Nah, Anda kadang baru sadar kurang minum saat tenggorokan mulai kering atau bibir sudah pecah-pecah, itu baru merasa oh ternyata saya minum airnya kurang gitu ya. Karena memang kalau di ruang AC kan tidak terasa gerah. Tubuh memang sering memberi sinyal hausnya dengan cara yang lebih halus. Padahal asupan cairan tetap penting meskipun Anda tidak banyak bergerak dan hanya berada di dalam ruangan. Saat tubuh cukup minum, kulit juga lebih terbantu untuk tetap terasa nyaman dari dalam. Selain buat badan tidak gampang lemas, kebiasaan ini juga membantu wajah tidak terlihat terlalu capek di akhir harinya.

0: Mitra Buana, jangan terlalu sering menyentuh wajah saat terasa kering dan perbanyak minum air meski ruangan terasa dingin. Dua tips yang telah kita sampaikan. Saya akan kembali lagi dengan tips berikutnya, yaitu cara mencegah kulit kering di ruang ber-AC. Kita bahas lagi. Tentunya penasaran, dan jangan bergeser kemana-mana karena saya Dian Arjono akan kembali dengan tip tentang bagaimana kulit tidak kering di ruangan ber-AC. Tentunya setelah pariwara berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Buana Putri. Buana Putri.

0: Fitra Buana dan sudah mendengar kembali bersama Anda di Buana Putri Cantik hari ini. Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Tip terakhir untuk Anda mengenai cara agar wajah tetap nyaman di ruang ber-AC adalah gunakan pelembab lagi sebelum pulang kerja. Fitra Buana dan sudah mendengar, menjelang sore kondisi wajah biasanya mulai berubah dibanding pagi. Ini tentu ya, ketika kita sudah sore habis mau pulang kerja itu kan memang berbeda banget daripada pagi ketika baru datang ke kantor. Tentunya make up sudah mulai kurang rapi karena memang sudah hampir 8 jam kemungkinan ya kalau jam kerja biasa. Kemudian juga ada beberapa kegiatan, tentunya ini berpengaruh bagi beberapa bagian kulit kita. Kulit terasa lebih kaku saat tersenyum, atau di area tertentu mulai tampak lebih kering dari biasanya. Di momen seperti ini wajah sering kelihatan ikut lelah, meskipun kita sudah berusaha untuk menyembunyikan gitu kan ya, menyembunyikan tampak dari wajah kita yang lelah, padahal waktu aktivitas belum selesai. Sudah berupaya disembunyikan, tapi tetap kelihatan juga karena wajah kita yang sudah terasa kering dan kaku. Mengoleskan pelembab lagi sebelum pulang bisa menjadi langkah sederhana untuk mengembalikan rasa nyaman pada kulit kita. Tidak harus yang tebel gitu ya, atau ribet gitu. Yang penting cukup untuk membantu wajah terasa lebih enak setelah seharian terkena udara dingin. Jadi Anda tidak pulang dengan kulit yang sudah terasa ketarik gitu ya. Sebelum Anda melanjutkan aktivitasnya untuk pulang di sore hari. Nah, Mitra Buana sudah 5 tips yang Diana sampaikan untuk Mitra Buana. Semoga bermanfaat. Dan Mitra Buana, menjaga kulit tetap nyaman di ruangan ber-AC sebenarnya tidak selalu butuh rutinitas yang rumit atau ribet ya, tetapi terkadang yang paling membantu justru kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten di sela jam kerja kita. Merawat kulit di kantor bukan hanya soal penampilan tentunya, tetapi juga soal membuat diri sendiri tetap merasa nyaman sampai hari benar-benar selesai. Demikian Mitra Buana, Buana Putri Cantik hari ini dengan tema mencegah kulit kering di ruangan ber-AC dan wajah tetap nyaman dari www.idntimes.com. Semoga bermanfaat, sampai jumpa kembali di Buana Sri edisi selanjutnya. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kereng.
1: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan option PKB, tersedia berbagai hadiah menarik, di antaranya 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan option PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti gelegar undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkap.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026, bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Asri Sragen. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan bersama Mimbar Agama Islam. Dan kali ini bersama Nimatu Nafiah SAG yang pagi hari ini akan menyajikan tema Ibu di Zaman yang Berubah Menjaga Iman Keluarga. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilai of Javamen.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Radio Buana Asri yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam mimbar agama Islam. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tentang ibu, tentang anak, tentang keluarga, dan tentang sebuah zaman yang berubah begitu cepat. Tema kita kali ini adalah Ibu di Zaman yang Berubah. Menjaga iman, keluarga, dan anak di era digital. Pendengar yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa bahwa anak-anak zaman sekarang berbeda dengan kita ketika masih kecil? Dulu, kalau kita ingin bermain, kita keluar rumah. Bermain bersama teman, naik sepeda, bermain petak umpet, mengaji di musala. Kalau ingin mendapat informasi, kita bertanya pada orang tua, bertanya kepada guru. Kalau sekarang, anak cukup memegang satu benda kecil yang bernama handphone. Di dalamnya ada permainan, ada YouTube, ada TikTok, media sosial, berbagai macam informasi. Ada hal yang baik, tetapi ada pula hal yang tidak baik untuk mereka. Disinilah tantangan kita sebagai orang tua. Bagaimana menjadi ibu yang tetap dekat dengan anak di tengah perubahan zaman? Pendengar yang dirahmati Allah, kita tidak mungkin menghentikan zaman. Kita juga tidak mungkin melarang anak mengenal teknologi sama sekali. Teknologi bukan musuh. Handphone bukan musuh. Internet bukan selalu sesuatu yang buruk. Semuanya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Masalahnya adalah, apakah anak-anak kita sudah memiliki bekal untuk menggunakan teknologi dengan bijak? Disinilah peran ibu dan orang tua sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini mengingatkan kita bahwa menjaga keluarga bukan hanya memastikan mereka makan dan berpakaian, tetapi juga menjaga iman, akhlak, dan keselamatan mereka. Maka ketika seorang ibu berkata, jangan terlalu lama main handphone, sebenarnya itu bukan sekadar larangan. Kalau dilakukan dengan cara yang baik, itu adalah bentuk kasih sayang. Bahkan ketika seorang ayah berkata, jangan buka konten ini, jangan buka konten itu bukan berarti orang tua tidak mengikuti zaman, tetapi karena mereka ingin menjaga anaknya. Pendengar yang dirahmati Allah, kadang kita menghadapi anak dengan kalimat, jangan main handphone, jangan lihat ini, jangan lihat itu, jangan buka media sosial. Tetapi kalau hanya melarang, anak mungkin justru semakin penasaran. Maka orang tua perlu belajar satu hal. Anak membutuhkan pendampingan, bukan hanya larangan. Duduk bersama anak, tanyakan, biasanya kamu lihat apa sih dek di handphone? Video apa yang kamu sukai? Siapa temanmu di media sosial? Bukan untuk menginterogasi, tetapi untuk membangun komunikasi. Karena kalau orang tua tidak mau tahu dunia anak, jangan heran kalau akhirnya anak lebih banyak bercerita kepada internet daripada kepada orang tuanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan sampai kita tinggal serumah dengan anak, tetapi hati kita berjauhan. Jangan sampai kita tahu apa yang sedang viral di media sosial,
tetapi tidak tahu apa yang sedang dipikirkan anak kita. Jangan sampai kita tahu perkembangan artis, tetapi tidak tahu siapa teman dekat anak kita. Jangan sampai kita tahu harga barang yang sedang tren, tetapi tidak tahu apa yang sedang membuat anak kita sedih. Dekat secara fisik belum tentu dekat secara hati. Pendengar yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan penting. Apakah kita meminta anak mengurangi penggunaan handphone sementara kita sendiri setiap saat memegang handphone? Kita berkata, jangan main handphone terus. Tetapi anak melihat ibunya makan pun sambil melihat handphone. Kita berkata, jangan sibuk dengan media sosial. Tetapi anak kita melihat orang tuanya terus-menerus membuka media sosial. Anak belajar bukan hanya dari nasihat. Anak belajar dari apa yang mereka lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'un wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sebelum meminta anak berubah, mari kita bertanya pada diri kita. Sudahkah saya memberikan contoh? Kalau ingin anak rajin membaca Al-Quran, mari kita mulai dengan membuka Al-Quran di rumah. Kalau ingin anak rajin sholat, mari kita ajak sholat bersama. Kalau ingin anak berbicara lembut, mari kita lembutkan ucapan kita. Kalau ingin anak tidak terkecanduan handphone, mari kita juga belajar meletakkan handphone pada waktunya. Karena keteladanan adalah dakwah yang paling dekat dengan anak. Pendengar yang dirahmati Allah, ada sebuah renungan untuk kita semua.

Mana menghormati orang tua? Jangan sampai anak kita hafal banyak tren, tetapi tidak mengenal doa-doa sederhana. Jangan sampai mereka memiliki ribuan teman di dunia maya, tetapi tidak memiliki tempat untuk mencurahkan isi hatinya di rumah. Teknologi itu boleh masuk ke rumah, tetapi jangan biarkan teknologi mengambil alih peran keluarga. Pendengar yang dirahmati Allah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ada lima hal yang sederhana. Yang pertama, hadir untuk anak. Bukan hanya hadir secara fisik, tetapi hadir dengan hati. Ketika anak bercerita, dengarkan. Tidak selalu harus langsung memberi nasihat. Kadang anak itu hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Yang kedua, buat aturan penggunaan teknologi. Atur waktu bermain gadget. Tetapkan waktu tanpa handphone, misalnya ketika makan bersama, saat belajar, dan menjelang tidur. Bebas dari handphone. Aturan itu akan lebih mudah diterima jika orang tua juga mengikutinya. Yang ketiga, dampingi, jangan hanya mengawasi. Kenali apa yang anak tonton. Kenali permainan yang mereka mainkan. Kenali lingkungan digital mereka. Bukan untuk mencurigai anak, tetapi untuk melindungi mereka. Yang keempat, perkuat pendidikan agama. Ajarkan anak bahwa tidak semua yang bisa dilihat harus ditonton. Tidak semua yang viral harus diikuti. Tidak semua yang dilakukan teman harus ditiru. Tanamkan dalam hati anak, Allah selalu melihat kita. Inilah yang disebut dengan kesadaran iman. Yang berikutnya, yang kelima, bangun komunikasi di dalam keluarga. Biasakan makan bersama, berbicara dari hati ke hati, sholat berjamaah, mengaji bersama, bercanda bersama. Itu penting, karena hubungan yang kuat tidak dibangun dalam satu hari. Ia dibangun dari percakapan kecil yang dilakukan setiap hari. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita bayangkan sesuatu hari nanti. Anak-anak kita sudah dewasa. Mereka sudah mempunyai kehidupan sendiri. Mereka tidak lagi selalu berada di rumah. Pada saat itu, apa yang kita tinggalkan dalam hati mereka? Apakah hanya tentang rumah yang bagus, mainan yang pernah kita belikan, handphone yang pernah kita berikan, ataukah mereka akan berkata, "Ibu mengajariku mengenal Allah. Ibu mengajariku menjadi orang baik. Ibu selalu mendoakanku. Ketika aku punya masalah, rumah adalah tempat aku pulang." Pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak tidak membutuhkan ibu yang sempurna. Mereka membutuhkan ibu yang mau hadir, mau belajar, mau meminta maaf, dan tidak pernah berhenti mendoakan. Kalau selama ini kita merasa kurang dalam mendidik anak, ayo jangan putus asa. Belum terlambat. Hari ini kita bisa mulai dari satu sholat bersama, satu percakapan, satu pelukan, satu nasihat yang lembut, satu doa yang kita panjatkan untuk anak-anak kita. Pendengar yang dirahmati Allah, zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang. Anak-anak boleh mengenal dunia yang jauh lebih luas daripada zaman kita. Tetapi satu hal jangan sampai berubah. Iman harus tetap menjadi kompas. Keluarga harus tetap menjadi tempat pulang. Orang tua harus tetap menjadi teladan. Mari kita menjadi ibu yang tidak takut menghadapi perubahan zaman. Bukan ibu yang memusuhi teknologi, tetapi ibu yang cerdas menggunakan teknologi. Bukan ibu yang hanya melarang anak,
tetapi ibu yang mendampingi.

mendampingi anak. Bukan ibu yang hanya memberikan fasilitas, tetapi ibu yang memberikan nilai dan keteladanan. Karena pada akhirnya, anak-anak kita bukan hanya membutuhkan internet untuk menemukan dunia. Mereka membutuhkan iman untuk menentukan arah hidupnya. Demikian, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang mampu menjaga amanah-Mu. Berikan kami kesabaran dalam mendidik anak-anak kami. Jauhkan anak-anak kami dari pengaruh buruk zaman. Lindungi mata, telinga, hati, dan pikiran mereka dari segala sesuatu yang Engkau tidak ridhoi. Ya Allah, jadikan rumah kami rumah yang dipenuhi iman. Hidupkan Al-Quran di dalam keluarga kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, berilmu, berakhlak mulia, serta bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan ketika kami sebagai orang tua melakukan kesalahan, berikan kami kekuatan untuk memperbaikinya. Karena kami menyadari, kami tidak mampu menjaga anak-anak kami tanpa pertolongan-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian pendengar mimbar agama Islam Radio Buana Asri Sragen. Mari kita ingat pesan hari ini. Zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tetapi iman, akhlak, dan kasih sayang dalam keluarga jangan sampai hilang. Jadilah ibu yang hadir, jadilah ibu yang mendampingi, jadilah ibu yang memberi teladan. Dan yang paling penting, jadilah ibu yang tidak pernah berhenti mendoakan anak-anaknya. Semoga Allah menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, dan menjadikan rumah kita sebagai tempat tumbuhnya generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
5: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN lho Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Duun pamirsa sugeng siang lan pepanggihan wonten atur Sragen Asriku lumantar Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Asri Sragen. Pepanggihan wonten ing siang menika wonten ing dinten Senin surya kaping 12 wulan September 2016 samangke kula duwe ingkang sampun semati yang ngaturaken lelangan-lelangan dumugi mangke purna tapa 12 nggih. Lan mugi pepanggihan sing menika ya panjenengan tansah pinaringan kesehatan kasarasan kebak-kabagian utami nipun ugi ingkang sami nembe ngajejiban lancar janipun nggih. Nah. Lan semoga yang ngamake balik paring kita banding kersakan lelangan lumantar SMS di WA di lumantar telepon. Kita tamping yang sama kemarin pada Mias menikah katakan sugeng siang Buana Asri Sragen.
1: Sugeng siang Buana Asri Sragen.
0: Sugeng siang Mas Es ya. Terus minta atas ibon.
1: Gimana Mas? Sehat
0: Mas Es? Oke sehat Mas Es Ugi ya.
1: Alhamdulillah. Ini. Iya.
0: Iya.
1: Dalam sak luas tersak
0: luang so insyaallah sehat walafiat tiada
1: kerusakan.
0: Amin semalam dikemas
1: es ye. Kita semua luar pusat dan monitor RPA.
0: Ye.
1: Tanpa terkecuali suka binaringan.
0: Ye.
1: Waras wiris waras langgurin sun kebiri habis
0: kolong. Ye komplit pak.
1: Semua pasangan kita tanpa tidak pernah berpisah.
0: Ye.
1: Menyubati nyuwun lagi.
0: Menapa enggak pun merasakan lagi.
1: Seberang
0: Kamulian. Terus nih?
1: Seberang Kamulian.
0: Seberang Kamulian.
1: Nggih.
0: Oh nggih. Kinten kagem sinten menika mangke?
1: Mangga.
0: Nggih.
1: Budali, Bunda Natali, Bunda
0: Yasman. Nggih.
1: Bunda Kun, Bunda Miko, Bunda Nuni, Bunda Ninu.
0: Nggih.
1: Terus Bunda Wajar, Bunda Fatima, Bunda Surati. Bunda Kaya Tri, Bunda Halo Halo Pandu.
0: Oh iya yeah.
1: Bunda Jimmy. Terus buat Bunda Iin, Bundanya Adelina. Buat Bunda Nona. Buat Bunda Nona.
0: Oh,
1: yeah. Terus buat Bunda Remaja. Terus Bunda Suki. Terus buat Bunda-Bunda yang lagi tanpa terkecuali buat Mbak Kono, Mbak Timbul.
0: Iya yeah.
1: Bapak Imirta di Mataran, Mas Andri, Mas Juli Anjasmara, Mas Brahma, Mas Aat, itu terus buat Mas Roni,
0: oh iya,
1: Tangerang, terus buat Cak Roto, terus Mbak MAE, Mas Brahma Kumbara, Raja Madangkara,
0: oh iya,
1: terus buat Mbak Tri dan Pak Putri.
0: Oh iya.
1: Yeah. Ya terus buat Pak Mul, terus buat Mama Yaso, Mbak Ani.
0: Iya. Yeah.
1: Mbak Keru, terus Mbak Ani yang cantik, yang gemoy, yang gemulai.
0: Iya. Iya.
1: Ya tadi Mbak Tri, Mbak Ani cuma yang cantik.
0: Oh nggak tahu.
1: Gemoy.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tak tambahin gemulai.
0: Wah komplit berarti.
1: Dan buat Mbak Ani yang cantik, yang gemulai dan gemulai. Terus buat si Adiria, buat Karel, buat si Anjarini,
0: si
1: Bojolali. Terus buat Kak Wejang, Mbak WF, si Jaria yang ada di Hongkong. Terus buat semuanya Kak
0: Wejang. Iya.
1: Terus buat yang di sebelahku Mas.
0: Oh ngaten, oh iya setia mendampingi selamanya.
1: Itu penting
0: mas. Oh iya nama syarat
1: ini. Iya. Sarapan.
0: Lah iya. Pokoknya harus dijelang jelas.
1: Nah, itu orang sarapan
0: ini. Oh iya. Ben sarapan ini langkung sekejauh nih. Iya.
1: Lagi. Lagi ngerti ya. Harus semean.
0: Cocok banget iya pokoknya.
1: Waktu ngerwobel kaya pun lama-lamat alun-alun.
0: Lagi. Iya.
1: Bahasanya. Nikmat mana yang kamu dustakan?
0: Oh, aduh. Pokoknya milik berdua.
1: Tinggal jangan aja kontrak.
0: Iya.
1: Oh iya, kontrak. Itu maksudnya terima kasih satu lagi ya.
0: Iya.
1: Yuk,
0: gereng matur nuwun menika kagem Mas Es. Kemarin sampun kenten menika. Langsung kemawon menika kita bingak menika. Assalamualaikum warahmatullahi. Sugeng siang Mas Dwi. Sugeng ayo kati tetap semangat nggih. Kakek Mas Es matur nuwun singgolanipun Mas Es nggih. Lan Mas Dwi nyimpen sekarang pemanggil langit mendung kutha Kediri. Kakak Mas Dwi matur nuwun yuk gereng. Oh iya, matur nuwun ugi menika kagem bumi kau ingkang wonten ing Kadimiro sami rejo. Siang menika ngersakaken lelanganipun mangke langit mendung kutha Kediri. Para pemirsa semoga ngaturaken menika minangkani pamundhut ingkang saking Mas Is menika ngersakaken lelanganipun seberang kamulyan kita aturaken.

0: cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi, pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
0: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
0: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
1: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Matur nuwun.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
1: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pemirsa, kalau singa kendih tasih wonten atur seragen asriku. Lumantar Bu Anak Sri Seragen lan kita sekalian kula tuwing sowan. Atur langen ingkang salah jiwon apa sipun ingkang badhe kaaturaken mangke wonten pelampiasan lan ugi Tanjung Mas tinggal janji ingkang mangke badhe kaaturaken. Lan ingkang samangke kita pikamali ingkang badhe kepareng kintun badhe kersakaken langen nggih sugeng siang Bu Anak Sri Seragen. Nggih, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, menika saking
1: mantingan ngawejane.
0: Oh, Mas Andri ya. Nggih.
1: Tos
0: miwatosipun Mas Andri sehat selalu.
1: Sehat ugi, Mas Dwi.
0: Oh, nggih.
1: Mas Dwi nggih pinarengan sehat.
0: Amin. Pokoke pun sehat semuanya.
1: Pelakonipun biasa, Mas Dwi.
0: Menapa?

0: ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Ayo, para pemirsa, kalau singgahkan malih, tasih wonten atur Sragen asri ku lumantar Bu Anak Sri Sragen. Samangke kawasaken kintunan ingkang salajengipun sugeng siang Mas Dwi menika menawi kebagian wekdal nyuwun katresnan sejati dipun puter nggih. Kinten kagem sedaya matur Bu Anak Sri sugeng siang matur nuwun Mas nggih kagem Mbak WR ingkang sampun kepareng kinten ing siang menika. Kalau singgahkan ugi menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sugeng siang Mas menika saking Mbak Andi hadir absen nyuwun lagu laut kidul salam kagem Mas Andri matur nuwun salamipun Mas Es matur suwun singgulanipun Bunda Kini Bunda Rus Bunda Yasman Bunda Ninu Bunda Gayatri Bunda Surati Mas Ipung Mas Roni Mas Diat Mbak WR ugi sedaya ingkang sampun nyenggol salam kenal ingkang dereng tepang sugeng siang sugeng midhangetaken lelangan campur Sari RBA matur suwun yo kering wassalamualaikum waalaikumsalam kangge kagem Mbak Andi menika samangke kita aturaken menika kagem Mbak WR nggih aturlanganipun katresnan sejati kita aturaken sugeng midhangetaken.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Agi pemirsa, hamong cikap semanten hatur pasukatan Sragen asri kelumantar buan asri Sragen pepanggian. Wonten ing dinten Senin sore kaping 11 bulan September 2016 lan mugi menapa ingkang katarken saged merananing pengalih sosok ketatasaken lali bar sota wis lan matur nuwun awit kawigatosan panjenengan sih. Dene mangke kita pepanggihan wonten ing simponi kenangan pramilanipun geser Lembang tetep wonten ing 94.7 Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asr FM. Di kesempatan siang hari ini bersama saya yang hadir, yang tentunya siap menemani suasana siang Anda ya. Baik, untuk yang kali ini mau bergabung langsung bisa SMS atau WA kesini ya. Oke, silakan langsung saya buka tuh kali ini yang udah gabung di sini. Dari Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Oke, selamat siang buat Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran ya. Oke, yang udah bergabung di sini. Dan kali ini request lagunya Pilih Aku Atau Dia dari siapa ini? Maya Angela. Terus terkirim salamnya ini buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali, buat Mas Dimet tugas Mat Siang dan Yuk Kreng ya. Makasih juga ini buat Bapak Emita yang udah gabung di sini ya. Untuk lagunya yang di request nih dari Maya Angela yang berjudul Pilih Aku Atau Dia. Baik, ditunggu untuk lagunya nanti ya. Terus yang berikutnya lagi silakan ya, yang mau gabung. Oke, yang kali ini selamat siang buat Mas Dunya Mentugas. Ya, ini dari Bunda Natali request lagunya dari Inka Kristi yang berjudul Cinta. Salamnya buat semuanya aja. Makasih selalu, Tuhan memberkati buat Mas. Terima kasih ya. Makasih juga ya buat Bunda Natali untuk lagunya nanti dari Inka Kristi ya, yang berjudul Cinta Kita. Ditunggu, nanti kita bakal hadirkan untuk lagunya.

Baiklah Fitra Buana, untuk yang kali ini udah siap ya, pilih aku atau dia. Kemudian juga dari Nika Christie, cinta kita segera tersaji dan kita bisa nikmati.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik, diantaranya 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026, bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Mitra Buana kembali lanjut lagi di Simfoni Kenangan. Untuk lagu telah kita hadirkan, Pilih Aku Atau Dia, kemudian juga Cinta Kita yang tadi tersaji. Dan berikutnya langsung kita baca dulu nih, Selamat Siang Mas Dwi. Siang juga. Ini dari Ibu Mala, request lagunya Andaikan Kau Datang dari Ruth Sahanaya. Makasih Mas Dwi bertugas ya. Makasih juga buat Ibu Mala ya. Yang berikutnya, Selamat Siang Mas Dwi, request Kenangan di Pantai Biru. Dan salamnya buat semuanya aja. Mat siang buat Mas Dwi, makasih mat aktivitas ya. Dari Mas Andre Setiawan.

untuk lagunya kita udah siapin nih. Di antaranya nanti ada Andaikan Kau Datang juga Kenangan Pantai Biru. Betul ya, ini dari tadi dari Mas Andri Setiawan. Kenangan di Pantai Biru maksudnya ya. Oke. Bentar ya, kita siapin. Ini ternyata enggak belum muncul. Saya baca dulu tuh kali ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi, mantukah, tetap semangat ya. Moga selalu sehat, amin. Request lagunya, lagu untuk Winda dari Nani Sugianto buat Mas Dwi, makasih dan bertugas yuk greng ya, makasih juga ya. Terus yang berikutnya, The Land of Java Man dari Ipung, request lagunya It Might Be You, Stephen Bishop. Salam buat semua tanpa terkecuali, makasih Mas Dwi, bertugas yuk greng ya, makasih juga dan selamat siang ya. Dari Mama Fajar, request lagunya Madu dan Racun ya. Makasih buat Mas Dwi, bertugas yuk greng ya. Makasih juga nih buat Mama Fajar yang juga udah gabung di sini dan selamat siang. Dan kita langsung hadirkan dulu kali ini Rotsiana ya, buat Bumala tadi ya, untuk lagunya Andaikan Kau Datang.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

0: Mitra Buana, andaikan kau datang, kemudian juga Memori Pantai Biru ya, dua tembang yang tadi tersaji dan kita nikmati. Berikutnya ada tembang yang kini udah kita siapin, diantaranya nanti ada lagu untuk Winda, kemudian juga It Make Be You yang nanti kita bakal hadirkan. Yang mau gabung lagi silakan ya, langsung aja nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Kak Dwi, tolong dong puterin lagu Layu Sebelum Berkembang. Terkirim salam buat Yang Pono, semoga selalu panjang umur, murah rezeki ya. Begitu juga buat Kak Dwi Ami, apa ini? Amin. Ya, dari yang terlupakan, terima kasih Mas Dwi. Oke, makasih buat Mas Yulian Jasmara ya yang udah gabung di sini dan selamat siang. Siang Mas Dwi, ini dari Bunda Rahayu, request lagunya apa ini? Ku cari jalan terbaik buat semuanya aja ya, buat semuanya aja. Selamat siang buat Mas Dwi, makasih dan bertugas dari Bunda Rahayu yang ada di Widoro. Terima kasih juga Mas Dwi ya menikmati di gelaran kali ini. Dan baik, kita kembali siapkan untuk lagu yang segera tersaji ya, di mana di antaranya nanti ada dari yang di request dari Bumiko di Kadibiro sampai Rejo nanti ya, untuk lagunya lagu untuk Winda. Kemudian juga nanti ada Stephen Bishop. Tapi sebelumnya saya terima dulu untuk penelpon yang udah siap gabung di sini, ada siapa ini? Selamat siang Bu Ana Sri Senagen.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Mas Andri.
1: Apa kabar Mas Dwi?
0: Oh, baik. Mm.
1: Oh, lagu kenangan ya Mas.
0: Ya.
1: Yeah. Apa yang mau diputerin habis ini Mas Dwi?
0: Di antaranya nanti ada lagu untuk Winda, kemudian It Might Be You. Request lagu apa ya kira-kira nanti?
1: Anak aja deh, Itat Purnama Sari aja deh Mas.
0: Apa lagunya?
1: Biarkanlah.
0: Biarkanlah Itat Purnama Sari. Oke. Okay.
1: Baik, tapi nama sari itu kalau hari udah aku siaran loh Mas.
0: Oh gitu.
1: Malam.
0: Oh iya.
1: Oh, salamnya buat yang Pono Sambrijo, selamat malam siang. Ada Pak Sari ini, Pak Ramana Manatolo. Ada Bunda Nino. Yasman, Bunda Kinimbalu. Pak Parman Balu. Pak MM dong, Pak Putri Teguhan, Pak Istri ini Sambrijo, selamat siang. Ada Kak Rus di Cepogo Boyolali, Mas Dini Solo, Mas Gia Senjatan Karanganyar, Mas Dini Mojawesan, owner Mas Drama Kumbara, Mas Siang, Pak RT Membu, Mbak Anik Sarikunan, Mbak Anik Teguh Jajar, terus ada Mama Catur, selamat siang, Bunda Natalia, yang belum sampai ya Mas ya. Oh, itu
0: lagi.
1: Terus Pak Martinis Solo juga.
0: Oh, iya. Oke.
1: Oke. Semoga sukses ya Mas Dwi.
0: Amin.
1: Makasih selamat siang.
0: Makasih juga. Yuk kreng ya. Makasih buat Mas Andri Setiawan ya, yang juga udah gabung di sini ya. Oke. Lagunya udah siap nih. Kita bakal hadirkan. Di mana di antaranya nanti ada dari tembang yang direquest, lagu untuk Winda dan juga Stephen Bishop ya. Kita nikmati dan kita simak terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ne bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ne langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buana tidur pada jam 12 siang baik dan bermanfaat untuk kesehatan asalkan dilakukan dengan durasi yang tepat, yaitu sekitar 15 hingga 30 menit. Lantas apa manfaatnya? Manfaatnya adalah meningkatkan fokus, mengembalikan konsentrasi dan waspadai setelah beraktivitas sejak pagi ya. Selain itu memperbaiki suasana hati, membuat emosi lebih stabil dan juga meredakan stres harian, serta juga menjaga stamina dan mengembalikan energi tubuh tanpa merusak jadwal istirahat malam. Jadi manfaatkan waktu istirahat dengan baik agar tubuh tetap bugar dan aktivitas kembali berjalan dengan nyaman. Ya, Mitra Buana, untuk sementara kita jeda sejenak ya. Sembari kita siapkan lagu berikutnya dan sesi tumpang nanti kita jeda sejenak di gelaran Simpan Kenangan. Nanti selepas waktu berita pukul 13 saya kembali bakal hadir lagi untuk menemani. Jadi untuk lagu yang belum keputar, nah ditunggu, nanti kita bakal hadir lagi untuk Anda. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Seragian.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Kekuatan wisata Indonesia bukan hanya terletak pada keindahan alam, tetapi juga pada kearifan lokal yang ada di setiap daerah yang berbeda-beda. Saat menghadiri penutupan ACF 2026 yang menjadi festival kuliner terbesar di Aceh, ia menyampaikan Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, termasuk dari kekayaan seni dan budaya hingga wisata gastronomi.
3: Melihat experience wisatawan di sini, dan tadi juga ada wisatawan dari Malaysia yang datang, dan mereka menikmati sekali. Nanti sekali lagi kekuatan budaya, kekuatan seni yang dimiliki satu desa bisa menjadi daya tarik. Dari mulai budaya memasak, budaya seni, keseniannya, itu tari tradisional, itu jadi atraksi di sini.
2: Menurutnya, konsep wisata gastronomi memang tidak hanya berbicara soal makanan. Di dalamnya ada cerita mengenai asal bahan, cara pengolahan, tradisi, sejarah, serta budaya yang melekat pada sebuah hidangan. Potensi tersebut juga sejalan dengan capaian gastronomi Indonesia di tingkat internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana sebelumnya menyampaikan Indonesia meraih penghargaan juara destinasi baru 2026 dari Lalis Lembaga Pemeringkatan Gastronomi Global.
4: Gastronomi berakar kuat dalam keragaman budaya Indonesia, sebuah kekuatan yang diakui ketika Indonesia dianugerahi penghargaan juara destinasi baru 2026 oleh Lalis, sebuah lembaga pemeringkatan gastronomi global yang terkenal. Ranking institution.
2: Widianti menyampaikan penghargaan tersebut menunjukkan bahwa keragaman budaya Indonesia memiliki kekuatan untuk dikembangkan melalui gastronomi. Selain menjadi daya tarik wisata, gastronomi juga dinilai bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila dari Jakarta, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob siang hari ini. Gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Anwar Yunus dari Melabo melaporkan selengkapnya.
6: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Suak Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Palawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
7: Tadi pagi jam berapa? Jam 7 atau jam 8.
8: Jam 8 itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena?
7: Tidak semua, tidak kurang kena.
8: Dapur tidak kena.
7: Semua rumah damu ya.
6: PJ Kecik Kampung Ujung Kalak Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan musim barat.
9: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop tuh pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma berapa rumah, dua, habis itu ada satu yang di belakang.
6: Camat Johan Palawan Fariani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
10: Ini India laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam.
6: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabon Warinus melaporkan.
5: Pembagian bantuan pangan beras Juli, periode Juli, Agustus, dan September kepada keluarga penerima manfaat di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan di setiap kelurahan. Wiwin Ngari melaporkan selengkapnya.
11: Berbagai kelurahan di Kota Kupang telah melakukan penyaluran bantuan pangan berupa beras bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Di Kelurahan Oe Sapa, tercatat sebanyak 2.059 penerima yang berhak mendapatkan bantuan. Hingga saat ini, sebanyak 1.628 penerima telah mengambil bantuan, sementara 431 penerima lainnya belum mengambil bantuan. Kepala Seksi Pemerintahan Pembangunan dan Ketentraman sekaligus Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat Kelurahan Oe Sapa, Yakub Adung menjelaskan, proses penyaluran telah dimulai sejak 25 Agustus lalu. Petugas menargetkan sekitar 500 penerima per hari, sesuai dengan waktu penyaluran yang ditetapkan oleh Bulog.
12: Pembagian bantuan pangan beras periode bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2006 untuk Kelurahan Oe Sapa. Penerima bantuan pangan itu sejumlah 2.059 orang. Dan sejauh ini yang sudah diserahkan adalah 1.628 kakak dan sisanya 431 kakak.
11: Salah satu warga penerima bantuan, Maria Simenes, mengatakan dirinya datang mewakili sanak saudaranya yang sedang berada di luar kota untuk mengambil bantuan beras tersebut. Menurut Maria, persyaratan pengambilan bantuan tergolong mudah dan prosesnya berjalan secara sistematis.
13: Dulu memang di rumah pernah terima, tapi katanya sekarang ketemu desil ini naik, jadi soalnya bisa terima lagi. Nah, Bipung Tanta nih ternyata bisa terima ini beras SPHP. Sekarang ada di SOE, jadi do minta bantuan beta yang ambil. Untuk persyaratannya tuh lumayan mudah, cuman bawa Bipung KTP sa dengan kartu keluarga Tanta punya. Habis itu su bisa ambil. Pembagian beras SPHP lebih diperhatikan lagi. Kasihan orang-orang yang layak dan pantas dapat, tapi dong sun dapat karena desil sun naik.
11: Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras. Bantuan pangan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Sementara itu, penentuan kategori desil penerima bantuan dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan pemerintah dan berada di luar kewenangan petugas di kelurahan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
15: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan pada Minggu 13 September 2026. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang sekitar bandara.
14: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Ya, ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
15: Sementara itu kabut asap akibat karutla di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
16: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar. Apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga, masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
15: Indeks kualitas udara atau air quality index IQI di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Indonesia secara konsisten menempati peringkat 5 besar dalam kategori negara penyuplai pelaut secara global. Farida Kusnia dari RRI Surabaya melaporkan.
17: Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara penyuplai pelaut global. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 1,6 juta pelaut dari tanah air tersebar di berbagai penjuru samudra. Rinciannya sekitar 1,57 juta pelaut laki-laki dan sekitar 52 ribu pelaut perempuan. Melihat peluang tersebut, Direktur Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, Mujiono, mengajak calon wisudawan untuk mengambil kesempatan itu.

0: pendingin, proteksi listrik, ventilasi, prosedur darurat, dan latihan kru. Demikian pula dengan bahan bakar seperti amonia yang memiliki karakteristik keselamatan tersendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang inovasi, jangan hanya bertanya seberapa efisien inovasi ini, tetapi seberapa aman ketika terjadi kegagalan pada inovasi yang kita kembangkan. Karena di dunia maritim, keselamatan tetap menjadi prioritas.
1: Menjadi pelaut tidak mudah, karena mereka bekerja dalam kondisi yang tidak mudah dan menghadapi berbagai resiko di laut. Meski begitu, pelaut merupakan tulang punggung perdagangan global. Farida Usnia melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Ede Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
4: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari ada foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
3: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Damayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui Puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
5: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di-screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di-screening TBC.
3: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Anu Kusuma melaporkan.
2: Kementerian Luar Negeri Palestina pada Sabtu lalu menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India pada 12-13 September yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan Palestina. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kementerian tersebut secara khusus menyambut baik penolakan pengusiran paksa rakyat Palestina dari tanah mereka, termasuk Yerusalem, dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan layak berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Palestina juga menyambut baik dukungan deklarasi terhadap UNRWA beserta mandatnya dan seruan untuk melindungi tempat-tempat suci dan menjamin aksesnya di Yerusalem, melindungi rakyat Palestina, dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza berjalan lancar. Palestina mengapresiasi sikap-sikap tersebut karena sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, seraya menekankan perlunya mewujudkan langkah-langkah praktis dan konkret. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan stadion pelaksana turnamen untuk ajang FIFA Asian 2026 siap untuk digunakan. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
6: Baik, terima kasih dan pendengar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa

0: berbagai fasilitas dalam hal ini sejumlah venue akan menjadi lokasi pertandingan dari turnamen FIFA ASEAN 2026 ini atau FIFA ASEAN 2026 ini dipastikan telah siap untuk menghadapi turnamen tersebut. Untuk mendukung persiapan tersebut, PSSI sendiri telah menyiapkan sejumlah lapangan latihan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa dan memastikan bahwa stadion utama Gelora Bung Karno sebagai venue utama untuk divisi 1 yang akan bertanding di Jakarta ini dalam kondisi yang siap digunakan. Sementara jumlah lapangan latihan lainnya masih membutuhkan waktu pemulihan agar kualitas rumput dapat kembali optimal. Dan PSSI juga memantau kesiapan sejumlah lapangan di Jawa Barat seperti Sijalak Harupat yang nantinya akan menjadi venue utama atau pertandingan untuk divisi atau grup B yang akan bertanding di Jawa Barat, termasuk dengan beberapa lapangan latihan seperti Arca Manik, Sidolik, dan juga lapangan ITB. Namun ada satu lapangan yang disiapkan secara khusus tentunya untuk Timnas Indonesia, yaitu Stadion PT IKA atau yang sekarang bernama Estetika. Dan Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan latihan yang diminta langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, John Hartman.
1: Alhamdulillah GPK tidak boleh dipakai lagi supaya bisa transfer dan kondisi GBK bagus. Kita prihatin dengan kondisi tiga lapangan latihan AB itu satu kondisinya 60% 150% tapi dengan kita pasti Madia juga kondisinya waktu itu 60%, mudah-mudahan 10% dari kantor. Tentu yang kita perlu pantau juga nanti di Jawa Barat, di Jalan Harupat, Arca Manik, Sidolik, dan ini juga akan mulai ke sana. Tetapi kalau Jalan Harupat memang perlu recovery lebih dari 10 hari, waktu itu kalau nggak salah hampir 17-18 hari, kenapa pertandingan Persib juga kita terima tanggal 6 kita tidak terima untuk Persib karena memang recovery kondisi rumputnya berbeda-beda. Tempat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lainnya. Memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus berganti yang di negara lain, harus kita siapkan. Nah, sedangkan mungkin dari Kostion ada permintaan, ada lapangan yang memang ya, kalau kita lihat soft Kostion itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang sampai sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, ambil butuh kosong, ya tak mungkin.
0: Dan pendengar, FIFA ASEAN atau FIFA ASEAN 2026 sendiri jadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 dengan total ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim sendiri dibagi ke dalam dua divisi di mana divisi pertama akan bertanding di Indonesia dan dengan stadion ataupun lokasi pertandingan yaitu Stadion Gelora Bung Karno di Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Dan pertandingan akan digelar di Stadion Kai Tak Sport dan juga Stadion Mongkok. Dan akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia untuk divisi 1 dan terbagi ke dalam 2 grup, yaitu grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Senayan, Jakarta, Nera Pilucil oleh Protika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Inter Milan akan menjamu Udinese pada pekan keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Meazza pada Selasa dini hari nanti. Nerazzurri belum terkalahkan dalam 3 pertandingan Serie A pada musim ini dan bertekad menjaga tren positif di kompetisi domestik. Inter Milan sebelumnya kalah 1-2 dari Real Madrid di Santiago Bernabeu pada matchday pertama Liga Champions tengah pekan lalu. Pertandingan melawan Udinese menjadi kesempatan bagi Inter untuk kembali ke jalur kemenangan. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu, memastikan timnya dalam kondisi bagus menjelang pertandingan dan ia menilai skuad Zebrete memiliki kekuatan fisik dan kualitas yang dapat menyulitkan Inter.
3: Kami harus datang dengan kondisi yang baik. Kami bersiap dengan cara yang sama, dengan fakta bahwa Udinese adalah tim yang tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga dari sudut pandang kualitas bisa menyulitkan Anda. Ini adalah tim yang dilatih dengan baik, dengan pelatih yang dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan pekerjaan luar biasa bersama mereka. Meskipun kehilangan beberapa pemain dan kedatangan pemain-pemain baru, dia selalu membuktikan keahliannya. Dan Udinese adalah tim yang menciptakan banyak masalah bagi lawan, menciptakan banyak masalah bahkan dalam cara mempersiapkan pertandingan.
2: Cifo meminta anak asuhnya tidak terlalu larut dalam kekalahan dari Real Madrid, karena menurutnya Inter tetap menunjukkan sejumlah hal positif saat menghadapi Madrid maupun Napoli. Selain itu, beberapa pilar yang sempat absen akibat masalah cedera, termasuk Federico Di Marco, kini siap kembali mengisi daftar susunan pemain.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana, kita lanjut lagi ya di sajian simpan kenangan tadi untuk lagu Cari Jalan Terbaik yang udah kita hadirkan satu rekan tadi buat Bunda Rahayu yang ada di Widoro. Berikutnya kembali kita buka lagi kali ini yang udah gabung di sini, silahkan SMS via 082 133 950 947, dan telepon 0271 890 7999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi, petugas. Ini dari Mbak Andi di Teguh Jajar. Request lagunya apa ini? I will always love you nya dari Scorpion ya. Buat Mas Dwi, makasih dan petugas, dan ditunggu lagunya. Dan selamat siang, yuk gereng. Ketuk lagunya nanti dari Scorpion kita siapkan dulu, dan yang mana nanti kita bakal hadirkan. Kemudian yang berikutnya sekalian saya baca kali ini ya, udah gabung di sini ada siapa aja nih, kita baca satu persatu ya. Selamat siang Mas Dwi, request lagunya Mengapa Harus Jumpa. Makasih Mas Dwi petugas ya. Dan apa ini, selamat siang. Oke, makasih juga, dan selamat siang ini dari Buda Gun ya. Untuk yang lain nanti silakan yang mau bergabung WA sini atau juga lain telepon ya. Kita tunggu tentunya di sajian Simpan Kenangan yang kita hadirkan untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat, lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang, pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso, lan aman. Saya nduk.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Mitra Buana menghadapi siang hari yang panas memerlukan kombinasi antara menjaga tubuh dan juga agar tetap sejuk suasana, juga mengatur kondisi rumah dan menyesuaikan aktivitas. Nah, kondisi rumah saat cuaca panas, nah, tutup jendela dan gorden. Jaga agar sinar matahari langsung tidak masuk ke dalam ruangan sejak pagi hingga sore hari. Nyalakan kipas angin dengan cerdas, tempatkan wadah berisi es batu di depan kipas angin untuk menghasilkan hembusan angin yang lebih dingin. Kurangi penggunaan alat elektronik ya, matikan lampu atau oven yang tidak digunakan karena alat-alat ini menghasilkan panas tambahan. Pel lantai rumah. Membersihkan lantai dengan air dingin bisa membantu menurunkan suhu ruangan secara instan. Nah, ini bisa dicoba ya. Nah, oke, Mitra Buana yang masih terus ya menikmati di gelaran sajian Cimoni Kenangan, masih bersama saya Dwi di sini yang masih setia menemani dan tentunya masih hadirkan teman-teman untuk Anda terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Ya, Petra Buana, kita lanjut ya. Dan untuk selanjutnya kita nantikan untuk bergabung dengan Persada Indonesia ID untuk mengikuti berita Indonesia Live. Dan nanti selepas Indonesia berita Indonesia Live, kembali kita lanjut lagi di Simulasi Kenangan ya, hingga nanti kelar pukul 15 atau jam 3 sore. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Sri Seragian.

0: sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Jumpa kembali dalam berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 14 September 2026 bersama radio host LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah, menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama dengan saya, Rizky Amelia.
0: Anda tengah menyimak berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar berita Indonesia Live di sesi pertama datang kabar dari Magetan FM dengan informasi Wakil Bupati buka Festival Literasi 2026, dorong perpustakaan jadi ruang pembelajaran dan pemberdayaan. Informasi selengkapnya dari Radio Magetan FM.
2: Baik, pendengar berita Indonesia Live seluruh Indonesia, perpustakaan di Kabupaten Magetan didorong tak sekedar menjadi tempat penyimpanan dan membaca buku. Keberadaannya diharapkan semakin dekat dengan masyarakat sebagai ruang belajar kreativitas, kebudayaan, hingga pemberdayaan. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati Magetan yang dibacakan Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro SHMH saat membuka Festival Literasi dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan tahun 2026 di Geraha Pusat Literasi Kabupaten Magetan pada Kamis 10 September 2026. Festival Literasi tersebut digelar pada 10-12 September 2026 dengan menghadirkan berbagai kegiatan dan layanan bagi masyarakat. Sejumlah pelayanan publik turut hadir, diantaranya pelayanan Samsat Magetan, layanan administrasi kependudukan, layanan pertanahan, cek kesehatan gratis, dan donor darah. Suasana pembukaan festival berlangsung semarak dengan berbagai pertunjukan yang menggabungkan unsur literasi dan kebudayaan. Pengunjung disuguhi penampilan tari, pembacaan dongeng, hingga pertunjukan wayang yang dibawakan dalang perempuan dengan lakon Sri Kandi Krido. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Ediwiono Esos MTRAP memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Magetan atas inisiatif dan kerjasama dalam mendorong penguatan literasi. Menurutnya, pembangunan budaya literasi membutuhkan keterlibatan dan sinergi berbagai pihak. Wabub Suyatni menegaskan, pengembangan perpustakaan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, perpustakaan memiliki peran strategis dalam membuka akses masyarakat terhadap pengetahuan sekaligus mendorong kreativitas dan kemandirian. Pembukaan Festival Literasi tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Magetan, Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ketua Komisi A DPRD Magetan, Kepala Dinas Perpustakaan Se-Jawa Timur, jajaran asisten dan perangkat daerah, Ketua Dharma Wanita Persatuan, pimpinan BUMD, serta perwakilan instansi vertikal. Festival Literasi dan Hari Kunjung Perpustakaan tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk semakin mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat sekaligus memperkuat budaya literasi di Kabupaten Magetan. Demikian, Iwang, LPPL Radio Magetan Indah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya berita berasal dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah. Dengan informasi, pemerintah Kabupaten Wonogiri bersama dengan Gajah Mungkur Golf Club melakukan kegiatan penyaluran bantuan pembangunan 4 unit sumur bor dengan total nilai Rp120 juta. Bersama dengan reporter Bobby, laporannya.
3: Baik, terima kasih.

0: Wonogiri bersama Gajah Mungkur Golf Club atau GMGC melakukan kegiatan penyaluran bantuan pembangunan 4 unit sumur bor dengan total nilai Rp120 juta. Bantuan masing-masing senilai 30 juta itu diperuntukkan bagi kelompok tani di Kecamatan Baturedno, Ngirimarto, Eromoko, dan Wuryantoro. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Wonogiri Setio Soekarno dalam acara penyerahan bantuan sosial di Ruang Kahyangan Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri, Jumat 11 September tahun 2026. Bupati Wonogiri Setio Soekarno mengatakan ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan aktivitas pertanian tetap berjalan saat musim kemarau tiba. Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran besar dalam menopang perekonomian masyarakat Wonogiri, terutama di wilayah pedesaan. Setio menegaskan, pertanian adalah urat nadi perekonomian Kabupaten Wonogiri. Sektor ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan tempat bergantungnya mata pencarian sebagian besar warga pedesaan, sekaligus penyangga utama ketahanan pangan nasional. Dia menilai keberadaan sumur bor berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas hasil panen karena petani akan memperoleh kepastian pengairan sehingga lahan tetap produktif dan resiko gagal panen akibat kekeringan dapat ditekan. Lebih lanjut, Setio menyampaikan pembangunan sumur bor perlu dilakukan secara kolaboratif. Hal ini menunjukkan pentingnya gotong royong antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat dalam menghadapi persoalan daerah. Saat ini Pemkab Wonogiri tengah menggenjot program pembangunan 1000 sumur bor. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan sumber air, khususnya bagi lahan pertanian yang rawan terdampak kekeringan saat kemarau. Hingga kini, akumulasi sumur bor yang telah beroperasi di Wonogiri mencapai sekitar 200 unit. Dengan ketersediaan sarana irigasi yang baik, Bupati berharap petani akan memanen padi dengan lebih tenang tanpa dihantui rasa cemas akan kekeringan. Pemkab berharap penguatan infrastruktur pengairan tersebut tidak hanya menjaga produksi pangan, tetapi juga mempertahankan aktivitas ekonomi masyarakat meskipun dalam masa kemarau saat ini. Demikian saya Bobby dari LPBL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Projot, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Patokannya seberang Migacuan Selawi atau di samping Hotel Lesnur Selawi. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878 7979 6999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
1: Saatnya Anda ikuti acara selanjutnya di 99,3 Radio Selawi FM, lebih dari radio.
3: 90.3 Radio Slawi FM 51 tahun lebih dari radio. Selamat siang menuju sore pendengar. Mas Dah, pada kembali di Warteg Warung Tembanggo yang hadir dengan tembang-tembang adangdut sampai dengan jam 4 sore nanti. Kegiatan gabung di 081542009993. Di kesempatan siang menuju sore ini pendengar, awalnya sembrambang tapi angin hati. Saya gue ya. Bismillah pada sehat kabela. Iya, paling pentingnya sehat ya. Kita tinggalkan sebuah tembang iklan Mas Dap, Miki tutup tembang. Oh iya, turun ketemu tembangnya ya. Ya wes saat tembang perdana hadir dari belengnya Umi LP Sukaisi. Jangan kau pergi, jangan kau pergi, jangan.

0: tak teleng-teleng saben dina kon kayong sibuk temen dolanan HP. Dong ini lagi apa sih?
1: Lapor.
0: Lapor-lapor apa sih? Kayak wong gemblung bae Rika.
1: Saiki wis ana aplikasi pengaduan keluhan utawa aspirasi pelayanan publik ning Kabupaten Tegal. Dadi masyarakat umum kaya dheweke bisa laporan segala jenis pengaduan maring penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Cukup lewat HP, segala macam aduan lan aspirasine dhewek segera ditindaklanjuti.
0: Lah, imak-imik lapor.
1: Geh, tak jelasna. Tem pengelolaan pengaduan nasional layanan aspirasi lan pengaduan online rakyat kue, layanan penyampaian kabeh aspirasi lan pengaduan masyarakat sing terintegrasi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai pemerintah kabupaten, kota.
0: Carane piben? Kayong ribet temen.
1: Geh, rungokna, kanggo sing duwe website, buka link kaptegal.lapor.go.id. Kanggo sing bisane mung SMS, ketik Kap Tegal, huruf gede kabeh, spasi, laporan Anda kirim ke 1708. Lan sing nganggo mobile aplikasi iOS Lapor, ya tinggal klik bae daftar.
2: Sampaikan aduan, keluhan atau aspirasi Anda tentang pelayanan publik di Kabupaten Tegal melalui aplikasi Lapor. Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat serta SP4N atau Sistem Pengelolaan Pengaduan Publik Nasional. Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tegal. 99,3 Slawi FM, lebih dari radio. 99.3 Slawi
3: 99.3 Radio Slawi FM. Mas Daf masih menemani Anda sampai dengan jam bahas sore nanti. Ikut.

0: disupport oleh pemerintah daerah.
1: Dan mungkin bisa disampaikan terkait dari ICF Purworejo mengirimkan berapa atlet sih untuk Popda Jawa Tengah kemarin?
2: Kemarin kita membawa total dari SD, SMP, dan SMA itu ada 21 atlet. Dan itu hasil dari seleksi. Jadi sebelumnya di tingkat kabupaten kita ada kompetisi yaitu Popda Kabupaten. Dan untuk ke tingkat SMA kita ambil juara-juara dari Popda Kabupaten untuk melaju ke provinsi.
1: Baik, terima kasih atas waktunya dari ICF Purworejo. Dan demikian tadi Persada Editalks untuk edisi di hari ini. Kembali ke studio bersama rekan Rizky Amelia.
3: Oke, baik, terima kasih rekan Dani Damara informasinya di Persada ID Talks. Dan masih di Berita Indonesia Live di sesi kedua, saat ini kita akan menghadirkan berita dari LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dengan informasi Bupati Tilik Desa Pangkah apresiasi pelestarian dodol bumbu, reporter Sofia informasi selengkapnya.
4: Pendengar Berita Indonesia Live, Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman menggelar Bupati Tilik Desa di Desa Duku Jati Kidul, Kecamatan Pangkah, Jumat 11 September 2026. Kegiatan ini menjadi sarana pemerintah daerah mendekatkan pelayanan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Berbagai layanan dihadirkan langsung ke desa seperti administrasi kependudukan, kesehatan, BPJS, pajak kendaraan, SIM, donor darah, pemeriksaan ternak, layanan sosial, dan pasar murah. Dalam kunjungannya, Iskak juga melihat potensi budaya desa Duku Jati Kidul, yakni dodol bumbung yang mulai jarang dibuat. Kepala Desa Duku Jati Kidul, Fajar Fauzi Hakim, menyampaikan, desa mendapatkan dana Desa Bangga Budaya sebesar 100 juta pada 2026. Dana tersebut salah satunya digunakan untuk pelatihan dan pembuatan dodol bumbung, serta kegiatan festival budaya. Iskak mengapresiasi upaya pelestarian tersebut. Menurutnya, dodol bumbung bukan hanya warisan budaya, tetapi juga berpotensi dikembangkan menjadi produk ekonomi dan identitas desa. Selain budaya, pemerintah desa juga menyampaikan perkembangan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Saya Sofia dari LPPL Radio Slawi FM Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih reporter Sofia dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Informasi selanjutnya beralih ke Kalimantan Selatan dari LPPL Radio Abdi Persada FM Banjarbadu. Dengan informasi, proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 dilanjutkan pada Senin 14 September 2026. Bersama dengan reporter Syahril Anwar, informasi selengkapnya.
5: Terima kasih para pendengar LPPL di seluruh Indonesia, di mana saja berada. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan dapat kami laporkan terkait operasi pencarian dan evakuasi korban musibah kapal Virgo Transport 8 yang masih terus berlangsung hingga Senin pagi 14 September 2026. Tim SAR gabungan kembali memaksimalkan penyisiran setelah pergerakan kapal evakuasi sempat terkendala cuaca buruk dan ancaman gelombang tinggi pada malam hari. Hingga pagi tadi, data akumulatif mencatat sebanyak 113 orang telah berhasil dievakuasi, terdiri dari 107 korban selamat dan 6 korban meninggal dunia. Sementara 130 orang lainnya masih dilaporkan hilang dan menjadi fokus pencarian tim SAR gabungan. Khusus kedatangan korban di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin hingga pukul 7 lewat 52 WITA pagi tadi, tercatat sebanyak 86 korban telah tiba. Gelombang evakuasi diawali MP Haida yang membawa 69 korban selamat. Kemudian sekitar pukul 6 pagi, KN SAR Laksamana 241 tiba membawa seorang korban selamat bernama Rahmadi berusia 43 tahun yang sebelumnya diselamatkan perahu nelayan KM Sri Asih. Selanjutnya sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah, TB Mauhau 9 kembali tiba dengan membawa 15 korban selamat dan 1 korban meninggal dunia. Jenazah langsung dibawa menuju ruang pemulasaran untuk menjalani proses identifikasi. Sementara seluruh korban selamat yang tiba mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan dari petugas kesehatan yang telah disiagakan di Pelabuhan Trisakti. Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin menyampaikan seluruh armada dan personel gabungan tetap dikerahkan untuk mengoptimalkan pencarian. Namun pada malam sebelumnya, pelayaran kapal evakuasi sempat ditunda karena prediksi tinggi gelombang mencapai 5 meter. Keputusan tersebut diambil untuk menjamin keselamatan armada dan personel yang bertugas. Memasuki Senin pagi, pergerakan tim SAR gabungan kembali dilanjutkan secara maksimal. Penyisiran difokuskan untuk menemukan 130 orang yang hingga kini masih dinyatakan hilang, sekaligus mengevakuasi korban yang ditemukan menuju titik penanganan berikutnya. Pemerintah pusat juga meminta seluruh unsur terkait memperkuat koordinasi dalam operasi ini. Menteri Perhubungan menginstruksikan jajaran Kementerian Perhubungan, Syah Bandar, dan instansi terkait untuk bersinergi penuh dengan Basarnas, baik dalam pencarian dan evakuasi maupun memastikan penanganan medis serta identifikasi korban dapat dilakukan secepat mungkin. Dengan masih banyaknya korban yang belum ditemukan dan kondisi cuaca yang menjadi salah satu tantangan di lapangan, operasi SAR akan terus dioptimalkan dengan tetap mempertimbangkan keselamatan seluruh personel dan armada yang terlibat. Dari LPPL, Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Syahril Anwar melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih reporter Syahril Anwar dari LPPL Radio Abdi Persada Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya kita beralih ke Kota Denpasar dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar dengan informasi wujud solidaritas antar daerah. Pemkot Denpasar bersama dengan Forkopimda salurkan bantuan untuk korban gempa di Manggarai. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Bambang Haryadi. Silakan informasinya.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Korpri Kota Denpasar menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diserahkan langsung oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara Jumat 11 September 2026. Penyaluran bantuan dipusatkan di tempat pengungsian SD Impres Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Wairei, Kabupaten Manggarai. Bantuan yang diserahkan berupa seragam sekolah untuk siswa jenjang SD dan SMP senilai Rp50 juta, untuk ASN Korpri senilai Rp50 juta, serta dukungan dana untuk masyarakat dengan nilai Rp450 juta. Dana tersebut dihimpun dari Pemerintah Kota Denpasar, Forkopimda Kota Denpasar, dan Korpri Kota Denpasar. Kehadiran rombongan Pemerintah Kota Denpasar dan Forkopimda disambut Bupati Manggarai Herbertus Nabit bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Manggarai, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga Desa Ranaka. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan bantuan diterima dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Usai penyerahan berlangsung, Wali Kota Denpasar Jayanegara mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas masyarakat Kota Denpasar kepada masyarakat Manggarai yang tengah menghadapi masa pemulihan pasca bencana. Ia juga menekankan perhatian khusus diberikan terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak terdampak bencana. Karena itu, bantuan seragam sekolah menjadi bagian penting dari dukungan yang disalurkan. Penyaluran bantuan ini sekaligus menjadi wujud nyata semangat gotong royong antar daerah. Pemerintah Kota Denpasar berharap dukungan yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat terdampak dan menjadi bagian dari upaya mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Bupati Manggarai Herbertus Nabit menyampaikan apresiasi atas kepedulian Pemerintah Kota Denpasar bersama Forkopimda dan Korpri. Ia menjelaskan pasca bencana gempa, pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Penanganan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pendataan kerusakan, serta dukungan terhadap keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pendidikan anak-anak. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih reporter Bambang. Berita dari Radio Denpasar menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Selanjutnya masih bersama dengan radio host LPPL Irama FM Purworejo di sesi ketiga. Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi terakhir Berita Indonesia Live edisi 14 September 2026. Sebelum laporan selanjutnya, kita akan menyimak laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live yang laporannya akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto. Disilahkan.
6: RAPP Indonesia, Kementerian Dalam Negeri memetakan potensi konflik sosial sebelum menetapkan batas desa secara definitif sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat penegasan batas desa di Indonesia. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Laude Ahmad B. Blombo mengatakan, penetapan batas desa tidak hanya berkaitan dengan pemetaan wilayah, tetapi juga menyangkut yurisdiksi pemerintahan, pelayanan publik, aset desa, akses masyarakat, hingga perencanaan pembangunan. Hal ini dikatakan oleh Laude dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta pada minggu lalu. Untuk mencegah sengketa, Kemendagri menerapkan penapisan lingkungan dan sosial pada kegiatan penegasan batas desa yang didukung oleh pendanaan Bank Dunia. Laude juga menjelaskan bahwa penapisan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi awal desa sekaligus mendeteksi potensi persoalan sebelum penetapan batas dilakukan. Hasil penapisan itu dijadikan dasar untuk memetakan desa yang dapat melanjutkan proses penegasan batas dan desa dan untuk memerlukan fasilitas maupun mediasi lebih lanjut. Laporan khusus redaksi yang kasih untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih Saudari Aan Kasianto atas laporan khususnya. Selanjutnya, berita hadir dari LPPL Radio Suara Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan informasi Ketua Perwoski Kabupaten Pasuruan, Mela Rusdi berangkatkan 1.400 peserta Pasuruan Women's Run 2026. Bersama dengan reporter Yoga Pratama, informasi selengkapnya.
7: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Untuk pertama kalinya, Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, Perwosi Kabupaten Pasuruan, menyelenggarakan Pasuruan Women's Run 2026. Ajang lari khusus para perempuan ini digelar di kawasan The Taman Dai Waterpark Pandaan, Minggu pagi 13 September 2026, dan diperangkatkan langsung oleh Ketua Perwosi Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo. Total, sekitar 1.400 perempuan yang beradu kecepatan, mulai dari garis start hingga finish. Ketua Perwosi Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, mengatakan, digelarnya Pasuruan Women's Run adalah untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat di kalangan wanita pecinta olahraga lari. Selain itu, event lari 5K ini untuk meningkatkan fungsi wanita dalam kehidupan sosial bermasyarakat.
8: Alhamdulillah, ini dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan, kami Perwosi ini lari dengan kurang lebih 1.400 perempuan. Jaga kesehatan kita, sampai jumpa di garis tadah sehat.
7: Tak selesai sampai di situ, digelarnya Pasuruan Women's Run juga dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097 tahun. Diharapkan ada peningkatan kesadaran dari para perempuan untuk berolahraga, sekaligus menjadikan olahraga sebagai kebutuhan hidup. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih reporter Yoga Pratama dari Radio Pasuruan. Selanjutnya, ada informasi dari LPPL Radio Lansekmanis Sijunjung Sumatera Barat. Dengan informasi LPP RRI Padang gelar penyuluhan obor Tri Prasetya Perkuat Semangat Pengabdian di HUT ke-81. Bersama dengan reporter Yelni Rustam, informasi selengkapnya.
9: Terima kasih. Baik, selamat siang pendengar. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Padang menggelar puncak peringatan hari ulang tahun Hari Radio ke-81 melalui prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI di Auditorium LPP RRI Padang pada Jumat 11 September 2026. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, momentum ini bertujuan memperkuat nilai pengabdian Tri Prasetya sekaligus menegaskan komitmen RRI sebagai ruang informasi publik yang independen di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Acara ini dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan dan pimpinan instansi penting di Sumatera Barat. Tampak hadir staf ahli Gubernur Sumatera Barat, Kepala Dinas Kominfo Sumatera Barat, Balmon Spektrum Frekuensi Radio Padang, LKBN Antara Biro Sumatera Barat, KPID Sumatera Barat, TVRI Sumatera Barat, perwakilan sektor perbankan dan BUMN, organisasi RAPI dan ORARI, paguyuban masyarakat hingga para purnabakti serta angkasawan angkasawati RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga hadir memberikan dukungan nyata yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sijunjung, Dr. Gigi Ezwanra MSC, sebagai bentuk sinergi memperkuat keterbukaan informasi publik. Staf ahli Gubernur Sumatera Barat, Dr. Insinyur Reti Wafda MPT, menekankan peran strategis RRI yang telah menjadi benteng informasi sejak awal kemerdekaan. Menyampaikan pesan Gubernur, beliau mendorong insan penyiaran untuk adaptif mengadopsi teknologi kecerdasan buatan, AI, dan media digital, sekaligus aktif memperkuat literasi digital guna membentengi masyarakat dari ancaman disinformasi. Pada kesempatan yang sama, Kepala LPP RRI Padang, Yulian S. Saaba SH, menyampaikan pentingnya menjaga kebersamaan dan silaturahmi antar pemangku kepentingan. Beliau menegaskan bahwa nilai sejarah dan semangat Tri Prasetya akan terus diwariskan lintas generasi agar RRI tetap menjadi pencerah bagi masyarakat ranah Minang. Yulian turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para mitra strategis dan Purnabakti yang terus memberikan masukan positif demi kemajuan RRI. Puncak peringatan berlangsung hangat dan syarat dengan nuansa budaya. Rangkaian acara dimeriahkan dengan pemutaran video sejarah RRI, tayangan ucapan selamat, pertunjukan seni mini teater, serta pembacaan pantun khas Minangkabau. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya ke-81 ini pun menjadi simbol kebangkitan komitmen RRI Padang untuk terus mengudara secara netral, terpercaya, dan adaptif melintasi zaman demi menjaga kedaulatan informasi nasional. Demikian, Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manis Sijunjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik. Untuk reporter Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat. Selanjutnya informasi terakhir di sesi ketiga hadir dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dengan informasi Bupati Ketapang Alexander Wilio menghadiri malam kenal pamit Kapolres Ketapang. Informasi selengkapnya bisa Anda simak di BI Live.
10: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Bupati Ketapang hadiri malam kenal pamit Kapolres Ketapang. Pergantian Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama SH SIK MH resmi menjabat Kapolres Ketapang menggantikan AKBP Muhammad Haris SH SIK MIK JPHR yang dipindah tugaskan sebagai Irbit Irwasda Polda Metro Jaya. AKBP Putra Pratama lulusan Akpol 2008 pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Ketapang 2016-2017, pernah berdinas di Bareskrim Polri dan Kapolsek Tambora. Ini pertama kalinya menjabat sebagai Kapolres dan pimpinan kewilayahan. Penanganan karhutla menjadi prioritas langkah jangka pendek pemadaman api. Kemudian inventarisasi lahan dan mendata kepemilikan termasuk HGU. Putra menyatakan akan melanjutkan program-program yang sudah berjalan di masa Kapolres sebelumnya dan mengajak masyarakat aktif berkomunikasi dengannya. Kapolres AKBP Muhammad Haris menekankan pentingnya sinergi dengan Pemda, Forkopimda, tokoh adat dan pemerintah desa selama 14 bulan bertugas. Ia berpesan agar sinergi tetap dijaga, terutama untuk penanganan karhutla. Bupati Ketapang juga mengapresiasi pengabdian AKBP Muhammad Haris dan menyambut baik kembalinya AKBP Putra karena sudah pernah menjadi salah satu anggota Polres Ketapang. Berharap sinergi Polres, Pemda, dan seluruh pihak terus diperkuat dengan semangat kekeluargaan, serta menjadikan Ketapang rumah besar kita semua. Acara digelar di salah satu hotel di Ketapang pada hari Jumat malam 11 September 2026. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
3: Pendengar LPPL Indonesia, berita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang menutup Berita Indonesia Live pada edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Saya Rizky Amelia, beserta dengan segenap kru LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah, sebagai radio host mengucapkan selamat hari jadi Radio Nasional ke-81, selalu mengudara di sudut ruang dengar Anda.
11: Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Kesatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Selamat sore Mitra Buana, dan kita jumpa di sajian Buana Barindo dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Seragen. Untuk jumpa kita edisi hari ini Senin 14 September 2026, dan ada Sadwi yang hadir di kesempatan kali ini. Juga saya ditemani adik-adik yang kali ini lagi PKL di studio Buana Asri, ada Stephen. Selamat sore Stephen.
1: Sore Pak.
0: Nah, selamat sore. Kemudian juga ada Anita Yolanda, selamat sore. Gimana kabar nih sore hari ini?
2: Gimana?
0: Kabarnya gimana sore hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik Pak.
0: Oke, sebelumnya silakan menyapa dari pendengar yang saat ini sudah siap untuk menyimak sajian Buana Barindo sore hari ini.
2: Halo Mitra Buana, kembali lagi bersama saya Stephen dan teman saya.
0: Oke, okay, sudah nyapa. Cuma gitu, ngasih salam dulu gimana kabarnya. Nah, Mitra Buana yang saat ini masih setia dengerin Buana Asri.
2: Mitra Buana, tetap dengerin program sore Buana Barindo di
0: Di Buana Asri Senagen 94.7 Buana Asri. Oke, okay. Makasih untuk sapaan dari rekan-rekan yang menemani saya di sini ya. Ini adik-adik dari Stephen dari SMK mana ini?
2: Dari SMK Negeri Satu Tanon.
0: SMK Negeri Satu Tanon. Kemudian Anita Yolanda dari mana? Oh sama, SMK Negeri Satu Tanon. Oke, okay. Oke. Okay. Ya, Mitra Buana, kalau tadi satu tembang membuka jumpa kita, dan kali ini ada yang sudah mau masuk ya. Kita terima dulu yang lain telepon ya, ada siapa nih? Selamat sore Ibu Ana Asri Seragen.
3: Selamat sore.
0: Ya.
3: Selamat sore Mas Bima.
0: Ya, selamat sore.
3: Yolanda.
0: Oh baik, demikian juga untuk Bunda Natali ya yang udah gabung di sini pertama kalinya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Tolong di
0: ya. Request lagunya apa ini nanti?
3: Akan ada cinta yang lain.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya spesial buat orang yang saya sayang, suamiku yang selalu setia. Support dalam suka dan duka. Mudah-mudahan ini juga saya ini.

0: Oke, makasih ini ya.
1: Lagunya itu ya.
0: Oke. Ini dari albumnya siapa ini? Takkan ada yang lain. Dewa 19.
1: Enggak tahu, aku lupa, Mas.
0: Ini dari Dewa 19 ada, takkan ada yang lain.
1: Iya.
0: Iya.
1: Pokoknya spesial buat kamu itu tercinta.
0: Oke.
1: Yang selalu menemani aku. Yang selalu tulus. Yang selalu menerima apa aja. Salamnya buat Mas Limet juga.
0: Oke. Okay.
1: Mas Steven juga, Mas Mbak Yolanda juga. Tetap semangat.
0: Oke. Okay.
1: Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Iya. Yeah.
1: Soalnya ini apa suaranya enggak
0: putus. Oh gitu.
1: Ya. Nanti kalau kelamaan ngomong itu terus batuk. Lagunya itu ya, Mas.
0: Oke, okay, ditunggu nanti.
1: Selamat tugas, tetap semangat. Berkati buat orang tua. Lagunya tak tunggu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih waktunya.
0: Iya. Yeah.
1: Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan.
0: Yuk, Kreng, makasih buat Bunda Natali ya, yang udah gabung di sini juga ya. Nah, untuk lagunya nanti yang di request takkan ada cinta yang lain. Album dari Dewa. Terkirim salam buat Bapak nih yang lagi nemenin. Salam buat Bapak ini, selalu sehat selalu ya. Oke. Terus yang berikutnya kita kembali siapkan, tapi sebelum kita hadirkan mungkin ada yang mau buat Anita yang mungkin mau ada yang disampaikan ini, ada tip ataupun juga ada sesuatu yang mau disampaikan tentang apapun, silakan. Silakan.
2: Ya, ini ada tips nih.
0: Agak deketan dikit nih.
2: Nah, aku bakal kasih tips.
0: Tip apa kira-kira?
2: Tips remaja. Jangan takut jadi diri sendiri. Mitra Buana, hai sobat remaja, enggak perlu memaksakan diri untuk selalu ikut tren atau menjadi seperti orang lain hanya supaya dianggap keren. Setiap orang punya keunikan dan kelebihannya masing-masing. Yuk mulai belajar mengenal diri sendiri.
3: Percaya dengan kemampuan yang kamu punya dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu. Ingat, jadi diri sendiri itu jauh lebih keren daripada sibuk meniru orang lain.
0: Oke, tadi identitas diri sangat penting ya. Oke, sementara dari Anita itu dulu dan kita hadirkan dulu ya tembang yang tadi di request dari Dewa, takkan ada cinta yang lain, kita nikmati bersama.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Ya, terbuka untuk tembang dari Dewa 19 ya, yang tadi telah kita nikmati, tak akan ada cinta yang lain. Dan kembali lanjut lagi di Buana Barindo, dan ini ada WA yang udah masuk, saya baca dulu kali ini yang udah gabung di sini. Siapa ini? Selamat sore RBS Ragen, request lagunya King Without Your Crown dari Matiatsu. Oke, okay, ya. Ini dari Mas siapa ini? Oh, Mas Heri, mat bergabung, mat sore ya, nikmati suasana sorenya. Dan untuk lagunya ditunggu ya. Terus saya berkata silakan ini untuk Stephen dan Anita. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan atau juga apa ya tentang hal-hal yang disampaikan buat Mitra Buana tentang apa, silakan.
5: Mitra Buana, ini ada tips.
4: Tip apa ini? Tentang apa?
5: Tips tentang 3 indikator utama motivasi belajar.
4: Oke, silakan.
5: 3 indikator utama motivasi belajar menurut pandangan umum dalam psikologi pendidikan adalah adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, serta adanya harapan dan cita-cita masa depan. Masing-masing indikator tersebut yakni 1. Hasrat dan keinginan berhasil. Siswa yang termotivasi memiliki niat dan tekad yang kuat untuk mencapai prestasi serta sukses dalam studinya. 2. Dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Adanya rasa butuh terhadap ilmu pengetahuan hingga timbul energi internal untuk terus belajar. 3. harapan dan cita-cita masa depan. Memiliki angan-angan atau target jelas mengenai masa depan yang ingin dicapai melalui proses belajar. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, proses belajar akan terasa lebih terarah dan tujuan yang ingin dicapai pun menjadi lebih mudah diwujudkan.
4: Oke, itu dari Steven ya, tentang apa tadi, belajar ya. Oke, yang pasti kalau bisa dikatakan bahwa belajar itu sangat penting. Bukan berarti hanya kita belajar dengan tentang akademis, tapi belajar dengan situasi sosial, keluarga, teman, dan yang lain. Karena yang namanya pengalaman ataupun juga ilmu itu tidak kita dapat hanya mungkin lewat belajar akademis, tapi juga hal-hal yang lain ya, tentang ilmu apapun, cara bersosialisasi masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan yang bermanfaatnya. Kalau bisa dikatakan bahwa lifelong education itu perjalanan itu belajar itu seumur hidup harus kita bisa lakukan, kan itu sangat penting ya. Oke, makasih buat Steven. Berikutnya mungkin Anita, silakan.
6: Iya.
4: Tentang apa ini?
6: Tentang menyeimbangkan waktu belajar dan bermain.
4: Oke.
6: Ya, Mitra Buana, mencapai keseimbangan antara waktu belajar dan bermain merupakan aspek penting dalam pengembangan siswa SMK. Kondisi ini tidak hanya mendukung perkembangan akademis, tetapi juga kesejahteraan mental dan fisik siswa. Dalam upaya menyeimbangkan kedua aktivitas ini, siswa perlu memahami bahwa setiap aktivitas memiliki peranan penting dalam hidup mereka, baik untuk pendidikan maupun pengembangan sosialisasi. Penting bagi siswa untuk membagi waktu secara efektif antara belajar dan bermain. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyusun jadwal harian yang jelas. Dalam jadwal ini, siswa dapat menetapkan waktu tertentu untuk belajar di sela-sela waktu bermain. Misalnya, setelah menyelesaikan tugas sekolah atau belajar pada malam hari, siswa dapat menikmati waktu studi, tetapi juga memiliki waktu untuk bersantai dan berinteraksi dengan teman-teman. Pentingnya menyeimbangkan waktu antara belajar dan bermain juga dapat diakibatkan oleh resiko overburden yang dapat memicu kelelahan. Ketika siswa merasa tertekan akibat waktu belajar yang berlebihan, dampaknya bisa terasa dalam kinerja akademik dan kesejahteraan mental. Dengan mengalokasikan waktu yang cukup untuk bermain, siswa memiliki kesempatan untuk melepaskan stres, menyegarkan pikiran, dan kembali ke pembelajaran dengan semangat baru.
4: Oke, makasih ini ya. Nah, seperti yang disampaikan dari Anita tentang belajar, harus bisa mengagendakan ya, saat mana belajar, saat mana apa ya, bermain. Nah, tentunya harus bisa menjadwal secara rutinitas ya. Oke, Peter Buana, sebelumnya kita lanjut dulu satu tembang yang udah kita siapkan ini buat Mas Heri, dan yang mana untuk lagunya segera bisa disimak.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Halo Mitra Buana, masih bersama program Buana Barindo yang siap nemenin sore kalian dengan musik-musik yang asik. Dan juga jangan kemana-mana ya, tetap dengerin program Buana Barindo di sore hari.
1: Oke, dan juga masih bersama saya Dwi, juga ada Steven, juga Anita yang masih setia. Kalau nanti untuk yang berikutnya nih, ada yang mau disampaikan nih, ini tadi ya, dibacain apa tadi ya, tentang apa nih, silakan dari Steven dulu. Oke, silakan
0: Mitra Buana. Ini ada tips menabung untuk pelajar yang efektif dan efisien. Menabung sejak menjadi pelajar merupakan kebiasaan baik untuk belajar mengatur keuangan. Tidak harus dalam jumlah besar, yang terpenting adalah rutin dan konsisten. Meliputi 1. Tentukan target tabungan, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, buku, atau kebutuhan lain. 2. Sisihkan uang di awal. Jangan menunggu ada sisa uang jajan, sisihkan sedikit setiap hari atau setiap menerima uang saku. 3. Bedakan kebutuhan dan keinginan, serta kurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting seperti jajan atau memberi barang atau membeli barang-barang yang hanya karena ikut-ikutan. 4. Gunakan tempat khusus untuk menabung agar uang tidak mudah terpakai untuk kebutuhan lain. 5. Dan yang terakhir, catat pemasukan dan pengeluaran supaya kita tahu kemana uang yang digunakan.
1: Oke.
0: Mari mulai menabung dari jumlah kecil, karena kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten bisa menjadi langkah besar untuk belajar mandiri dan bijak mengelola keuangan.
1: Oke, betul ya, seperti yang tadi dikatakan, menabung sangat penting. Nah, bagaimana kita bisa mengelola keuangan? Kalau sekiranya mau beli barang-barang ya nggak penting, nah jangan dulu. Yang terpenting ada barang yang sekiranya vital yang harus segera dibeli ya, terutama kaitannya dengan, kalau mitra belajar tentunya dengan apa ya, alat-alat belajar gitu ya. Nah, terus yang mungkin dari Anita juga ada yang mau disampaikan ini tentang
2: ya, ada.
1: Tentang apa ini?
2: Cara menjadikan olahraga sebagai self care agar konsisten dan menyenangkan. Mitra Buana, banyak orang memulai olahraga dengan semangat tinggi, tetapi tidak sedikit yang akhirnya berhenti karena menganggapnya sebagai kewajiban yang melelahkan. Ketika olahraga hanya dipandang sebagai tugas yang harus diselesaikan, aktivitas ini seringkali terasa membebani dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Padahal, olahraga bisa menjadi salah satu bentuk self-care yang membantu tubuh dan pikiran merasa lebih baik setiap hari. Alih-alih berfokus pada target besar atau tuntunan untuk selalu berolahraga secara intens, cobalah melihat gerakan tubuh sebagai cara untuk merawat diri. Saat olahraga dilakukan dengan kesadaran dan rasa syukur, aktivitas ini tidak lagi terasa seperti beban, melainkan self-care yang diberikan untuk tubuh yang telah bekerja keras setiap hari. Dilansir dari materia.org, menjadi olahraga sebagai ritual self-care juga berarti membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Kuncinya bukan pada durasi atau intensitas yang sempurna, melainkan pada konsisten dan kemampuan mendengarkan kebutuhan tubuh. Dengan pendekatan yang lebih lembut, olahraga dapat menjadi kebiasaan yang menyenangkan dan bertahan lama.
1: Oke, itu ya. Oke, makasih ini untuk Steven dan Anita yang tadi udah nyampein yang sangat bermanfaat. Dan sekarang kita kembali nikmati dulu ya, untuk tembang kali ini yang bakal kita hadirkan untuk Mitra Buana yang masih setia menikmati Buana Barindo. Ada Steve dari tembang koleksi dari Tulus Teh Hijau.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ne adoh sisan.
0: Walah, Kong, saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Ya, Peter Buana, tembang dari Tulus Teh Hijau ya, yang tadi kita udah hadirkan. Dan untuk berikutnya nih kayaknya dari Stephen Anita. Nah, sebentar lagi nih udah selesai ya nemenin kita. Nah, mungkin mau kasih salam dulu ini buat Peter Buana, silakan.
4: Terima kasih buat pendengar Mitra Buana yang sudah menyimak. Saya Anita dan
5: saya Stephen.
4: Kami pamit undur dulu ya. Tetap dengerin Mitra Buana. Sampai jumpa.
3: Oke, makasih ya buat Stephen dan Anita yang udah nemenin saya ini selama kurang lebih 60 menit ya. Sekali lagi makasih. Dan baik Mitra Buana, kita lanjut lagi tentunya masih di Buana Barindo. Dan sekarang saya Dwi yang hadir untuk menemani. Dan oke, langsung saya baca dulu untuk kali ini yang udah gabung di sini. Ada dari siapa ini yang udah masuk ya? Selamat sore Mas Dwi. Dari Bu Sugi yang request lagunya Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa. Terima kasih buat Mas Dwi tugas dan selalu sehat. Oke, makasih buat Bu Sugi. Lagunya langsung kita hadirkan ya, Betapa Ku Cinta Padamu.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik, Mitra Buana, kita lanjut masih di Buana Barindo, masih bersama saya Dwi yang masih setia menemani suasana sore Anda di kesempatan kali ini. Dan tentunya masih di Buana Barindo yang kita gelar ya, nanti kelar pukul 17 ya, atau jam 5 sore. Baik, Mitra Buana dan pendengar, hipertensi atau tekanan darah tinggi ini adalah faktor-faktor penyakit jantung paling umum yang dapat dicegah ya. Laman Headline mencatat lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia memiliki tekanan darah tinggi yang didefinisikan sebagai nilai tekanan darah sistolik SBP atau angka atas 130 mili dan HG atau lebih. Tekanan darah diastolik DBP angka bawah lebih dari 80 menurunkan tingkat tekanan darah. Perubahan gaya hidup melalui pola makan sehat dan juga bisa membantu menurunkan tingkat tekanan darah dan juga mengurangi resiko penyakit jantung. Makanan tertentu, terutama yang tinggi potasium dan magnesium, dapat membantu menurunkan tekanan darah. Ya, misalnya ada sayur mayur hingga buah-buahan atau ya, yang dilansir dari headline, yaitu sayuran berdaun hijau, bayam, kale. Nah, ini contoh sayuran berdaun hijau yang dapat membantu menurunkan tekanan darah. Sayuran hijau ini merupakan sumber nutrisi seperti potasium dan magnesium yang mendukung tingkat tekanan darah optimal. Bayam adalah sayuran berdaun hijau yang kaya akan senyawa nabati, dikenal sebagai nitrat, yang dapat menurunkan tekanan darah. Ia juga mengandung antioksidan, potasium, kalsium, dan magnesium yang dapat mendukung kesehatan jantung. Selain itu, buah kiwi memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi serta mengandung berbagai nutrisi lain yang berperan dalam pengaturan tekanan darah, termasuk serat, kalium, dan magnesium. Buah kiwi juga mengandung beragam polifenol nabati dan senyawa antioksidan. Oleh karena itu, para peneliti meyakini bahwa buah ini dapat membantu menurunkan faktor risiko penyakit jantung, termasuk tekanan darah tinggi.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna.

0: Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan, hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
1: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
3: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Tribuna, 32 menit bergesernya dari pukul 16. Kita masih terus bersama di sore hari ini. Masih di Buana Barindo yang berikutnya. Halo Mas Dwi, kawasan streaming hadir. Request lagunya untukmu yang tak bisa kumiliki. Dan spesial buat abangku yang jauh di sana. Salamnya buat semuanya aja, met sore. Buat Mas Dwi tugas, semoga gak lekas capek. Dan nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih Jokernya. Terima kasih juga nih buat Mbak WR yang udah gabung juga di sini ya. Dan selamat sore. Terus yang berikutnya kita siapkan lagunya dan silakan nanti yang mau bergabung lagi. Nah, kita tunggu dan sekarang kita hadirkan dulu kali ini dari tembang yang bakal tersaji untukmu yang tak bisa kumiliki, yang segera tersaji.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Hai, tahukah Anda berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana kembali lanjut lagi, masih di Buana Barindo dan masih ada beberapa tembang nih yang bakal dihadirkan untuk Mitra Buana yang masih terus ya menikmati di kesempatan kali ini. Dan tentunya masih di Buana Barindo, dan kali ini kembali kita bakal hadirkan untuk lagu yang berikut buat semua yang masih terus ya di Buana Barindo.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkap.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Baik, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Buana Barindo edisi Senin 14 September 2026. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Sekaligus saya segera pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa lagi dan yo. Kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Konferensi Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama PC Muslimat NU ke-8 Kabupaten Sragen menjadi momentum evaluasi perjalanan organisasi selama 5 tahun sekaligus menentukan arah pengabdian untuk periode berikutnya. Konferensi yang berlangsung di Gedung IPHI Kabupaten Sragen Minggu 13 September 2026 diikuti para ketua ranting Muslimat NU dari 196 ranting se-Kabupaten Sragen. Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD mengatakan, berbagai program organisasi telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu menjadi bahan evaluasi. Menurutnya, siapapun yang nantinya mendapat amanah kepemimpinan harus mendapat dukungan bersama, sehingga pergantian kepengurusan justru semakin memperkuat soliditas organisasi dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. 5

Selama 5 tahun ini menjadi pengalaman yang belum tercapai dan harus penuh banyak evaluasi. Dan apa yang telah berhasil kita bangun menjadi modal untuk melangkah lebih jauh. Siapapun nantinya yang mendapatkan kepemimpinan, mari

0: kompak dan semakin solid.
1: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menilai keberadaan Muslimat NU turut memperkuat peran perempuan dalam kehidupan publik. Bupati berharap hasil konferensi mampu melahirkan kepemimpinan dan program yang semakin bersinergi dengan pemerintah, termasuk dalam menyampaikan aspirasi serta mengadvokasi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, Muslimat NU diharapkan terus menjadi kekuatan sosial yang aktif, mandiri, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Sragen.
2: Ketika Muslimat NU lahir, itu berarti adalah bertransformasi, perempuan bertransformasi dari peran-peran domestik ditambah peran publik. Jajaran eksekutif, jajaran legislatif di pemerintah Kabupaten Sragen untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan kuntum khoiro umah. Tentang kepemimpinan, jadi intinya adalah pemimpin itu harus menjadi kepemimpinan yang menolong, Sultanan Nasiro. Nah, inilah yang saya berkomitmen hadir di Kabupaten Sragen ini, bagian dari Sultanan Nasiro, kepemimpinan yang menolong, bekerja sama bersinergi dengan Muslimat NU Kabupaten Sragen pada khususnya untuk mewujudkan tadi bersinergi di dalam kebijakan. Berkat sinergi yang baik di antara kita semua di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, pemerintah Kabupaten Sragen membuat kebijakan-kebijakan yang mengadvokasi membela masyarakat kita yang belum beruntung.
3: Kontingen atlet Kabupaten Sragen berhasil meraih 33 medali dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah tahun 2026 di Gor Indoor Jatidiri, Semarang. Dari perhelatan 6 hari tersebut, tanggal 1 hingga 6 September 2026 lalu, kontingen Sragen membawa pulang 6 medali emas, 8 medali perak, dan 19 medali perunggu dari berbagai cabang olahraga atau cabor. Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sragen, Suparno SH, yang juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Sragen, kepada reporter Radio Buana Asri Sragen saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan, puluhan medali berhasil dicapai para atlet terbaik dari cabang olahraga atau cabor atletik, karate, panahan, renang, menembak, bulu tangkis, taekwondo, tinju, bola voli pasir, dan pencak silat. Pihaknya merasa bangga dan menyampaikan apresiasi luar biasa kepada para atlet yang membawa nama Sragen di tingkat provinsi. Capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh cabang olahraga untuk meningkatkan prestasi pada ajang berikutnya. Di sisi lain, Suparno SH mendorong cabor-cabor lainnya untuk terus meningkatkan prestasi. Selain itu, juga mendukung keberadaan 4 cabang olahraga atau cabor yang menggunakan gedung eks Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Disporapar Sragen sebagai kamp latihan untuk olahraga wushu, MMA, kickboxing atau tinju, dan muay thai. Diharapkan dengan pemanfaatan eks Disporapar tersebut dapat memupuk prestasi para generasi muda pada berbagai ajang seperti turnamen terbuka, Popda, hingga Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Suparno SH juga berpesan kepada para atlet muda Sragen agar tidak mudah menyerah dan terus menjaga semangat dalam berlatih serta berkompetisi.
4: Prestasi Popda kemarin memang meningkat dari ranking kemarin, dari tahun kemarin. Tentu hal ini saya mengucapkan pada seluruh anak-anak saya yang mengikuti Popda. Dan terima kasih kepada ofisial-ofisial dan teman-teman di cabur yang lain yang sudah memberikan suatu suguhan medalinya yang terbaik. Tentu dalam hal ini langkah kami selalu akan memberikan bentuk semangat pada teman-teman cabur agar supaya di tahun ke depan lebih baik lagi. Nah, sebentar lagi kan kita akan porprov. Ini kami tidak tinggal diam, kami selalu gencar akan memberikan semangat pada anak-anak. Pesan saya, jangan kendor, semangat terus berjuang, dan pupuklah jiwamu dalam berolahraga, tunjukkan prestasimu. Yang tua, jangan juga memberikan suatu penghalang, dukunglah pada anak-anak tunas-tunas bangsa ini melalui prestasi berolahraga. Semangat untuk olahraga. Bravo.
1: seni tari tradisional kembali mendapat ruang di tengah masyarakat Kabupaten Sragen. Hal tersebut terlihat dalam gelaran budaya tari di Taman Krido Anggo, Sabtu 12 September 2026 yang berlangsung meriah dan mendapat antusiasme ratusan penonton. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi perayaan hari ulang tahun Sanggar Tari Tancap ke-8 dan Sanggar Tari Sedap Malam ke-20. Ketua Sanggar Seni Sedap Malam, Srianto SPD menyampaikan, kebersamaan dua sanggar lintas generasi ini menjadi bentuk komitmen para pelaku seni dalam menjaga dan mengembangkan budaya daerah. Berbagai sajian tari klasik dan kreasi baru ditampilkan oleh para penari muda dengan penuh semangat. Drama tari Rubiah Kembang Ngargoyoso menjadi pertunjukan utama yang sekaligus menutup rangkaian acara. Ditambahkan, perjalanan Sanggar Sedap Malam selama 2 dekade dan Sanggar Tancap selama 8 tahun tidak lepas dari proses pembinaan generasi muda. Melalui kegiatan ini, kedua sanggar berharap semakin banyak anak dan remaja yang tertarik mempelajari seni tari, sekaligus tumbuh menjadi generasi yang mencintai dan bangga terhadap budaya daerah. Gelaran tersebut juga menjadi ajang silaturahmi, sekaligus upaya bersama untuk menjaga seni pertunjukan tradisional agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman.
5: Man Krido Anggo di Teater Arena Meniko, kulo sak konco saking Sanggar Tari Tancap dalah keluarga ageng Sanggar Sedap Malam mengeti ulang tahun kaping 8 kagem Sanggar Tari Tancap dalah kaping 20 tahun saking Sedap Malam. Mbok bilih kula nyuwun donga panjenengan sami para lenggah para pamirsa budaya ing dalu punika saged kepareng rawuh. Mbok bilih kula sak kanca saged ngibur warga Sragen setiap tahun wonten Krido Anggo menika. Diparingi sehat, bahagia dan membudaya. Sedap Malam kagungan niat pengen bangun budaya wonten bumi Sukawati. Kanyatan lahir Sanggar Tari Tancap wonten hiburan ingkang spektakuler, kolaborasi antara Sanggar Tari Tancap

0: Kondisi jalur Banaran Gringging di Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, kini mulai mengalami perubahan setelah dilakukan rekonstruksi menggunakan konstruksi cor beton. Jalur sepanjang 1,17 km dengan lebar 5 meter tersebut merupakan akses penting yang menghubungkan Kecamatan Sambung Macan dengan Kecamatan Gondang. Jalan tersebut juga menjadi salah satu jalur yang cukup banyak digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Rekonstruksi jalan dimulai sejak Juli 2026 dengan dukungan anggaran mencapai 2,6 miliar rupiah. Pekerjaan dilakukan di dua sisi jalan. Saat ini, salah satu sisi sudah bisa dilalui kendaraan, sementara sisi lainnya masih dalam proses pematangan. Progres pembangunan tersebut ditinjau langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT pada hari Minggu 13 September 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Di sela-sela tinjauan tersebut, Bupati mengatakan perbaikan jalur Banaran Gringging tahun ini merupakan bagian dari penanganan jalan secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen menargetkan seluruh ruas jalan dapat tersambung dalam kondisi yang lebih baik. Bupati menambahkan, setelah ruas Banaran Gringging ditangani tahun ini, pembangunan akan dilanjutkan pada ruas Gringging Gondang pada tahun depan. Perbaikan jalan tersebut mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perjalanan kini menjadi lebih lancar dan cepat jika dibandingkan sebelumnya ketika kondisi jalan masih rusak. Dengan rekonstruksi jalan tersebut, masyarakat berharap akses transportasi di wilayah Sambung Macan dan Gondang semakin nyaman serta mendukung aktivitas warga sehari-hari.
1: Saya dengan Pak Kadis PU Kabupaten Sragen di ruas jalan Banaran Gringging. Nah, ini sudah dicor di dua sisi, satu sisi sudah bisa dipakai, di sebelahnya masih dalam proses pematangan. Pada warga yang sering menggunakan jalur Banaran Gringging untuk bersabar, insya Allah akan segera selesai. Memang di tahun ini baru Banaran Gringging, tahun depan kita selesaikan Gringging Gondang. Dan insya Allah nanti akan bisa jis-jos jalannya, mulus, semangat semuanya.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
3: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Halo, apa kabar? Selamat sore Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda dari saat sekarang sampai di jam 19 atau jam 7 malam ya. Lagu-lagu dari Kus Plus spesial untuk Anda, silakan yang ikut bergabung. Landphone 890799 untuk landphonenya 890799. SMS dan juga line WhatsApp di 082-133-950-947. SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Streaming bisa diklik di lppl.buanaasriseragen.com. Lagu-lagu dari Kus Plus silakan yang mau bergabung boleh ya, ditunggu sama Rara. Untuk landphone silakan yang mau bergabung 890799. Rara buka untuk penelpon. Selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Selamat sore.
0: Halo,
1: Buana Asri.
0: Terima kasih.
1: Rara Anggita yang selalu di hati.
0: Thank you.
1: Selalu sama apa? Berbahagia kebahagiaan.
0: Amin.
1: Juga bahagia selalu juga wajah-wajah menolak tua pokoknya.
0: Jangan menolak tua.
1: Iki aku balas dendam karena Rara.
0: Balas dendam yang kemarin. Karena kemarin tuh satu jam.
1: Wes masalah tiga jam sesuai.
0: Iya.
1: Njuk laku
0: ya. Nah, langsung
1: aku
0: kemarin.
1: Aku sama Kak Rara mbok kaiso kaiso bete kaiso. Enake yo tak topo ikhlas wong pineh wong yo.
0: Enenge ngene
1: iki. Karaya kita loversku daripada terancam dipecat repot aku kok. Nah, iki mulane aku antar dari jam 5 pagi kok. Nek karasan wis tak
0: aku mau balas dendam yang kemarin ya. Pokoknya kalau ini Mas Mas Andri.
1: Mas Timbul tak wadiri mau guyu karara.
0: Mas Andri.
1: Jadi karara mau bengi yo ngono yo gak pese gini. Telepon jare gak itu sesuai kok bater sawah ngono. Aku yo yo nek. Mas Timbul guyu ae tak omong tak wadiri.
0: Nah jadi gini Mas Andri, kalau acaranya tuh bisa 2 jam itu Rara bebas, tapi kalau acara cuma 1 jam dibagi rata yang telpon sama yang SMS WA. Jadi kemarin kan alhamdulillah bisa keterima semua, lagunya bisa keputer semua gitu. Oke, 1 jam, makasih. Nah sekarang bebas.
1: Iki anu Rara, sambil menikmati sejuk yang sore, lihat anak-anak pada main bola.
0: Oh ini masih ngumpul di ini?
1: Di pos ronda. Masih nanti. Lagi pada bubar tuh yang bapak-bapak. Sekarang kira yang remaja-remaja itu main bola.
0: Oh lagi bola.
1: Kalau aku olahraganya itu olahraga dengerin Buana Asri sambil sosmed. Tadi kan dibilangin lu kok gak ikut olahraga. Olahraganya itu otak sama scroll.
0: Aduh, olahraga otak gaya nih.
1: Nah, iya no karena lagi ini juga harus fokus lo ngobrol sama orang glowing. Kalau gak fokus ntar bisa geblak sama apa. Ini sama Mas Dwi udah aku tanyain. Ntar sore siapa Mas Dwi yang siaran? Tapi Mas Dwi kayak mau bikin surprise buat aku, gak dijawab.
0: Oh gitu ya, siapa ya? Tunggu aja gitu ya.
1: Ditunggu aja gitu. Wah Mas Dwi ini gak tahu kok aku lagi rindu sama seseorang.
0: Mau ya, balas dendam.
1: Balas dendam. Mbak Timbul tak asli aku loh. Mbak Timbul gara-gara karena tuku pulsa 20 tahun 1 bulan kok malah
0: malah gak bisa ya.
1: Sedih mesti putus ya ampun.
0: Kasihan deh gue.
1: Ya kasihan aku loh karena dirimu juga no.
0: Enggak.
1: Gak sing batri tak batri karena ya Allah Mas Andri sangat tenang. Yus kamu pola nasibku ini sebagai Rara Anggita lover. Daripada aku dipecat batri aku terima aja gak popo.
0: Gitu. Aduh.
1: Ngomong-ngomong kayak makan apa karena menunya.
0: Makan apa hari ini? Aku tadi dikasih ini. Apa ada yang syukuran. Jadi aku tadi dapat apa sih nasi apa ya, kalau di sini bilangnya nasi gudangan, apa ya namanya itu ya?
1: Nasi gudang ya.
0: Nasi gudangan. Ada botoknya, ada telurnya.

0: itu.
1: Ada apanya tadi ya? Ya itu kayak bancaan itu loh. Ada yang syukuran
0: berkat,
1: gitu.
0: Sebabku namanya.
1: Oh, namanya berkat ya.
0: Iya.
1: Nah, di sini ada yang syukuran.
0: Tapi di sebabku itu ada payak gorengnya, serundengnya.
1: Oh gitu ya. Enggak. Oh, di sini enggak ada tadi.
0: Ini no karena kasa masak.
1: Alhamdulillah rezekinya rezekinya penyiar yang baik hati ya begini.
0: Selain baik hati Karare tidak sombong, selalu amanah. Pokoknya Karare super justice kok.
1: Alhamdulillah ya selalu amanah, kadang kadang nyeneng ke, kadang nganyel ke gitu.
0: Istrinya Pak Gu ketemu toh, pokoknya Karare itu toh Pak De, wah glowing. Pak De bisa ketemu geblak semaput. Aku dalam hati ya guyu, Pak De pun aku serai ti omongin. Lah bujuk aku nyuruh aku Pak De karena aku tak
1: iya ya? Salam ya. Salam.
0: Tapi rak ketemu karena aku ketemu pas udah jagung gue nih aku biar.
1: Oh gitu. Enggak kesana lagi ya. Udah lama banget. Soalnya
0: udah,
1: Novel
0: lama. Sekarang hampir 3 bulan aja.
1: Novel juga udah lama
0: aku
1: banget.
0: Aku nggak tahu kalau istri Pak tak tanya gitu. Sampai kok tahu Kak Rara atau Pak De lu tahu no Kak Rara ki sapa sih gak ngerti angger glowing berkilau aku mesra ya kuwi Kak Rara.
1: Lebih. Yo,
0: pokoknya
1: buat sukanya dirimu, begitu.
0: Selalu,
1: amin.
0: Selawat,
1: amin.
0: Sukses,
1: amin. Amin.
0: Juga buat Dik Noval sukses selalu jadi orang.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Salamnya aku tak salam kabeh karena.
1: Oh semuanya kabeh ya.
0: Lagune wajib iki ganti Pak Tani karena bergak kota lama.
1: Oh siap.
0: Hari ini aku ke Bali, mandi, sholat, terus nyimak karena sambil tidur.
1: Asik. Tapi lagunya didengerin dulu kan?
0: Pokoknya dari setel ya, aku ben kak Eri Magri.
1: Habis ini.
0: Oke, siap. Pokoknya semangat lo, Kak Rara. Dua tebeng selalu menyertaimu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum, yuk.
1: Waalaikumsalam, yuk greng. Terima kasih untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur ya. Lagunya Pak Tani sudah ada di list, nanti bisa disimak ya. Baik, yang mau ikut bergabung lagi silahkan untuk penelpon 890799. Baik, informasi untuk Anda mitra Buana dan pendengar, hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.37. Untuk hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.37. Baik mitra Buana dan pendengar, sembari kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya ya. Lagu pembuka untuk Anda di Kalakus Plus Kangen Lagukus Plus untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Salam buat Mbak Timur juga, salam buat Bude dan juga Pak Ade Agung ya, papahnya Mas Bayu. Tetanggaan di sana. Baik, dan nanti habis azan maghrib Rara akan kembali lagi melanjutkan kebersamaan di Kalakus Plus Kangen Kalakus Plus. Untuk SMS WhatsApp akan Rara bacakan. Yang sudah mengirimkan SMS WhatsApp jangan sampai bergeser tembus sama Rara. Untuk kesempatan hari ini di hari Senin lembar ke-14 untuk bulan September 2026. Mas Andri, Pak Tani, ini dia.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Buenasri FM.
1: Eh, arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
2: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
1: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
2: SIKK ki opo?
1: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
2: Regone piye?
1: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
2: Wah, mantep ki.
1: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
2: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
1: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Republik Kabupaten Sragen. Rara beserta segenap kru Radio Buana Asih Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut di Kalakus Plus ya mitra Bure dan pendengar. Kembali Rara buka untuk Anda line phone, SMS dan juga line WhatsApp sampai di jam 7 malam. Nomornya masih sama 890799 dan 082133950947. Sekarang Rara sapa yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp dulu. Tadi sudah di line phone ya. Apa kabar yang sudah mengirimkan SMS WhatsApp? Satu persatu Rara buka. Ada siapakah yang ikut bergabung hari ini? Selamat petang untuk Bunda Sugi yang ada di Sine Sragen. Selamat sore Mbak, selamat sore juga. Request mengapa ya? Terima kasih dari saya nih Ibu Sugi di Sine Sragen. Terima kasih Bunda, sehat selalu untuk Bunda Sugi beserta keluarga yang ada di Sine Sragen. Semoga selalu sehat, selalu sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia juga Bunda ya. Mengapa yang di request? Rara siapkan sebentar Bunda. Untuk Bunda Sugi yang ada di Sine Sragen, lagu yang di request sudah ada di list Rara di habis ini karena Rara hadirkan ya. Terima kasih Bunda. Ditunggu dulu ya, sabar dulu sebentar Bunda. Kemudian di belakangnya ada Bapak Emita atau eyangnya di Afnan yang ada di Bumati Masaran. Minta lagunya Tembang Asmara. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng, yugreng juga. Terima kasih untuk Bapak Emita atau eyangnya di Afnan yang ada di Bumati Masaran. Sehat selalu eyang. Salam buat Uti, salam buat De Mita, salam buat De Afnan juga. Sehat semuanya ya, selalu semangat dan jangan lupa bahagia. Selanjutnya, selamat petang Mbak Raraku. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, semoga sehat selalu, amin. Happy ya, siarannya nyenengkeh. Alhamdulillah, terima kasih. Dari belakang seribu dari aku setia selalu Mbak E. Lagunya ikutkah? Wah, terima kasih. Kembali kasih untuk Mas Faid yang ada di belakang seribu dari Sragen. Apa kabar Mas Faid? Sehat selalu, salam sehat untuk karya, jangan lupa bahagia ya. Untuk lagunya ngikut aja nih, gak request. Boleh deh kalau begitu, nanti habis ini lalu punya mengapa sama... apa tadi, Tembang Asmara. Bisa disimak ya. Untuk Mas Faiz saya selalu, salam satu keluarga, jangan lupa bahagia. Salam untuk warga Solo dan sekitarnya dan yang ada di belakang Sri Wedari Solo khususnya. Kemudian di belakangnya ada Bunda Miko di Kadipiro Sambirejo. Apa kabar? Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya Mbak, amin. Semangat terus juga buat Bunda ya. Minta lagunya dong, Jangan Putus Asa. Buat Mbak Rara terima kasih. Yugreng, yugreng juga. Kembali kasih untuk Bunda Miko di Kadipiro Sambirejo. Ditunggu ya Bunda. Sehat selalu Bunda. Salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia juga Bunda. Mohon bersabar untuk lagunya Bunda ya. Kemudian di belakangnya, wah gayang seru, alhamdulillah, terima kasih. Ini siapa ini, Mas Aat ya? Apa kabar? Sehat selalu. Gimana Mbak Rara, sehat toh? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf, salah kata ngetik nih. Tadi sudah, apa ini, sudah buah nangka, ini punya Bunda Rara, Mas Yuli Putatan. Ini Mas Aat, Mas Yuli, ayo, yang mana yang benar? Terima kasih. Di sini ada Mas A, di sini ada Mas Yuli. Hayo yang mana ini ya? Baik, terima kasih. Nanti apa tadi ya? Apa ini? Oh, enggak ini ya, enggak request lagu ternyata. Ya deh. Ya udah enggak apa-apa. Kirain request lagu. Terima kasih untuk Mas Aat yang sudah ikut bergabung. Salam untuk Karga, jangan lupa bahagia ya. Baik, kemudian di belakangnya, oh ada Mas Faid lagi. Aduh, apa kabar nih Mas Faid? Oh, aduh. Oh, ngirim foto ternyata. Baik, terima kasih untuk Mas Faid. Sehat selalu, salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia. Lagu-lagu dari Kus Plus yang di request sudah ada di Serara. Paling atas punya ini dulu deh, punya Bunda Sugi dulu yang Rara hadirkan, yang ada di Sine Sragen. Selamat petang untuk Bunda Sugi. Sehat selalu ya Bunda, selamat satu kerja, jangan lupa bahagia. Lagunya sudah ada di list Rara dan kali ini Rara hadirkan spesial untuk Bunda Sugi beserta keluarga yang ada di Sine Sragen. Mengapa?

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis 94.7 Buena Sri FM.

0: Lagi silahkan, masih sampai di jam 7 malam. Kebersamaan kita untuk hari ini di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Teman-teman dari Kus Plus spesial untuk Anda, dari line telepon, silahkan yang mau ikut bergabung, Rara terima. 890799. Selamat petang LPPL Buana Asri.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Mbak Rara.
0: Iya.
1: Lagi ini Cahayu.
0: Cahayu buat siapa ini?
1: Buat Pak Kono, Pak Rete, Pak Yon Pasti yang rebu kulo kontor yang terletak di Mampe. Terus Mas Rosni, terus Mbak Ros, terus Sinten Belek.
0: Siapa lagi ya? Pak
1: Gemset Doyo Monitor tanpa kecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Oh iya Mbak Martini iya. Kok gak ada kabarnya
0: ya. Mbak Martini, sehat-sehat selalu Mbak Martini.
1: Ya, terima kasih Mbak Rara.
0: Sama-sama.
1: Yuk greng.
0: Yuk greng. Ada Pak Sarbini yang ada di Pelupus sudah ikut bergabung. Sehat selalu Pak Sarbini, salam buat Uti ya. Lagunya bisa ditunggu, sudah disiapkan sama Rara. Cahayu, boleh. Dari telepon, silahkan 890799. Kembali Rara buka, selamat petang LPPL Buana Asri. Wah, bagus.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Pak RT juga sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Waduh,
0: baru pulang ternyata.
2: Tadi pagi terus saya masuk sampai capek itu gak bisa masuk.
0: Apa ya?
2: Iya, matuhnya. Gimana? Jarang kalau masukkan satu orang terus ragu. Satu orang ragu lah. Antaranya masih berubah gitu.
0: Oh gitu. Terima kasih. Amin.
2: Dan semua keluarga selalu sehat semuanya.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Lagunya Kolam Susu.
0: Kolam Susu.
2: Tadi ada yang Sarbini.
0: Betul.
2: Malam. Mudah-mudahan selalu sehat
0: amin.
2: Yang Sarbini. Kalau jalan bosan-bosan di Buana Asri.
0: Betul.
2: Kadang-kadang itu yang Sarbini susah. Lama gak muncul lagi kalau on air. Terus 3 kali, 4 kali.
0: Kalau pas on air gitu ya. Tiba-tiba terus menghilang.
2: Salamnya ngikut yang Sarbini aja.
0: Boleh,
2: mudah-mudahan di Sobat Buana, di mana saja berada.
0: Siap.
2: Saya minta semuanya sehat.
0: Amin.
2: Harus hati-hati karena banyak yang kebakaran.
0: Iya nih. Soalnya musim panasnya panjang.
2: Panasnya bukan main. Terus saya bakar-bakar di belakang rumah itu saya tunggu.
0: Iya betul. Harus benar-benar sampai ini sampai benar-benar padam apinya.
2: Saja ya.
0: Gitu. Siap.
2: Berdoa saja nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap.
2: Ketemu keluarga lagi yang dicintai.
0: Amin.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Yuk greng. Dari Tanon ada Pak RT Memo yang sudah ikut bergabung. Sehat selalu, salam buat BRT ya. Jangan lupa bahagia. Kolam susunya sudah ada di list, nanti bisa disimak ya. Menelpon lagi silahkan, boleh. Selamat petang LPPL Buana Asri.
3: The Land of Chapman. Ki mung nyimak absen to karo lagune wis genti kasurbatore ae. Mung nyimak absen to. Sampe menambahi PRT Mimbu. Nek esok kagum mlebu bener wong anu. Bar aku telepon rek gak kena dihubungi telepon RBA.
0: Oh gitu ya.
3: Betul iku sahabat tetap tadi. Aku pensiunnya kayak Pak Sardini karena ngomong di pulsa ya begitu
0: ya, dimanfaatkan paketannya betul sayang kalau nggak dimanfaatin tuh
3: kalau pulsanya tak nganggur daripada tim posi pus karena nggak telepon karena kita ya masuk
0: iya daripada di ini ya dianggurin siap.
3: Hari ini menunggu seperti yang aku cek di WA juga enggak kalah sama Karara. Tadi baca di WA.
0: Oh gitu, dikirimin ternyata.
3: Yang tadi baca di WA itu. Waduh, Karara.
0: Cuman ngeliatin doang.
3: Waduh, ya ntar agar sebentar tak sampai ke situ, ntar tak kasih. Tapi nunggu tahun depan belum pasti kapan waktunya.
0: Gak apa-apa. Yang penting Mas Adri sehat ya. Selalu setia di Buana
3: itu
0: Asri.
3: Mahal, Karara.
0: But you.
3: Aku yuk gitu. Muka Karara yuk sehat kok.
0: Amin, amin,
3: aku
0: amin.
3: Aku ngejuain Karara itu menempati urutan ke praktikal setelah ortoku aku sendiri. Waduh, lalu luar biasa. Pak Rara merupakan

0: Alhamdulillah, alhamdulillah, amin, amin, amin, luar
1: pokoknya
0: biasa.
1: Pokoknya itu paling terdepan, istri
0: paling terdepan. Ini kayak iklan apa gitu ya, selalu di depan.
1: Iklan itu udah sok.
0: Ya, jangan, jangan, jangan, jangan yang disebutin.
1: Terdepan dalam arti yang terbaik loh, iya, bukan segala-galanya loh.
0: Tapi yang iklannya jangan, karena nggak pasang iklan di sini, nggak boleh, kena sensor.
1: Iya, iya, iya, siap.
0: Biasa kalau dia udah pasang iklan boleh disebutin, belum pasang iklan soalnya.
1: Iya, iya, lupa maaf, Tara, lupa maaf. Aku udah sama Kara kapok, kadang itu suka lupa apa-apa gitu. Baru ini udah honor belum,
0: belum
1: nih. Nongol-nongol kemana
0: ya? Ya kurang tahu ya, semoga sehat-sehat selalu ya Kak Ros ya. Ini udah lama gak ada kabar.
1: Kalau itu habis aku telepon gini, lalu dia, aduh bahagianya lagi ngobrol sama Kak Rara, jelas dong.
0: Mbak Tri Kedawung.
1: Ini kita lover Mbak Tri gitu, Mbak Tri ketawa terus loh.
0: Ini Mbak Tri Kedawung ya?
1: Iya itu Mbak Tri yang jualan nasgor.
0: Mbak Tri jualan nasgor?
1: Iya itu Mbak Tri, Tri Wahyuni. Kemudian siapa itu?
0: Siapa ya?
1: Lupa aku, Mbak Tri Wahyuni itu siapa itu?
0: Siapa ya Mbak Tri Wahyuni, siapa
1: Bunda
0: ya?
1: Bunda Suradi.
0: Oh Bunda Suradi.
1: Nah itu ya.
0: Panggilnya
1: ya,
0: Mbak, lupa. Aku pikir Mbak Tri yang di Kedawung. Oh Bunda Suradi.
1: Mbak Tri Wahyuni
0: Bunda, sehat selalu Bunda. Laris manis Tanjung Ibu untuk nasi gorengnya ya.
1: Wah Mas Andri bahagia ngobrol.
0: Ayo Bunda habis ini, habis ini on air. Udah berapa sih penelpon? Gak bisa. Udah 3 penelpon.
1: Oh, gitu.
0: Ya, nanti Bunda Batri. Ditunggu Bunda. Deh, WhatsApp, WhatsApp Bunda. Habis ini WhatsApp yang Rara buka nih.
1: Iya, kalau Bunda Kun itu kemarin juga nagih aku karena kalau
0: gitu.
1: Yang lain disalamkan aku enggak.
0: Oh gitu.
1: Maaf Bunda Kun, aku lupa orangnya lupa. Oh.
0: Nah, Bunda Kun
1: ini
0: kan udah nih.
1: Aku, gitu,
0: udah disapa loh Bunda.
1: Ini makanya aku selamat buat Bunda Kun. Selamat malam. Sehat semuanya Rara.
0: Oke.
1: Okay. Gitu aja Kak Rara. Bapak pesanku dibaca biar tahu apa.
0: Oke, oke. Siap.
1: Biar Bunda supaya pada naik gitu.
0: Waduh luar biasa. Boleh, boleh, boleh.
1: Assalamualaikum yuk.
0: Waalaikumsalam yuk greng. Wah ini keren nih. Nih kalau mau teleponnya murah dipaketin. Bisa beberapa kali. Kayak Mas Andri ya, Mas Andri. Semangat Mas Andri. Waduh, luar biasa Mas Andri ya. Nanti lagunya ikut aja, boleh deh. Di sini sudah ada beberapa lagu yang harus siapin ya. Nanti ada Jangan Putus Asa, ada Cahayu, sama tadi ada Kolam Susu juga. Boleh deh. Bunda Suradi, teleponnya udah habis sih. Nanti ya Bunda, ditunggu deh kalau mau telepon boleh. Informasi untuk Anda, hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.46 menit. Untuk hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.46 menit. Kita ketemu dengan tembang dulu ya. Tara punya Jangan Putus Asa. Tadi siapa ya yang request lagu ini ya? Jangan Putus Asa. Mana ya yang tadi request lagu ini? Oh, Bunda Miko, betul enggak? Oh iya betul. Bunda Miko di KDP Rosambirjo, apa kabar Bunda? Lagunya sudah siap, Tara hadirkan sekarang ya Bunda. Monggo ini dia.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026, bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Apa kabar? Ada siapa satu persatu yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp ya? Ada Pak Yon. Apa kabar nih Pak Yon? Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kemulang Absen, The Land of Java Man. Lagunya perasaan ya Mbak Rara. Salamnya ikut Eyang Sarbini yang barusan masuk. Mbak Rara selamat bertugas. Saya dan sukses selalu dari Pak Yon Plastik di Pasar Gemolong. Yugreng. Yugreng juga. Terima kasih untuk Pak Yon Plastik yang di Pasar Gemolong. Sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga. Jangan lupa bahagia. Sukses laris manis Tanjung Kimpul untuk usaha plastiknya Pak Yon. Kemudian ada Mas Ipung yang sudah ikut bergabung juga. Kalau Kusplus selamat petang Mbak Rara, requestlah janganlah jangan. Salamnya buat semua pecinta Kusplus. Terima kasih, selamat tugas Mbak Rara. Yugreng. Yugreng juga terima kasih untuk Mas Ipung yang sudah ikut bergabung ya. Untuk lagunya juga sama, diantrikan dulu. Semoga nanti cukup waktu untuk Rara menghadirkan tembangnya begitu ya. Bunda Ngatmi, apa kabar Bunda? Sehat selalu Bunda. Lagi masak apa nih Bunda? Persiapan buat jualan besok? Satu malam Mbak Rara sehat Mbak. Alhamdulillah Bunda, terima kasih doanya. Semoga Bunda juga sama, sehat-sehat sekeluarga ya. Ini Bunda Ngatmi nih Mbak, nanti lagunya Kota Lama ya Mbak. Salamnya ngikut aja buat Mbak Rara, selamat bertugas. Oh iya nih, kemarin Bunda Ngatmi habis liburan nih sama Mbak Iva, sama Mbak Indah. Wah seru sekali loh Mbak. Terima kasih Mbak Rara, lagunya tak tunggu. Oh gitu. Ya deh, terima kasih Bunda, sehat selalu ya Bunda. Selamat jalan-jalan untuk Bunda Ngatmi. Wah yang seru-seruan kemarin ya. Terima kasih. Lagunya Kota Lama coba ditunggu dulu, nanti Rara siapkan juga di sini. Semoga cukup waktu untuk Rara menghadirkan tembangnya ya Bunda. Terima kasih untuk Bunda Ngatmi. Kemudian di belakangnya, aku masih setia Kak Rara sambil nunggu ibu bikin nasgor hari ini. Selain Kak Rara, aku juga dapat nasi satu panci dari tetangga, plus sayur kari ayam, plus ayam goreng dari tetangga yang tadi pagi ada cara benerin rumah di daerahku. Emang gitu Kak Rara adatnya, jika ada yang benerin rumah, tetangga kanan gitu tuh harus dikasih nasi plus sayur plus ayam goreng. Oh kayak syukuran gitu ya. Kebersamaan Guyup Rukun. Oke. Oh iya nih, untuk Mbak Wiwi Suryansi itu juga penuh setianya Buana Asri yang udah lama. Ini aku di chat WA sama Mbak Wiwi Suryaningsi biar jelang nama Mbak Wiwi Suryaningsi di Buana Asri. Lalu Mbak Wida Ningsi itu beda orang atau ya namanya sama Mbak Wiwi ya. Mbak Widaningsih beda sama Mbak Wi Suryaningsih gitu. Mas Andri terima kasih, selamat menikmati hidangan yang tadi diantrin sama tetangga sebelah ya. Aduh luar biasa ternyata. Baik mitra Buana dan pendengar, untuk sementara waktu handphone SMS WhatsAppnya Rara tutup sebentar ya. Bersama-sama kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Sementara lagu-lagu yang tadi sudah di request disiapkan sama Rara, semoga cukup waktu untuk Rara menghadirkan tembangnya di kesempatan hari ini. Kebersamaan cuma sampai jam 7 malam, jadi nanti tinggal berapa lagu ya yang bisa Rara hadirkan, coba nanti ditunggu dulu. Semoga bisa terputarkan semuanya. Baik mitra Buana pendengar, jangan sampai bergeser, Rara akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi The Land of Java Man. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Buena Sri FM.

Ya mitra Buana dan pendengar, Rara beserta segenap kru Radio Buana Asis Ragin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kolam susu yang baru saja Rara hadirkan, request dari siapa tadi ya, kolam susu ya, dari Pak RT apa siapa ya kalau nggak salah ya, dari Pak RT Membo tadi yang ikut bergabung ya, semoga betul. Baik mitra Buana pendengar, Rara masih menyimpan 3 lagu di sini. Ada perasaan, request dari Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Gemolong, nanti Rara akan hadirkan sebagai tembang penutup untuk kebersamaan kita. Dilanjutkan dengan Janganlah Jangan untuk Mas Ipung, dan kalau cukup waktu ada Kota Lama untuk Bunda Ngatmi yang tadi sudah ikut bergabung juga ya. Semoga bisa terputarkan semuanya untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menemani Rara di line phone, SMS dan juga line WhatsApp. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan setelah ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Setelahnya Rara masih akan terus menemani Anda karena tugas Rara sampai jam 8 malam nanti. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya, Rara Ngita pamit. Jangan sampai bergeser, akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Selamat malam, and you, gereng. Kamu.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
3: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik Suhasil Nazara untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
6: Demi Tuhan saya berjanji.
7: Bahwa saya.
6: Akan setia kepada.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Tahun 1945.
7: Serta akan menjalankan.
6: Segala peraturan perundang-undangan.
7: Dengan seluruh-lurusnya.
6: Demi Dharma Bakti saya.
7: Kepada bangsa dan negara.
5: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
8: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
5: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
9: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
10: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
9: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
11: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
9: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
10: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
12: In international cooperation, references often made to the principle of partnership.
13: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
12: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
10: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
14: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
15: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
14: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
15: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
16: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu pada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap 2 bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
15: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
17: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
18: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
19: yang balik kita.
18: IP-001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
17: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
20: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
17: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
21: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
22: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
21: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
23: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat,
0: penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
21: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
3: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
2: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
19: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
2: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
23: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak. Seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung

0: anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
1: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Baludanu Kecamatan Sitolu Eri Kabupaten Sutara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Baludanu menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senabuyu Desa Umbu Baludanu Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senabuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
2: Kami dari masyarakat Desa Baludanu, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami pisang, durian dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini SMP, SMA dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
1: Sebelumnya Ketua DPRD Nia Sutara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baludanu Kecamatan Sitolu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Sitolu Eri itu sampai ke Umbu Baludanu. Oh itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
1: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baludanu dan juga di beberapa desa di wilayah Nia Sutara. Dari Nia Sutara, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
4: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
5: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor

0: khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
1: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
0: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB, Taufan Ardiansyah, secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
0: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Manor.

0: Selamat malam. Terima kasih ya yang masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Seragen. Rara Anggita menemani Anda. Dari saat sekarang sampai di jam 8 atau jam 20 kita bersama untuk info malam mitra Buana dan pendengar. Edisi hari Senin, 14 September 2026. Mengawali jumpa kita, kalau dari Chicago, Hard to Say I'm Sorry untuk Anda. Dan informasi yang pertama Rara hadirkan dari idntimes.com mengenai tips membangun pergaulan dan hubungan sosial bagi remaja. Mitra Buana dan pendengar, masa remaja adalah waktu terbaik untuk mengenali potensi diri ya, membangun kebiasaan positif dan mempersiapkan masa depan yang cerah. Berikut ada beberapa tips menarik dan bermanfaat untuk para remaja. Di antaranya, Anda bisa memilih teman yang bijak. Di sini, bertemanlah dengan orang-orang yang membawa pengaruh positif, kemudian saling mendukung, dan bisa dipercaya. Kemudian, latih keterampilan sosial. Belajarlah menjadi pendengar yang baik, berempati kepada sesama, dan berkomunikasi dengan santun. Sementara yang terakhir, ikuti kegiatan positif. Bergabunglah dengan organisasi kepemudaan, komunitas sosial, ataupun kegiatan keagamaan. Nah, dengan tadi tips membangun pergaulan dan hubungan sosial bagi remaja dari idntimes.com. Informasi yang pertama Rara hadirkan untuk Anda. Sementara Rara masih menyimpan satu lagi untuk Anda untuk nanti ya di akhir kebersamaan kita di info malam untuk hari ini. Menyusul Chicago, Hard to Say I'm Sorry untuk Anda. Rara punya sambutlah dari Denada, tapi nanti setelah sahabat-sahabat kita yang berikut ini.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Seragen?
0: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Seragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Seragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Seragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Dua Hati dari Stinky mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan untuk info malam edisi malam hari ini. Dan menutup jumpa kita mitra Boda dan pendengar, informasi untuk ada dari hellosehat.com mengenai kegiatan luar rumah yang seru di malam hari. Apa ya kegiatan di luar rumah yang bisa kita lakukan di malam hari yang seru-seru gitu? Penasaran? Nah, kita bahas ya mitra Boda dan pendengar dari hellosehat.com nih. Mitra Buana dan pendengar, ada banyak kegiatan santai dan seru yang bisa kita lakukan di malam hari untuk mengisi waktu luang atau melepas penat. Salah satunya yaitu dengan melakukan kegiatan di luar rumah. Setuju nggak? Misalnya seperti apa sih? Nah, misalnya Anda bisa wisata kuliner, mencari makanan malam ataupun jajanan di sekitar kota. Selain itu, olahraga ringan dengan melakukan jalan santai, yoga, atau bersepeda santai di sekitar kompleks juga bisa nih. Lalu yang ketiga, Anda bisa menikmati udara malam dengan berjalan-jalan sambil melihat bintang dengan santai gitu ya, jika cuaca sedang cerah. Seperti malam kali ini nih, ini coba dicek nih, bintangnya banyak nggak? Kalau ada, silakan Anda jalan-jalan untuk menikmati langit malam hari ini. Nah, jadi dengan demikian, malam hari kita tuh bisa menjadi waktu yang menyenangkan untuk melepas penat setelah beraktivitas seharian. Setuju nggak? Yang malam hari ini mau menikmati malam, monggo silahkan ya, bisa ajak orang-orang terkasih Anda, ajak orang-orang spesial Anda untuk menikmati malam hari ini, menghabiskan waktu bersama. Kegiatan luar rumah yang seru di malam hari dari hellosehat.com mengantarkan kita ke ujung kebersamaan kita di edisi hari ini, Senin lembar ke-14 untuk bulan September 2026. Semoga tips malam ini bermanfaat untuk Anda. Sekarang kita pamit, terima kasih kebersamaannya. Sampai ketemu lagi besok. Selamat malam, and you, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
3: Pendengar Radio Jawa Tengah, senang sekali saya Mita bisa kembali hadir di ruang dengar Anda. Untuk menambah wawasan dan informasi yang akurat untuk Anda, berbagai kabar hangat sudah dirangkum dan disajikan untuk Anda oleh tim redaksi dan tim reporter. Berikut highlight Jateng dalam berita kali ini. Kemarau ekstrim hasil panen jagung di Demak susut 50%. Debit air PDAM Temanggung anjlok 30%, wilayah Jumo terdampak paling parah. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
2: Anda masih dengarkan Jateng dalam Berita.
3: Sorotan kali ini seputar kemarau ekstrim. Dari Temanggung dikabarkan musim kemarau mulai menggigit pasokan air bersih. PDAM Tirta Agung kini mengalami penurunan debit air sekitar 20%. Bahkan di wilayah Jumo, debit air turun hingga 30%. Meski demikian, kondisi ini belum menyebabkan penghentian maupun penggiliran aliran air kepada pelanggan. Simak reportasenya bersama Rama Adiaksa.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Agung Kabupaten Temanggung mengalami penurunan debit pasokan air sekitar 20% memasuki musim kemarau. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Agung Temanggung Rinto Adi Utomo di Temanggung menyampaikan, di wilayah Jumo penurunan debit bahkan tercatat hingga 30%. Kondisi tersebut belum sampai menyebabkan penghentian maupun penggiliran air kepada pelanggan.
5: Untuk pasokan air memang ada penurunan aja di musim kemarau niko, memang terpantau hampir sampai 20% penurunannya aja. Namun kami kemarin sudah ada langkah-langkah antisipasi, juga arahan dari Pak Bupati untuk antisipasi kekeringan dikoordinir dari BBBD. Jadi satu komando di BBBD, disupport dari selain BBBD ada PDAM, ada PMI, ada Dinsos. Jadi untuk suplai tangki itu ke desa-desa yang kekeringan dikoordinasi BBBD, kemudian itu juga nantinya dijadikan untuk alat acuan pantauan setiap musim kemarau, jadi biar semuanya terdata dan untuk tahun depan bisa lebih antisipasi lagi ya.
6: Untuk daerah kekeringan di mana aja Mas?
5: Yang terpantau untuk pelayanan PDAM ada di Kandangan dan juga Jumo. Untuk yang di pelayanan kami, kalau kami berbicara di sini pelayanan sih ada beberapa tempat, kalau di Jumo itu juga termasuk daerahnya Jumo dan juga Kandangan sih. Kalau sementara ini, kayak yang tahun lalu Peng Surat, tahun ini Peng Surat tidak cenderung aman. Karena kami sudah merubah sistemnya jadi lebih lancar lagi, bisa kita antisipasi.
7: Untuk sumber mata air yang dikelola PDAM sendiri berapa?
5: Ada 20 mata air tersebar di seluruh Kabupaten Temanggung, dan juga ada yang mata air yang ikut Kabupaten Semarang 1 dan juga yang Magelang 1.
7: Ada yang sudah mati dari 20 itu?
5: Belum, belum.
7: Yang paling menurut drastis di
5: penurunan ekstrim itu yang terjadi bisa sampai 30% nggih, yang di Jumom niko, yang di Tempurung ya.
7: Sudah ada penggiliran.
5: Kalau penggiliran kita belum sampai ke penggiliran, tapi memang ada yang daerah tertentu yang biasanya ngalir 24 jam jadi tidak 24 jam. Bisa cuma sampai 14 jam. Seperti itu.
7: Untuk antisipasinya sendiri apa yang sudah dilakukan dari PDAM?
5: Kami dropping tandon di wilayah pelayanan yang terdampak itu, seperti di Kandangan, kami dropping tandon, kemudian kami suplai dengan tangki. Nah, kami menyarankan ke masyarakat saat terjadi kemarau seperti ini, saat aliran air mengalir, mohon bisa menampung, sebaiknya bisa menggunakan tandon agar saat air ngalir, tabung di tandon, dan juga bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
3: pertanian di Kabupaten Demak terpukul kemarau ekstrim tahun ini. Produktivitas tanaman jagung di Kecamatan Meranggen dan Karangawen anjlok hingga 50% akibat kekurangan pasokan air sejak masa tanam hingga pembentukan buah. Hambali, petani di desa Sumberjo Meranggen mengatakan banyak tanaman jagungnya tidak berbuah maksimal, cenderung kerdil. Normalnya menghasilkan 1,5 ton per hektar, kini panen jagung hanya sekitar 5 kuintal per hektar. Para petani berharap pemerintah lebih memperhatikan persoalan ketersediaan air bagi pertanian, mengingat sektor ini menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional. Petani meminta Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS segera menormalisasi bendung barang agar dapat kembali optimal memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian di wilayah tersebut. Musim kemarau juga membawa ancaman penyakit ISPA. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mengimbau masyarakat menjaga kesehatan, asupan gizi, dan mempertimbangkan penggunaan masker. Berikut Rama Adiaksa melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mengeluarkan himbauan bagi masyarakat untuk waspada dengan penyakit yang disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama musim kemarau ini. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Intan Padanwangi, mengatakan agar masyarakat waspada dengan tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan asupan gizi. Dalam hal ini juga mempertimbangkan pemakaian masker bagi penderita ISPA dan melakukan kegiatan fisik yang menyehatkan bagi tubuh.
8: Infeksi saluran pernafasan atas. Apalagi ya kondisi cuaca yang kelembabannya kering ya.
9: Apa yang harus dilakukan masyarakat Bu agar terhindar dari ISPA gitu?
8: Jaga kesehatan. Kemudian kalau ada sakit pakai masker Yang penting jaga kondisi Terus pola makan yang sehat, aktivitas fisik jangan lupa.
9: Kalau ISPA itu sudah banyak di Temanggung.
8: Tahun ini banyak ini.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
2: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
3: Purbalingga akan menata ulang arah pembangunan kotanya. Revisi Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR Kawasan Perkotaan disiapkan agar lebih efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika wilayah, sekaligus memberi kepastian hukum pemanfaatan ruang bagi warga dan investor. Berikut laporannya bersama rekan Fitri Hasanah.
10: Arah pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Purbalingga saat ini sedang ditinjau kembali. Melalui revisi Rencana Detail Tata Ruang RDTR menyasar RDTR kawasan perkotaan Purbalingga yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang kawasan perkotaan Purbalingga tahun 2021-2041 mencakup 5 kecamatan dan 23 desa serta kelurahan. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Purbalingga Mukoda mengatakan peninjauan kembali dilakukan karena RDTR perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru serta perkembangan pembangunan yang terjadi di kawasan perkotaan Purbalingga. Artinya revisi ini akan menjadi momentum untuk melihat kembali apakah arah penataan ruang yang ditetapkan sebelumnya masih sesuai dengan dinamika wilayah dan aturan yang berlaku saat ini. Selain menyesuaikan regulasi dan perkembangan pembangunan, revisi diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang yang lebih efektif, efisien, berkelanjutan, serta responsif terhadap dinamika wilayah sehingga akan lebih memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang bagi masyarakat, dunia usaha, dan investasi. Cakupan revisi RDTR kawasan perkotaan Purbalingga meliputi kecamatan Purbalingga, Bojongsari, Kaligondang, Kalimanah, dan Padamara. Total terdapat 23 desa dan kelurahan yang masuk dalam kawasan RDTR perkotaan Purbalingga.
11: Kita menyiapkan arah perkembangan wilayah agar berjalan dengan teratur, aman, produktif, berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesarnya bagi masyarakat, memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, terlebih dalam penyelenggaraan perizinan berusaha saat ini. Kesesuaian tata ruang menjadi salah satu persyaratan besar, bahkan ini yang di awal sangat penting.
10: Mukoda menambahkan langkah awal revisi RDTR dilakukan melalui beberapa kali konsultasi publik untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan isu perencanaan di kawasan perkotaan Purbalingga. Fitri Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Ribuan bangkai ikan sapu-sapu mengapung di sepanjang aliran bendung karet Sungai Juwana Kabupaten Pati. Hal ini menimbulkan bau busuk yang menyengat dan mengganggu aktivitas warga sekitar. Kondisi ini muncul akibat mengeringnya bendung karet. Warga mengeluh dan meminta agar aliran air dari waduk kembali dibuka untuk menghilangkan bau dan pengairan pertanian. Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah, Urip Sihabudin, memastikan bangkai ikan akan segera dipindahkan dan dikubur di lahan kosong sekitar bendung. Proses ini diperkirakan memakan waktu sepekan karena perlu mendatangkan alat berat. Sekretaris Desa setempat Luwito Kito menyebut kekeringan bendung karet Sungai Juwana ini merupakan kejadian kedua. Sebelumnya terjadi pada tahun 2024. Ia berharap penanganan bau bangkai ikan segera dilakukan agar tidak menimbulkan dampak lain seperti penyebaran penyakit.
2: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.

0: Ponpes Jawa Tengah 2026 resmi usai. Kota Semarang berhasil mempertahankan gelar juara umum dengan 99 medali emas. Diikuti Surakarta dan Salatiga. Sementara itu, kontingen Purbalingga pulang membawa 30 medali, meningkat dari tahun sebelumnya meski belum masuk target 20 besar. Simak laporan selengkapnya bersama Fitri Hasanah.
1: Kabupaten Purbalingga berhasil mengumpulkan 30 medali pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jateng 2026 yang terdiri dari 3 emas, 13 perak, dan 14 perunggu. Raihan ini menjadi capaian yang membanggakan sekaligus menunjukkan adanya peningkatan prestasi dibandingkan perolehan pada Popda tahun sebelumnya. Prestasi tersebut tidak lepas dari perjuangan para atlet, pelatih, ofisial, serta dukungan berbagai pihak yang terus memberikan semangat kepada kontingen Purbalingga selama mengikuti seluruh rangkaian Popda Jateng 2026. Teguh Wahyudiono, Kepala Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata pada Dinporapar Purbalingga, mengatakan perolehan 3 medali emas masing-masing dipersembahkan Rizky Azizi Febri dari cabang olahraga panahan, Griselda Alveronika Titar Soleh dari cabang olahraga karate, serta Sofi Melani dari cabur pencak silat. Dengan perolehan ini, diterangkan Teguh, Purbalingga menempati posisi 29 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Dijelaskan Teguh, jumlah medali tahun ini meningkat dibandingkan Popda 2025 yang mendapatkan 2 medali emas dari total perolehan 16 medali. Namun peningkatan tersebut belum mampu membawa Purbalingga mencapai target peringkat yang ditetapkan di 20 besar.
2: Mendapatkan 3 medali emas, 13 medali perak, dan 14 medali perunggu. Adapun medali emas diperoleh dari masing-masing 1 medali, yaitu dari cabur panahan, cabur karate, dan cabur pencak silat. Dengan hasil demikian, Purbalingga pada tahun 2026 ini berada di peringkat ke-29 di Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan Popda tahun lalu, tahun 2025, capaian Popda tahun 2026 ini, perolehan medalinya ada kenaikan. Tahun 2025 kita hanya mendapatkan 16 medali. Sementara tahun 2026 kita berhasil mendapatkan 30 medali.
1: Teguh menambahkan hasil Popda ini diharapkan dapat menjadi evaluasi sekaligus motivasi seluruh pihak untuk prestasi olahraga yang lebih baik bagi Kabupaten Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.

0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Men.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang tentunya dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik Mitra Buana, berjumpa kembali bersama saya Irfan Permadi, tentunya menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Senin 14 September 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Baik Mitra Buana, kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya baik melalui line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di awal jumpa Hais dan Laila dari Joni Iskandar sudah menyapa kita, dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar malam hari ini ya, untuk Mitra Buana semuanya bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dan diberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam dangdut.
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung dengan Bunda Kuiniku yang cantik ini. Bagaimana kabarnya ini? Waduh, Bunda bagaimana kabarnya ini?
1: Kabarnya hai kemawon,
0: Mas. Alhamdulillah. Bunda mau lagu apa ini?
1: Lagunya apa ya? Lagunya yang menyentuh hati aja.
0: Oh, dari siapa? Dari
1: enggak tahu ini dari YouTube, Pak.
0: Judulnya?
1: Judulnya enggak tahu.
0: Judulnya enggak tahu. Ya udah nanti Irfan Permadi dari Lesti aja ya. Ada, nanti dari Lesti aja ya Bunda ya.
1: Kalau enggak ada ya dinding pemisah.
0: Oh, dinding pemisah dari Mary Andani, oke.
1: Kita ngambil dari YouTube semua.
0: Gitu ya, coba.
1: Kalau ada yang kita aja.
0: Oke, dinding pemisah ya Bun. Oke, salamnya untuk siapa Bunda?
1: Salamnya untuk semuanya aja Mas.
0: Boleh.
1: Salam-salam semuanya.
0: Oke, siap.
1: Selamat sukses ya Mas.
0: Iya Bunda. Amin ya rabbal alamin.
1: Pokoknya semuanya sukses.
0: Siap. Oke. Siap. Oh gitu ya. Oke. Waduh, Bunda pasti ingat terus ya. Waduh, pasti tentunya teringat selalu ya. Oke. Iya Bunda.
1: Terima kasih. Terima kasih Mas Irfan.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Yuk, keren. Terima kasih untuk Bunda Kini ya. Wah, kali ini pokoknya kalau terima kasihnya belum 3 kali itu belum afdol ini kelihatannya beliau ya. Alhamdulillah beliau sehat. Terima kasih untuk Bunda Kini ya, sudah menyapa Irfan dengan dinding pemisah dari Mary Andani. Nanti boleh dinantikan ya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Lagunya boleh dinantikan. Di belakangnya kali ini ada Mbak Nadia di Mageru. Sudah menyapa Irfan kali ini. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam para pendengar Radio Buana Asri FM. Request lagu Keramat dari Nadia di Mageru. Terima kasih. Sehat selalu yang siar yuk greng. Amin. Sehat selalu juga nih untuk Mbak Nadia dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada penelpon masuk. 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Irfan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Mbak Elgani, Mas Irfan.
0: Oh, Mbak Elgani, selamat malam. Bagaimana kabarnya ini?
2: Baik, Mas Irfan.
0: Oke.
2: Baik.
0: Mau lagu apa ini Mbak Elgani?
2: Mau lagu apa ya Mas?
0: Apa?
2: Gubuk Bambu bisa Mas.
0: Gubuk Bambu coba.
2: Dari Maggie Z.
0: Gubuk Bambu ya. Oke, lagunya untuk siapa ini? Waduh, sayang sekali terputus di tengah jalan nih. Waduh, ini kelihatannya belok kanan nih teleponnya. Sehat selalu ya untuk Mbak Elgani ya. Nanti Gubuk Bambu dari Maggie Z boleh dinantikan. Sehat selalu ya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Suradi. Halo Bunda, selamat malam Mas. Selamat malam juga nih Bunda. Selamat bertugas, gimana kabarnya Mas Irfan? Alhamdulillah baik, sehat selalu ya. Amin. Tolong diputarkan Termiskin di Dunia ya. Salamnya buat semuanya. Terima kasih untuk Mas Irfani Ugren. Baik, terima kasih untuk Bunda Suradi ya. Nanti lagunya Termiskin di Dunia. Coba kali ini Irfan Permadi carikan dulu. Semoga ada ya. Sehat selalu untuk Bunda Suradi dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini kita sepertinya perlu jeda sebentar nih ya. Dua buah lagu akan Irfan Permadi hadirkan. Dinding Pemisah dari Mary Andiani untuk Bunda Kini, dilanjutkan dengan Keramat tentunya. Kali ini untuk Mbak Nadia dari Roma Irama. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, kita jeda sebentar. Kali ini Dinding Pemisah. Selamat mendengarkan.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
4: Oh iya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: warga Sragen sudah bayar pajak kendaraan Anda, ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik, di antaranya 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan di malam hari ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Elgani, Kubuk Bambu dari Maggie Zed, dilanjutkan dengan Termiskin di Dunia tentunya dari Hamdan ATT untuk Bunda Suradi yang ada di GSA. Di belakangnya kali ini ada Mbak Lastri di Sragen Kulon menyapa Irfan. Assalamualaikum The Land of Java Man. Waalaikumsalam RBA FM, bagaimana kabarnya ini untuk Mas Penyiar? Alhamdulillah baik. Mbak Lastri, bagaimana kabarnya ini? Mas Penyiar, aku dihadirkan Kecewa dari Isdahlia. Lagu ini untuk semuanya saja. Terima kasih untuk Mas Penyiar. Yuk greng. Baik, terima kasih untuk Mbak Lastri yang ada di Sragen Kulon. Sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Kecewa koleksi dari Isdahlia. Terima kasih, sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga tentunya. Amin, ya Rabbal Alamin. Di belakangnya, mungkin dari Mitra Buana ada yang masih ingin beratensi ya. Mas Irfan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821339504747. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya kali ini Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan Mbak Elgani, Gubuk Bambu dari Maggie Zed. Selamat mendengarkan.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan di edisi malam hari ini, sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Lastri dengan lagu Kecewa tentunya dari Sedalia, kali ini sudah ada penelpon masuk 8907999, Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: The Land of Java Man. Assalamualaikum Mas Irfan.
0: Waalaikumsalam. Dengan Mas Kiskah ini?
1: Betulkah ini? Betul banget Mas Irfan.
0: Selamat malam, bagaimana kabarnya ini Mas Kis?
1: Nih di Pemalang Selatan biasanya kan sejuk gitu ya. Mm-mm. Ini merasa panas gitu loh.
0: Oh, berarti sama ini seperti di Sragen ya.
1: Ya, kalau di Sragen mungkin 26 derajat ya. Uh-uh. Di sini 25 sih, tapi lumayan panas Mas.
0: Oh, sama berarti ya. Ini lagunya apa ini Mas Kis?
1: Kalau ada Santa Hoki ya, Mas Irfan ya.
0: Apa? Setangkai Bunga Padi?
1: Kalau masih boleh bisa.
0: Setangkai Bunga Padi, oke. Lagunya untuk siapa
1: bukan,
0: ini?
1: Bukan Setangkai Bunga Padi.
0: Apa?
1: Kalau masih boleh.
0: Kalau masih boleh, coba ada atau tidak itu, nih?
1: Kalau memang nggak ada ya Setangkai Bunga Padi boleh ya.
0: Coba ini ya, Irfan Permadi carikan dulu. Iya. Oh, adanya Setangkai Bunga Padi itu Mas.
1: Oh ya, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa ya, oke.
1: Nanti tak panen, tak lebonen yang lumbung besok.
0: Kalau panen padinya ya.
1: Iya. Tadi ini sempat terputus ya Mas Irfan, streaming aku ini mungkin dari sinyal aku juga mungkin ya terputus itu waktu Bunda Kini nelpon.
0: Oh gitu.
1: Iya, ternyata minta lagunya Kebak Keramat yo. Tadi sempat terputus ya. Bunda Kini dibalut selamat malam juga Mbak Diananya ya. Ada Bunda Surati, Bunda Yasma, Bunda Natali, Bunda Rindu, Bunda Nino. Ada juga Bunda Yasmin, pokoknya bunda-bunda semuanya ya kalau disebut panjang lebar ya, ya Mas Irfan ya.
0: Iya.
1: Nanti Mas Irfan sampai jam 10 atau jam?
0: Jam 12 nanti Insya Allah.
1: Oh nanti disambung kontak malam ya?
0: Ronda malam.
1: Iya ronda malam. Wong saya ki kontak malam kok yo. Ronda malam.
0: Iya.
1: Insya Allah nanti tak temenin dari Pemalang Selatan ronda malamnya. Oke, matur nuwun Mas Irfan sebelumnya.
0: Oke.
1: Yuk, matur nuwun yuk greng.
0: Yuk greng. Terima kasih tentunya untuk Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan sudah menyapa Irfan kali ini melalui live streaming ya. Terima kasih, sehat selalu untuk Mas Kis beserta keluarga tercinta tentunya. Amin ya rabbal alamin. Lagunya Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki. Di berikutnya kali ini ada WhatsApp masuk nih dari kali ini dari nomor 175 dengan Mbak Noni di Purwosuman. Kali ini penyapa Irfan dengan sebuah lagu Terguncang dari Yunita Babel. Terima kasih untuk Mbak Noni, salam kenal, sehat selalu untuk Mbak Noni beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mama Fajar, lagunya RT5. Waduh, ini RT3 atau RT2 enggak mau ini. Coba Irfan Permadi carikan dulu nih ya, RT5, RW3 ini, waduh. Ini RT-nya RT1 atau nggak mau ini. RT5, RW3 ya, oke. Boleh dinantikan nih untuk mamanya Fajar ya, sehat selalu. Untuk mamanya Fajar beserta keluarga tercinta ya, amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini tentunya Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950947. Baik Mitra Buana, kali ini Irfan Permadi akan menyapa terlebih dahulu ini dengan pendengar yang cukup lama ini tidak berjumpa. Kali ini tentunya untuk Bunda Nino, selamat malam Bunda, semoga sehat selalu ya. Ada Bunda Nuni juga, ada Bunda Fatimah, selamat malam, bagaimana kabarnya ini. Bunda Gayatri, tentunya untuk Bunda Sri Bonromo ini. Bagaimana kabarnya nih? Sudah cukup lama ini ya tidak berjumpa. Semoga sehat semuanya ya. Tentunya untuk Mbak WR juga, selamat malam. Sudah lama juga tidak berjumpa. Ada siapa lagi nih ya? Cak Roto, bagaimana kabarnya ini? Ada siapa lagi nih? Bapak-bapak, ada... kelihatannya semuanya sudah nih. Ada yang dari mana ini? Bunda Gayatri sudah. Bunda Nino sudah. Dan untuk semuanya saja ya. Pokoknya sehat selalu. Pokoknya doa dari Irfan, doa terbaik tentunya. Sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Dan yang selalu stay tune nih untuk bunda-bunda, bapak-bapak, adik, om dan kakak semuanya. Mas Irfan Permadi nantikan atensinya ya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Kita jeda sebentar Mitra Buana. Kecewa dari Isdalia siap menyapa tentunya untuk Mbak Lastri. Selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, rah penting kuyu.
0: Rah penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, tentunya masih menyapa Mitra Buana dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan sebuah lagu terguncang dari Yunita Ababil,

untuk semuanya saja. Untuk Mas Irfan, sehat selalu ya. Nanti kalau ada waktu Bunda mau main, oh iya boleh. Terima kasih untuk Bunda Ismi ya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Salam untuk Bapak, sehat selalu semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Di belakangnya kali ini ada WhatsApp masuk dari mamahnya Azwa. Bu Nasri Sragen, malam Mas Irfan, request Jangan Pergi dari Elvi Sukaisih. Terima kasih, selamat bertugas, tetap semangat. Terima kasih untuk mamanya Azwa ya. Sebuah lagu Jangan Pergi kali ini tentunya dari Elvi Sukaisih. Coba Irfan Permadi carikan dulu nih. Semoga ada ya. Terima kasih untuk mamanya Azwa sebelumnya. Sudah menyapa Irfan, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk Mitra Buana yang sudah beratensi ya. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan Mbak Noni di Purwosuman, terguncang dari Yunita Ababil. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan Bunda Ismi, tentunya insan biasa dari Lesti. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar hari Senin 14 September 2026 akan segera usai. Dan sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang kali ini sudah stay tune bersama kami di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami, serta bagi yang sudah beratensi di acara gelaran kontak malam lagu-lagu dangdut edisi malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti pukul 22 ke ruangan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Senin 14 September 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kita berjumpa dengan waktu tentunya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Selamat berjumpa lain waktu dan salam. Yuk, keren.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Java Man.
1: Sragen dalam berita.
3: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Konferensi Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama PC Muslimat NU ke-8 Kabupaten Sragen menjadi momentum evaluasi perjalanan organisasi selama 5 tahun sekaligus menentukan arah pengabdian untuk periode berikutnya. Konferensi yang berlangsung di gedung IPHI Kabupaten Sragen Minggu 13 September 2026 diikuti para ketua ranting Muslimat NU dari 196 ranting se-Kabupaten Sragen. Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD mengatakan, berbagai program organisasi telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu menjadi bahan evaluasi. Menurutnya, siapapun yang nantinya mendapat amanah kepemimpinan harus mendapat dukungan bersama, sehingga pergantian kepengurusan justru semakin memperkuat soliditas organisasi dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.

5 tahun ini menjadi pengalaman yang belum tercapai dan harus penuh banyak evaluasi. Dan apa yang telah berhasil kita bangun menjadi modal untuk melangkah lebih jauh. Siapapun nantinya yang mendapatkan kepemimpinan, mari kita

0: kompak dan semakin solid.
1: Sementara itu, Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menilai keberadaan Muslimat NU turut memperkuat peran perempuan dalam kehidupan publik. Bupati berharap hasil konferensi mampu melahirkan kepemimpinan dan program yang semakin bersinergi dengan pemerintah, termasuk dalam menyampaikan aspirasi serta mengadvokasi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, Muslimat NU diharapkan terus menjadi kekuatan sosial yang aktif, mandiri, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Sragen.
2: Ketika Muslimat NU lahir, itu berarti adalah bertransformasi, perempuan bertransformasi dari peran-peran domestik ditambah peran publik. Jajaran eksekutif, jajaran legislatif di pemerintah Kabupaten Sragen untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan kuntum khoiro ummah. Tentang kepemimpinan, jadi intinya adalah pemimpin itu harus menjadi kepemimpinan yang menolong, Sultanan Nasiro. Nah, inilah yang saya berkomitmen hadir di Kabupaten Sragen ini, bagian dari Sultanan Nasiro, kepemimpinan yang menolong, bekerja sama bersinergi dengan Muslimat NU Kabupaten Sragen pada khususnya untuk mewujudkan tadi bersinergi di dalam kebijakan. Berkat sinergi yang baik di antara kita semua di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, pemerintah Kabupaten Sragen membuat kebijakan-kebijakan yang mengadvokasi membela masyarakat kita yang belum beruntung.
3: Kontingen atlet Kabupaten Sragen berhasil meraih 33 medali dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah tahun 2026 di Gor Indoor Jatidiri, Semarang. Dari perhelatan 6 hari tersebut, tanggal 1 hingga 6 September 2026 lalu, kontingen Sragen membawa pulang 6 medali emas, 8 medali perak, dan 19 medali perunggu dari berbagai cabang olahraga atau cabor. Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sragen, Suparno SH, yang juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Sragen, kepada reporter Radio Buana Asri Sragen saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan, puluhan medali berhasil dicapai para atlet terbaik dari cabang olahraga atau cabor atletik, karate, panahan, renang, menembak, bulu tangkis, taekwondo, tinju, bola voli pasir, dan pencak silat. Pihaknya merasa bangga dan menyampaikan apresiasi luar biasa kepada para atlet yang membawa nama Sragen di tingkat provinsi. Capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh cabang olahraga untuk meningkatkan prestasi pada ajang berikutnya. Di sisi lain, Suparno SH mendorong cabor-cabor lainnya untuk terus meningkatkan prestasi. Selain itu, juga mendukung keberadaan 4 cabang olahraga atau cabor yang menggunakan gedung ex Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Dispora Par Sragen sebagai kamp latihan untuk olahraga wushu, MMA, kickboxing atau tinju, dan muay thai. Diharapkan dengan pemanfaatan ex Dispora Par tersebut dapat memupuk prestasi para generasi muda pada berbagai ajang seperti turnamen terbuka, Popda, hingga Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Suparno SH juga berpesan kepada para atlet muda Sragen agar tidak mudah menyerah dan terus menjaga semangat dalam berlatih serta berkompetisi.
4: Prestasi Popda kemarin memang meningkat dari ranking kemarin, dari tahun kemarin. Tentu hal ini saya mengucapkan pada seluruh anak-anak saya yang mengikuti Popda. Dan terima kasih kepada ofisial-ofisial dan teman-teman di cabur yang lain.

0: aja yang tertarik mempelajari seni tari sekaligus tumbuh menjadi generasi yang mencintai dan bangga terhadap budaya daerah. Gelaran tersebut juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus upaya bersama untuk menjaga seni pertunjukan tradisional agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman.
1: Man Kridwanggo di Teater Arena Meniko kulo sakonco saking Sanggar Tari Tancep dalah keluarga ageng Sanggar Sedap Malam mengeti ulang tahun kaping 8 kagem Sanggar Tari Tancep dalah kaping 20 tahun saking Sedap Malam. Mbok bilih kula nyuwun donga panjenengan sami para lenggah para pamirsa budaya ing dalu punika saged kepareng rawuh. Mbok bilih kula sak kanca saged ngibur warga Sragen setiap tahun wonten kridhangga menika diparingi sehat, bahagia dan membudaya. Sedap Malam kagungan niat pengin bangun budaya wonten bumi Sukawati. Kanyatan lahir Sanggar Tari Tancep wonten hiburan ingkang spektakuler, kolaborasi antara Sanggar Tari Tancep dalah Sedap Malam dalah anak-anak SMK 1 Tanon jurusan Karawitan.
2: Kondisi jalur Banaran Gringging di Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, kini mulai mengalami perubahan setelah dilakukan rekonstruksi menggunakan konstruksi cor beton. Jalur sepanjang 1,17 km dengan lebar 5 meter tersebut merupakan akses penting yang menghubungkan Kecamatan Sambung Macan dengan Kecamatan Gondang. Jalan tersebut juga menjadi salah satu jalur yang cukup banyak digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Rekonstruksi jalan dimulai sejak Juli 2026 dengan dukungan anggaran mencapai 2,6 miliar rupiah. Pekerjaan dilakukan di dua sisi jalan. Saat ini, salah satu sisi sudah bisa dilalui kendaraan, sementara sisi lainnya masih dalam proses pematangan. Progres pembangunan tersebut ditinjau langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kabupaten Sragen Mursid Joko Wiranto STMT pada hari Minggu 13 September 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Di sela-sela tinjauan tersebut, Bupati mengatakan perbaikan jalur Banaran Gringging tahun ini merupakan bagian dari penanganan jalan secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen menargetkan seluruh ruas jalan dapat tersambung dalam kondisi yang lebih baik. Bupati menambahkan, setelah ruas Banaran Gringging ditangani tahun ini, pembangunan akan dilanjutkan pada ruas Gringging Gondang pada tahun depan. Perbaikan jalan tersebut mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perjalanan kini menjadi lebih lancar dan cepat jika dibandingkan sebelumnya ketika kondisi jalan masih rusak. Dengan rekonstruksi jalan tersebut, masyarakat berharap akses transportasi di wilayah Sambung Macan dan Gondang semakin nyaman serta mendukung aktivitas warga sehari-hari.
3: Saya dengan Pak Kadis PU Kabupaten Sragen di ruas jalan Banaran Gringging. Nah, ini sudah dicor di dua sisi, satu sisi sudah bisa dipakai, sisi sebelahnya masih dalam proses pematangan. Pada warga yang sering menggunakan jalur Banaran Gringging untuk bersabar, insya Allah akan segera selesai. Memang di tahun ini baru Banaran Gringging, tahun depan kita selesaikan Gringging Gondang. Dan insya Allah nanti akan bisa jis-jos jalannya, mulus, semangat semuanya.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
4: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Saat menika ngrencangi panjenengan wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Senin, 11 September tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan saking margi veteran nomor 21 Seragen, Tengah Seragen, frekuensi 91.7 MHz. Buana Sri FM kalian live streaming wonten www.lppl.buanasri.seragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan dumugi tabuh kawan likur mangke. Sumangga kagem para pamirsa ingkang badhe nderek ngregengaken, sakmenika sampun Irfan Permadi pikak wonten lan telepon 0771809700 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0871339007. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi pikak kalian Sekar Mas Joko saking Mbak Nurhana. Sama niko sampun dados Sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, sugeng dalu tos pundi pawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat sedayanipun, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun wonten Bunda Ismi lelenggan wonten Palem Gadung. Assalamualaikum sugeng dalu Nak Irfan. Waalaikumsalam sugeng dalu ugi Bunda. Nak Irfan, Bunda badhe nyuwun Sekar sepurane nggih saking Mbak Indah Laras. Salamipun katur sedaya kemawon, matur nuwun sugeng tugas mawon yuk greng. Nggih, matur nuwun sanget sakmenika kagem Bunda Ismi nggih, sekaripun mangke sepurane saking Mbak Indah Laras saged dipun serantos. Matur nuwun kagem Bunda, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sama niku wonten Mas Ferry lelegan wonten Toyoga. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi. Mas Irfan, ora mung latih saking Mas Aryo Galih dipun putar nggih. Sama niku titip salam kagem Bulik Sri, Om Wardoyo kalian Dek Sinta. Kondore ngatos-ngatos, mugi dugi griya kanthi selamat. Kagem Mas Irfan, matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun kagem Mas Ferry lelegan wonten Toyoga, sekaripun mangke orang molati saking Mas Aryo Galih saged dipun serantos nggih, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Gih para pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian telu mirfon permadi, tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Sak menika sampun wonten Bapak Toto lelegan wonten masaran ngrencangi pon permadi kalian sekar wes-wes. Saking Mas Didi Kempot kagem rencangi lembur. Nggih, matur nuwun kagem Bapak Toto. Mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten WhatsApp lebet saking Bapak Arianto lelegan wonten Tanon. Sak menika salam kenal rumiyin nggih kagem Bapak Arianto lelegan wonten Tanon. Sak menika ngersake sekar lunga saking Mas Dori Harsa. Matur nuwun kagem Bapak Arianto mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sakmenika wonten Bapak Jasmino ngersake lelangan tembang asmara saking Mbak Safitri kinten kagem Bu Sri Wahyuningsih bener sari Mbak Wiwi Mbak Ros Eyang Pono Pak RT Yatuvan matur nuwun yuk greng. Nggih matur nuwun kagem Bapak Jasmino nggih sekaripun mangke tembang asmara wontene saking Mbak Riri Trengganis mangke tumut kemawon nggih. Matur nuwun kagem Bapak Jasmino mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Gih para pamirsa, dalu menika langsung kemawon nggih badhe Irfan Permadi kaaturaken tiga lelangan ingkang sampun Irfan Permadi cawisaken. Sekaripun ingkang nomor setunggal wes-wes saking Mas Didi Kempot mangke dipun lajengaken lunga saking Dori Harsa, ingkang nomor tiga tembang asmara saking Mbak Riri Trengganis. Kagem para pamirsa, sumangga kita midhangetaken ingkang nomor setunggal rumiyin wes-wes. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur Jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian Telemitwan Permadi. Sak menika sampun wonten Mbak Reni lelenggan wonten Toyoga ngersake sekar cunda manis saking Mbak Suliana. Matur nuwun kangge Mbak Reni, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Jika kemurah pamirsa, sak menika ingkang badhe dereng ngregengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika. Tasih Irwan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 setunggal 8 0 7 songo songo utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 3 songo gangsal 0 songo sekawan 7. Jika ke para pamirsa dalu menika Irwan Permadi badhe pepanggihan langsung kalian Mbak Reni sekaripun saking Mbak Suliana cunda manis sumangga.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti

rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Giporo pamirsa, sama dengan kata saya pepanggian kalian dalam Irwan Permadi. Sama dengan sampun wonten yang Yasman, ngersake sekar kasmaran saking masih dikempot. Salam balik kator ingkang sampun nimbali yang Yasman, matur nuwun Mas Irwan, yuk greng. Jee matur nuwun sama dengan kagami yang Yasman, jee sekaripun kasmaran saking masih dikempot mangke saged dipun serantos. Matur nuwun kagami yang mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika Irwan Permadi badhe pamit wonten giaran ronda malam sekaripun campur sari campuran. Dinten menika dinten Senin sekawan welas September tahun 2016. Wekdal menika Irwan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irwan Permadi kaputaraken saged ngrencangi kita sedaya. Irwan Permadi pamit, matur nuwun. Sugeng dalu. Sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Citra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Terima kasih masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radi Publik Kabupaten Sragen. Jelajah Bumi Sukawati, Rara Anggita yang menemani Anda untuk pagi ini. Kita akan jalan-jalan ke salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Sragen ya. Kita akan bahas mengenai potensi yang ada di masing-masing kecamatan. Untuk pagi ini kemana ya? Nanti deh. Kita menikmati pagi dulu. Sejuk pagi ini, tidak begitu dingin. Dan semangat untuk Anda yang memulai aktivitas pagi Anda. Rara Anggita sampai di jam 6 untuk Jelajah Bumi Sukawati di edisi hari Selasa 15 September 2026 menyusul ropang dari Mas Denny Cian dan juga NDX AKA. Kali ini Rara punya Cindy, Cynthia dan juga Sadewo ada Deno untuk Anda.

Masih di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pengharapan dari 29 kali ini masih menemani Anda ya. Tadi versi fullnya sudah barusan. Ini menjadi sayur-sayur di belakang suara Rara. Untuk Rara ajak Anda kali ini jalan-jalan ke Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Dari Google Ringkasan AI, Mitra Buana dan Pendengar, potensi utama Kecamatan Gesi di Kabupaten Sragen ini terletak pada sektor pertanian dan juga kehutanan.

Ya, dengan luas wilayah mencapai 3.958 hektar yang didominasi oleh lahan pertanian serta potensi tanaman kayu jati. Nah, untuk sektor pertanian dan kehutanan di sana itu meliputi lahan pertanian yang luas, di mana sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian produktif dan tadah hujan. Untuk tanamannya ada tanaman pangan dan kayu, di mana karakteristik tanah seperti grumosol ini sangat cocok untuk ditanami jagung serta pohon kayu jati. Untuk kondisi wilayah sendiri, letak geografis untuk wilayah Gesi ini berada di bagian utara Kabupaten Sragen atau sering disebut dengan daerah Lor Bengawan, sebelah utara Sungai Bengawan Solo, mitra Bunda dan pendengar. Sejumlah desa di kecamatan ini kerap menghadapi tantangan kekeringan seperti saat ini gitu ya, dan juga krisis air bersih saat musim kemarau tiba. Ada tantangan lingkungan di sana yang menjadi problem ketika musim kemarau tiba, di mana ada krisis air bersih gitu ya. Dan itu tadi untuk wilayah Kecamatan Gesi sudah kita bahas jalan-jalan kita pagi ini. Kembali ke tembang ya mitra Buran dan pendengar, menyusul Ten Twinen dengan pengharapan Rara punya lamunan dari Mbak Niken Salindri.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Ya mitra, buruan pendengar sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda untuk Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Selasa 15 September 2026. Terima kasih kebersamaannya. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Jangan sampai bergeser ya. Rara masih akan menemani Anda tugas Rara sampai jam 7 pagi nanti. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, Rara kita pamit. Semangat pagi, sukses selalu untuk Anda. And you, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
1: Selamat pagi mitra Buana dan saudara pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
2: Ikut membantu proses pencarian terhadap rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang Banten menyatakan adanya satu orang warga negara Indonesia asal Kabupaten Tangerang bernama Muhammad Nikola Dewantara ditahan oleh pihak kepolisian Kamboja karena atas dugaan dalam jaringan penipuan daring atau scam. Penjualan tiket MotoGP di sirkuit Mandalika yang akan berlangsung pada 9 sampai dengan 11 Oktober 2026 sudah mencapai 53% untuk umum dan 91% untuk khusus warga KTP Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya.
5: Akan setia kepada.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945.
6: Serta akan menjalankan.
5: Segala peraturan perundang-undangan.
6: Dengan selurus-lurusnya.
5: Demi Dharma Bakti saya.
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi, turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, menyatakan bersama dengan jajarannya akan menjadikan Kementerian Keuangan kementerian yang kredibel dan bisa membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
8: Dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya.
9: Dalam keterangan pers di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan yang baru dilantik Senin kemarin, Suhasil Nazara tidak secara tegas mengatakan apakah akan melanjutkan kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan sebelumnya Purabaya Yudi Sadewa. Suhasil hanya menyatakan dirinya akan melanjutkan tugas-tugas Kementerian Keuangan, khususnya dalam melaksanakan APBN. Untuk itu, Suhasil meminta jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja sesuai tugas masing-masing, supaya Kementerian Keuangan menurutnya menjadi kementerian yang dapat dipercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.
10: Kalau teman-teman Kementerian Keuangan yang ada di sini, saya yakin, saya bukan mau bilang kalian udah kenal saya, tapi saya yakin Anda ngerti tugas Anda. Betul? Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
9: Penggantian Menteri Keuangan Senin kemarin terkesan mendadak, meskipun di kalangan pasar kabar penggantian itu sudah lama berhembus. Hal tersebut diungkapkan oleh analis pasar uang Ibrahim Aswaibi. Menurutnya, penggantian secara mendadak ini dapat memicu kekhawatiran pasar terkait kepastian kebijakan fiskal.
11: Ya, karena kita lihat bahwa pergantian Menteri ya Keuangan secara mendadak ya dari Purabaya Yudi Sadewa ya memicu kekhawatiran pelaku pasar ya dari investor asing mengenai kesinambungan kebijakan anggaran pemerintah ke depan. Kita harus tahu bahwa baru kemarin Purabaya ya membuat untuk anggaran, kemudian di semester kedua itu pun juga ada perubahan-perubahan ya. Jadi dari 2,68% defisit anggaran menjadi 2,86. Ya kemudian minyak mentah pun juga dari 70 berubah menjadi 80. Ada perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, kemudian di sisi lain pun juga Purabaya pun juga sedikit mengkritik tentang kebijakan MBG ya dan Koperasi Merah Putih dan menginginkan agar anggaran ini ya diturunkan.
9: Spekulasi memang bermunculan di balik reshuffle Menteri Keuangan dari Purabaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara. Mengingat selama kepemimpinannya, Purabaya melakukan berbagai gebrakan di antaranya bersih-bersih di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Terlepas dari spekulasi itu, para pelaku pasar dan masyarakat kini menantikan kebijakan dan kinerja Menteri Keuangan yang baru. Sementara itu, serah terima jabatan dari Purabaya ke Suhasil dijadwalkan akan dilaksanakan hari ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 6 korban selamat dari tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin. Kondisi korban dinyatakan stabil setelah mendapatkan penanganan tim medis di rumah sakit. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
12: Tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 masih menyisakan duka mendalam bagi para korban dan keluarga. Di tengah kondisi tersebut, fasilitas dan layanan kesehatan di Kota Banjarmasin terus ditingkatkan untuk memberikan penanganan terbaik bagi para korban. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin turut mengunjungi korban selamat kecelakaan KM Virgo Transport 8 di RSUD Ulin Banjarmasin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi 6 korban yang sebelumnya dievakuasi ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan membutuhkan penanganan medis. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Dr. Amang Wibowo mengatakan pihaknya telah menangani 6 pasien korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam. Para pasien yang dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin tersebut masuk dalam kategori kuning dan merah dengan kondisi luka yang memerlukan penanganan khusus.
13: Jadi kondisi pasien pada saat datang dari kapal, kondisi memang kita lakukan triase. Jadi ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Yang hijau tentunya perawatan cukup di pelabuhan, sedangkan yang merah, yang kuning perlu penanganan khusus, kita rujuk ke rumah sakit Ulin. Dan di rumah sakit Ulin pada awalnya kita perkirakan adanya lebam, ada memar di dada dan tangan dan sebagainya. Telah dilakukan radiologi, pemeriksaan radiologi, ronsen, CT scan maupun USG atau torak foto dada. Alhamdulillah semua kondisinya aman.
12: Salah satu korban Lestari Kartika selamat dalam tragedi KM Virgo yang sempat terombang-ambing tengah laut selama sekitar 9 jam. perempuan asal Nusa Tenggara Timur atau NTT itu berhasil dievakuasi pada Minggu siang dan dibawa di RSUD Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ronsen, CT scan, dan USG, dokter menyampaikan Lestari mengalami sesak napas akibat terlalu banyak meminum air laut selama berada di tengah laut.
14: Terus aku pas maju ke depan itu terpukul sama ombak, aku jatuh. Pas aku jatuh itu, ombaknya pukul lagi aku kayak baling-baling kapal. Tapi syukur itu baling-baling kapalnya udah mati. Terus aku dibawa arus jauh sekali. Selama 9 jam aku dalam air. Yang dirasakan ya agak mending lah dadanya. Kayak kemarin kan dadanya sesak. Kampannya jangan kasih belajar. Kasih berkumpul kembali bersama keluarga.
12: Keenam korban hingga kini masih menjalani pemantauan dan perawatan medis di RSUD Ulin Banjarmasin. Pihak rumah sakit juga memastikan penanganan terus dilakukan secara optimal hingga kondisi para korban dinyatakan pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Fitriana Rahma melaporkan.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebut penerapan ganjil genap dalam pengisian BBM di SPBU hanya bersifat sementara dan tetap dievaluasi dampaknya dalam mengurai antrian BBM yang terjadi beberapa hari terakhir. Iin Nur Faraini melaporkan selengkapnya.
15: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat edaran terkait antrian BBM yang panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU untuk kabupaten dan kota. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas SDM dengan nomor 670/2478/DSDM terdapat 5 poin diantaranya penerapan sistem ganjil genap yang menyesuaikan dengan tanggal dan plat terakhir dari kendaraan tersebut yang telah berlaku sejak 13 September hingga 20 September. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di hadapan sejumlah media usai menghadiri rapat evaluasi di rumah jabatan Gubernur Sulsel menjelaskan monitoring yang dilakukan terkait dengan kebijakan yang diambil serta evaluasi dalam 5 hari terakhir dan penambahan kuota. Lebih jauh Andi Sudirman memberikan beberapa catatan terhadap antrian BBM yang panjang selama beberapa pekan terakhir dan masalah adanya migrasi pengguna disebabkan disparitas harga antara subsidi dengan non-subsidi. Untuk itu telah dikeluarkan kebijakan untuk mengurai antrian yang mengular, diantaranya penerapan ganjil dan genap untuk kendaraan. Ia menyatakan sifatnya ini hanya sementara untuk mengatasi permasalahan antrian panjang dan bukan permanen.
16: Sifatnya adalah kita mengambil langkah karena ada antrian yang panjang ya. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakan permanen ya. Tetapi ketika dibutuhkan maka kita mengambil langkah itu tidak lain adalah untuk mengurai antriannya. Supaya tetap dapat semua dan kemudian situasi kondisi kita tahu global ya, dunia bagaimana, harga dunia bagaimana, kemudian kuota dan kemudian migrasi yang tadi saya sampaikan. Maka kita harus mengambil kebijakan diantaranya.
15: Andi Sudirman menyatakan ketika Pertamina sudah siap maka semua akan normalisasi kembali. Adanya permintaan dari pengendara ojek online agar mereka dikecualikan dalam penerapan ganjil genap, ia menyatakan sifatnya sementara dan menerima masukan yang diberikan. Sementara itu, Eksekutif General Manager atau AGM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar mengaku, kebijakan penerapan ganjil genap itu berada kewenangan dari pemerintah provinsi dan mengikutinya serta menunggu arahan selanjutnya.
17: Yang disampaikan Bapak Gubernur juga penyesuaian kembali kondisi pembelian, kondisi juga hari dan juga kondisi ganjil genap. Nah ini tentu kami akan berkoordinasi dengan tim Satgas Gabungan dan insya Allah kalau melihat kondisi ini sudah landai di Kota Makassar, namun kami tidak lengah, kami tetap berupaya di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terutama wilayah-wilayah penyangga.
15: Selain mengeluarkan kebijakan terkait ganjil genap dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas SDM, juga mengatur terkait pengisian BBM untuk kendaraan seperti truk pada malam hari. Kendaraan pribadi hanya diperbolehkan melakukan pengisian BBM subsidi apabila indikator bahan bakar pada odometer menunjukkan 1 bar ke bawah untuk mencegah panik buying dan pengisian berulang. Dari Makassar, Iin Nur Faraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berangkat dari keprihatinan terhadap mulai tergerusnya nilai wawasan kebangsaan, DPRD Kota Yogyakarta mengambil inisiatif menyusun Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Berikut laporan selengkapnya Dian Parwanto.
18: Kenapa diprioritaskan? Karena kita ingin kembali ya menumbuhkan apa rasa nasionalisme warga masyarakat.
19: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Yogyakarta terus mematangkan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembinaan ideologi Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan. Kehadiran Raperda ini diharapkan mampu menjadi acuan kebijakan Pemkot Yogyakarta sekaligus benteng moral bagi generasi muda.
20: Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sinarbiat Nurjanat mengatakan, pembentukan Raperda ini merupakan inisiatif DPRD yang lahir dari kecemasan terhadap situasi sosial saat ini, di mana nilai wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda dinilai mulai mengalami degradasi. Sinar menambahkan, penguatan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat penting untuk menangkal arus globalisasi yang membawa berbagai macam pengaruh budaya luar.
21: Perlu kemudian Raperda ini diwujudkan, direalisasikan ya, dalam rangka agar supaya kemudian Raperda ini akan menjadi peraturan daerah yang bisa menjadi pedoman arah kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya dalam rangka untuk ya melakukan edukasi-edukasi kepada anak-anak muda kita, pemuda-pemudi kita, sehingga harapannya kemudian akan terrencana arah kebijakan, program, dan kegiatan yang sifatnya memberikan edukasi cinta tanah air, cinta NKRI, kemudian juga dalam rangka untuk menangkal ya arus globalisasi, yang mana tentu arus globalisasi ini berdampak pada ya masuknya banyak berbagai macam kultur ya, kultur budaya, kultur politik, kultur ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.
20: Sementara itu, Ketua Pansus Raperda, Ipung Purwandari dari fraksi PDI Perjuangan menekankan tentang pentingnya penguatan karakter dan jiwa nasionalisme agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Raperda wawasan kebangsaan ini diprioritaskan untuk semakin menumbuhkan rasa nasionalisme warga masyarakat.
18: Jadi ini juga bisa menjadi benteng bagi generasi muda ya, yang saat ini mungkin jenengan juga tahu bagaimana pemuda saat ini, walaupun tidak semua, tapi kebanyakan banyak yang apa, yang dikriminal, banyak yang di narkoba, banyak yang di itu. Ini Pancasila nanti bisa membentengi para generasi muda tersebut. Jadi kita harapkan ini bisa tertanam dalam diri hati mereka masing-masing dan bisa dijalankan untuk setiap harinya.
20: Melalui Raperda ini, DPRD Kota Yogyakarta berharap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan tidak hanya dipahami secara teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh generasi muda.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati.
22: Kementerian kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
23: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan, meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
24: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak, dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya, dan dapat kita keluarkan kembali denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
23: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
0: Alasan di internal, dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap 2 bulan ini, dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
23: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 15 September 2026. Bersama saya Ranika, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Filipina. Sistem tersebut meningkatkan potensi hujan di sekitar sirkulasi siklonik, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Kemudian, peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Jawa, dan hampir di sebagian besar perairan wilayah timur Indonesia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat berada di wilayah Aceh. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bandar Lampung, dan Pontianak, kemudian potensi berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Padang, Palembang, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Makassar, Kupang, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, kemudian udara kabur di Palu dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
1: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda sampai di jam 7 pagi untuk Sragen hari ini. Informasi-informasi seputar Sragen dan juga informasi-informasi ringan lainnya Rara rangkum untuk Anda di Sragen hari ini. Dan mengawali jumpa kita untuk pagi ini Mitra Buana dan pendengar untuk Anda, Easy On Me koleksi dari Adele mengawali jumpa kita. Dan jangan sampai bergeser juga nih, informasi yang pertama akan Rara hadirkan untuk Anda saat lagi. Jadi pastikan terus bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Sragen hari ini untuk Anda, informasi dari PT PLN Persero UP3 Surakarta, ULP Sragen, Mitra Bone dan Pendengar. Info pemeliharaan jaringan listrik dari PT PLN Persero UP3 Surakarta ULP Sragen bahwa untuk hari ini Mitra Bone dan Pendengar diberitahukan Selasa 15 September 2026 mulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan pemeliharaan preventif dan potong pohon di atas jaringan listrik. Untuk wilayah Padam meliputi Dukuh Sari Bakung Kulon, Dukuh Karang Manis, Dukuh Sumber Bentak dan sekitarnya. Sekali lagi informasi untuk Anda Mitra Bone dan Pendengar, informasi pemeliharaan jaringan listrik dari PT PLN Persero UP3 Surakarta ULP Sragen. Hari ini Selasa 15 September 2026 akan dilaksanakan pemadaman aliran listrik mulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk pekerjaan pemeliharaan preventif dan potong pohon di atas jaringan listrik dengan wilayah Padam meliputi Dukuh Sari Bakung Kulon, Dukuh Karang Manis, Dukuh Sumber Bentak dan sekitarnya. Sementara waktu padam dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan. Demikian informasi untuk Anda Mitra Bone dan Pendengar mengenai info pemeliharaan jaringan listrik dari PT PLN Persero UP3 Surakarta ULP Sragen. Informasinya Rara hadirkan untuk Anda di Sragen hari ini.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Clint Bennett dan juga Sarah Larson Symphony mengantarkan kita ke menit terakhir untuk kebersamaan kita di Seragian hari ini, edisi hari Selasa 15 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya Mitra Bone dan pendengar. Rara Anggita pamit ya. Semangat terus untuk hari ini, sukses selalu untuk Anda. Sampai ketemu lagi besok. Rara Anggita pamit. Semangat pagi. Enyo. Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Konferensi Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama PC Muslimat NU ke-8 Kabupaten Sragen menjadi momentum evaluasi perjalanan organisasi selama 5 tahun sekaligus menentukan arah pengabdian untuk periode berikutnya. Konferensi yang berlangsung di Gedung IPHI Kabupaten Sragen Minggu 13 September 2026 diikuti para ketua ranting Muslimat NU dari 196 ranting se-Kabupaten Sragen.